Minggu 24 Mei 2026 pada partai final. Sebanyak 34 tim terdiri dari 25 tim putra dan 9 tim putri dari 13 kontingen Kabupaten Wan Kota Sekalimantan Selatan umpat bertanding dalam cabang olahraga sepak takraw. Pada tim putra terbagi menjadi 8 grup dengan setiap grup diisi oleh 3 tim, sedangkan untuk tim putri terbagi ke dalam 3 grup. Pada hari kedua pertandingan babak penyisihan, tim Kota Baru A berhasil memenangi laga saat melawan kontingen Barito Kuala B dengan skor 2-0. Kemenangan tim Kota Baru A ini menjadi yang kedua setelah di hari sebelumnya berhasil mengalahkan tim Tanah Bumbu A dengan skor 2-0. Hasil kedua kemenangan ini mengantarkan tim Kota Baru A menjadi juara grup pada grup B. Mereka akan lanjut ke babak 16 besar melawan runner-up dari grup G, antara lain tim Tapin A, Banjar B, atau HSSA. Kapten tim Kota Baru A, Reski Hidayat, merasa senang kawa meraih kemenangan kedua kalinya. Wan mengantarkan timnya menjadi juara grup. Menurutnya, hasil kemenangan ini merupakan usaha dan kerja keras satu tim. Sementara itu, pelatih sepak takraw tim Kota Baru, Naharudin, menyebut bahwa kunci kemenangan saat itu terletak pada kedisiplinan dalam pertandingan. Hal itulah yang selalu ditanamkan kepada para atlet agar bisa menguasai pertandingan dengan sikap disiplin. Kontingen sepak takraw putra Kota Baru sendiri membawa dua tim, yaitu tim Kota Baru A dan Kota Baru B. Untuk tim Kota Baru B yang mayoritas diisi pemain junior harus puas dengan juru kunci grup F setelah kalah dua pertandingan melawan Tabalong A dan Hulu Sungai Selatan B. Demikian kabar Pro 4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat baisukan dan senang Pro4 ulun ucapkan selalu ya, karena di pagi hari ini sangat cerah ya. Jadi kita harus semangat, semangat, semangat pagi gitu ya. Jangan lupa sarapan ya, atau buhan pian nang berpuasa di hari ini, semangat puasanya ya, jangan mau kalah lawan rasa panasnya. Dan mudah-mudahan aktivitas buhan pian seberataan di hari ini lancar, terus juga diberi kesehatan wan kebahagiaan selalu ya. Masih bersama dengan Anissa di sini, dan kita sudah memasuki sesi kedua dari program ataupun segmen Surambi Banua, nang mana di sesi kedua ini jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan informasi lokal dari Kalimantan Selatan ya, tentunya yang aktual nih dan senak Pro4 lah. Karena musik-musiknya kita juga ditemani dengan musik-musik lagu-lagu Banjar yang semangat, yang jedak-jeduk, yang jigrak-jigrak. Nah, jadi kawa menemani aktivitas pagi buhan pian supaya tetap bergejolak semangatnya gitu ya. Nah, untuk informasi pertama nih dan senak Pro4 ini mengenai Pesta Rakyat Festival Sky Air Banjarmasin ya, tentunya ini sangat berkaitan lawan budaya kita ya. Jadi suasana tepian Sungai Martapura di muka Balai Kota Banjarmasin itu dipenuhi banyak orang saat pesta rakyat dalam rangkaian Festival Sky Air yang digelar di hari Rabu 20 Mei 2026. Nah, jadi para warga ini memadati kawasan siring muka Balai Kota gasan menikmati berburu makanan gratis tis-tis yang disediakan pemerintah. Ada banyak banner dan senak Pro4, ada 10 gerobak makanan yang berjajar rapi di kawasan acara tersebut. Beragam sajian kuliner ini tersaji secara gratis, secara cuma-cuma 0 rupiah kepada masyarakat yang hadir menikmati festival di bantaran Sungai Martapura. Warga-warga itu terlihat antusias banar menikmati hidangan sambil menyaksikan rangkaian acara Festival Sky Air yang menjadi perhatian publik Kota Seribu Sungai. Salah satu warga Queen Utara nang berngaran Andi, nah, sengaja jauh-jauh datang ya ke siring kawasan Balai Kota gasan menyaksikan Festival Sky Air. Sekalinya pemerintah kota juga menyediakan berbagai jajanan nang kawa dinikmati secara gratis. Jadi worth it banar lah dan senak Pro4 lah hendak menyaksikan festival, ketiban makanan gratis juga. Dan sementara itu PLT Kabak Umum Sedako Banjarmasin Ahmad Zazuli ini menegaskan penyediaan makanan gratis kada cuma sekedar hiburan semata, tapi juga bagian dari upaya pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Sidin juga mengatakan konsep festival sengaja dibuat agar masyarakat kawa menikmati hiburan bersama tanpa harus terbebani biaya. Karena seperti nang kita tahu, biasanya lo kita hendak liburan, hendak menyaksikan sesuatu pertunjukan, itu kan berbayar ya. Kalau tapi ini gratis, sudah gratis dapat makanan gratis pula. Wah, apa enggak enak ya. Dan ini juga menjadi ruang promosi bagi para UMKM Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya, semakin banyak festival-festival menarik lainnya dan juga UMKM kita semakin jaya.

semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.

0: Bro, nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
1: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
2: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rompot FM Suara Budaya Banjar masih bersama lawan Ulun, Anissa, dan selanjutnya nih Ulun sampaikan informasi ini penting benar dan sangat rompot lah mengenai Pemko Banjarmasin nang melarang penggunaan gawai atau HP atau gadget atau perangkat elektronik pribadi bagi para siswa selama jam pelajaran di seberataan SD, kemudian sekolah menengah juga. Dan ini di wilayah Kota Banjarmasin ya. Jadi Pemko melalui Dinas Pendidikan implementasi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang pelarangan penggunaan HP atau gadget di sekolah ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar nang lebih fokus, wan aman, serta tentunya berkarakter ya. Dan kebijakan ini hadir sebagai bentuk perhatian terhadap dampak penggunaan gadget yang berlebihan di kalangan pelajar, terutama terkait menurunnya konsentrasi belajar serta interaksi sosial hingga potensi paparan konten negatif di media sosial. Dan hal ini disampaikan oleh Katim Pencegahan Satgas Wil Kalsel Densus 88 AT Polri Ibda Alim Sumartono dalam dialog di Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan Sidin menyampaikan pentingnya pembekalan wan pengawasan agar generasi muda ini kawal lebih bijak dalam bermedia sosial. Mengapa? Karena memang penggunaan internet yang kada bijak itu nantinya akan membuka peluang masuknya hoax, kemudian ujaran kebencian serta intoleransi hingga paham radikalisme nang kawa mempengaruhi pola pikir pelajar. Dan seperti yang kita perhatikan juga ya, Ulun juga memperhatikan kadang pelajar-pelajar itu mengakses konten yang kada sesuai lawan umurnya dan itu berbahaya banar dan sanak perempat lah. Jadi melalui kebijakan ini diharapkan pelajar kawa lebih fokus membangun karakter, kemudian meningkatkan interaksi sosial nang sehat serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Terima kasih masih bersama lawan ulun Anissa di pagi hari ini yang sangat cerah ya dan senang perompat ya. Tentunya di frekuensi 87,7 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa ya untuk selalu mengakses portal berita kita di rri.co.id. Nah, ini ulun hendak menyampaikan satu informasi lagi dan senang perompat lah. Ini mengenai berkaitan dengan budaya tentunya ya, budaya anak muda nang mana wayah ini fenomena gym, kemudian self love, one healing itu jadi bagian gaya hidup religius anak muda, terutama muda-mudi muslim ya. Karena memang perubahan ini mencerminkan pergeseran cara pandang dalam menjalani kehidupan beragama yang lebih personal dan juga kontekstual, khususnya di Kalimantan Selatan kita ini ya. Dan hal ini dibahas di siaran keagamaan RRI Pro 2 Banjarmasin pada Selasa kemarin 19 Mei 2026 oleh narasumber Wardatun Nadiroh ya. Dan Sidin menjelaskan bahwa religiusitas anak muda wayah ini kada cuma terlihat melalui ibadah formal ya, ibadah sehari-hari seperti sholat dan lain-lain, tapi juga dari aktivitas keseharian yang tentunya banyak benar makna spiritualnya. Dan media sosial menjadi ruang utama berkembangnya tren tersebut di kalangan generasi muda. Dan melalui platform digital ini memperlihatkan nih kayak apa sebujurnya gaya hidup sehat one spiritual kawa berjalan beriringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya aktivitas olahraga di gym kada cuma sekedar bertujuan untuk sispek atau membentuk tubuh ideal atau yang lainnya, tapi banyak anak muda itu sekarang memaknainya sebagai bagian dari gaya hidup untuk menjaga kesehatan sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap tubuh. Wardatun juga menilai tren tersebut menunjukkan adanya integrasi nilai agama dalam gaya hidup modern. Karena generasi muda wayah ini mulai memilih aktivitas nang selaras lawan prinsip keagamaan. Self love ya, self love dalam konteks ini itu kada berarti egois, tapi kayak apa nih seseorang kawa menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi cintailah apapun kelebihan dan juga kekurangan diri kita semuanya ya. Dan konsep healing juga berkembang sebagai respons terhadap tekanan hidup yang wayah ini semakin kompleks ya, in this economy gitu. Jadi generasi muda dinilai menghadapi berbagai tuntutan yang mempengaruhi kondisi mental one emosional mereka. Nah, di Banjarmasin, fenomena ini terlihat dari pola hidup generasi muda yang memadukan religiositas dengan modernitas. Jadi anak-anak muda di Banjarmasin ini sekarang menjalani kehidupan beragama secara fleksibel tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai utama. Nah, ulun informasikan juga nanti kita jam 9 insya Allah akan menyelenggarakan pandiran Baisukan Madihin Bahabar ya untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Mei 2026, tentunya dengan host Madihin milenial kita ada Syahril dan juga Arif, dan menghadirkan Duta Genre Kota Banjarbaru 2026.

0: tergantung ininya, kemampuan. Ayam bisa, sampai kambing bisa, sampai hadangan bisa.
1: Oh, di sini hampir 50% Pak yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan.
2: Sahabat budaya, masyarakat suku Dayak tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, khususnya Dayak Halong atau biasa disebut Dayak Meratus Balangan. Mereka memiliki banyak tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan masih setia melaksanakannya, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Mantuyan Danau Katira. Mantuyan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ritual aruh masih mereka laksanakan sepanjang tahun. Aruh hidup ataupun aruh kematian seperti upacara adat Nimbuk yang diceritakan Caci, tokoh masyarakat Dayak Balangan.
3: Disambat Nimbuk itu secara realnya ia menutupi itu dengan menciri kayak kotak persegi itu di andak ulin kiri kanan di situ ditabuk tanah sih ditutup di ke kotak itu rintang kuburan tuh.
2: Nimbuk yaitu upacara menancapkan nisan kuburan dan meletakkan timbuk atau membangun rumah kecil di pemakaman yang dilakukan oleh sanak keluarga yang telah meninggal. Sepintas acara ini serupa dengan acara adat Mambuntang di Tamyang Layang, Kalimantan Tengah.
1: Ini masih ada acara kayak ini di daerah Oren. Oren ada dua, Desa Memantang ada satu, Desa Memigang ada satu, berarti masih ada lima.
2: Sahabat budaya, kegiatan Nimbuk di Kecamatan Halong untuk tahun ini dilaksanakan di lima tempat, termasuk di Desa Mantuyan. Nimbuk biasanya dilaksanakan ketika padi sudah mengurai, yaitu pada bulan Februari hingga Maret. Seperti yang dituturkan oleh Hairil, selaku Ketua Dayak Meratus Kabupaten Balangan.
0: Acara Nimbuk ini kalau di sini itu di antara, kalau di desa ini kan nyambat bulan 2, bulan 3. Ini tanam banih, sebab tanam banihnya itu kita sedang bermusim juga.
2: Nimbuk dilaksanakan selama 2 hari, namun persiapan acara harus jauh-jauh hari sebelumnya, agar segala yang menyangkut upacara adat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan acara tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang disebut Balian. Banyak sesajian dan hewan korban yang disediakan. Lemang yang terbuat dari beras ketan, kue tradisional, ayam, kambing, dan kerbau, serta beraneka macam makanan lain.
4: Kapan kita mengambilkan ulin ke Gandia? Setelah itu dicanjang, dikurit, terus dibikinkan nisan. Sesudah dibikinkan, bulan hari-harinya. Misalnya kemarin tanggal 2 kan, tanggal 3. Nah, kita mengadakan hari puncak. Kita tukar ayam, kita tukar kambing, kita tukar kebau.
2: Sahabat budaya, walau pelaksanaan Nimbuk hanya selama 2 hari, namun dalam prosesnya memakan waktu sangat panjang, seperti yang diceritakan Ivan Nyansa. Dimulai menentukan hari pelaksanaan, mempersiapkan kayu ulin untuk membuat nisan dan bentuk rumah dikubur, hingga hewan kerbau untuk dikurbankan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
1: Biaya seperti ini paling kada itu 75 juta Pak. Karena kalau kerbau itu sampai 2, itu sudah mencapai 50-an, apalagi kalau yang besar. Belum ayam. Ayam itu misalnya 3 pikul aja, sekarang 1 kilonya 43.000. Berarti kalau 3 pikul itu mencapai 15 jutaan lebih, apalagi dengan ikannya.
2: Sahabat budaya, Nimbuk sebagai upaya mengantarkan sekaligus mendoakan roh para leluhur yang sudah meninggal untuk kehidupan mereka di alam selanjutnya. Masyarakat bergotong royong mendirikan balai kecil yang tidak permanen di depan rumah tempat pelaksanaan acara ritual Nimbuk. Kaum wanita memasak sesaji seperti lemang, daging, dan nasi, di mana sebagian untuk sesaji ritual dan sebagian lagi disantap bersama pada acara tersebut.
0: Diharuskan itu harus sampai ke situ. Cuma kita cepat cepat lambatnya kada kawapang, karena itu tergantung lawan kemampuan kita.
2: Nimbuk tergantung kesanggupan ahli waris, tidak mengikat waktu kapan harus dilaksanakan. Nimbuk merupakan upacara terpenting dalam segala macam upacara kematian. Tanpa upacara ini bukanlah sempurna kehidupan arwah di dalam alam kubur. Bagi ahli waris yang ditinggalkan, merasa berdosa kalau ritual nimbuk ini tidak dilaksanakan.
1: Oh, di sini itu hampir 50% Pak yang kurang memperhatikan. Oleh karena dia hasilnya banyak yang sekolah keluar kan, otomatis kegiatan tradisi kayak ini kurang terperhatikan. Nah, namun tetap kita himbau, sementara kita masih menganut kepercayaan, jangan sampai hilang gitu. Nah.
2: Seiring perjalanan waktu, tradisi tua nimbuk mulai tergerus, sementara generasi tua bertahan merawat tradisi leluhur, menjaga yang tersisa, berharap banyak para pemangku kepentingan lebih arif memperlakukan ritual nimbuk yang telah berhasil mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud sebagai warisan budaya tak benda.
1: Karena sampai sekarang pelaksana-pelaksana ini tidak ada upah, Pak. Termasuk juga kepengurusan adat. Nah, jadi sekarang kita pas lagi saatnya mengusulkan perda. Siapa tahu nanti bisa diberikan apa semacam insentif untuk kepengurusan adat. Nah, untuk sementara ini kita bersewadaya.
2: Sahabat budaya, suatu kecenderungan dan kebiasaan budaya sangatlah sulit untuk diubah karena menyangkut aspek sosial masyarakat dan kepercayaannya. Suatu budaya akan mengalami kepunahan apabila masyarakat tidak membutuhkan tradisi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi, eksistensi suatu tradisi bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri.

semoga masyarakat kita itu tetap damai, sejahtera, bahagia, sehat untuk penerus generasi mudanya yang akan datang. Sehingga adat itu tetap terpelihara, karena adat itu adalah misalnya pemersatu kita.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak perompat, habar perompat bersama Ulun Anissa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada baisukan hari ini di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Ujar Lisda Kartika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur Banjarmasin juga terpantau cerah berawan. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 61 hingga 98%. Untuk perakiraan cuaca di Kota Wan Kabupaten hari ini secara umum diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di hampir seberataan wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga diharapkan masyarakat waspada terhadap potensi hujan sedang nang kawa disertai kilat atau petir, wan angin kencang pada dini hari di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Batola, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baru, wan sekitarnya. Informasi tinggi gelombang di perairan Kota Baru, Banjarmasin, Tanah Laut, wan Tanah Bumbu diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, peringatan dini gelombang nihil. Untuk informasi lebih lanjut, kawa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau Instagram di Cuaca Kalsel. Demikian kabar perompat pukul 9 baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pandirang Bahisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan salam Pro 4. Dan kita langsung saja nih, kita mulai seperti biasa di Baisukan, ada program Pandiran Baisukan. Dan khusus setiap hari Kamis pagi, kita hadirkan Madihin Milenial dalam program acara Mabar, Madihin Milenial, Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial. Dan kita sapa dulu host kita pagi hari ini, ada Abang Arif. Assalamualaikum Abang Arif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, seharusnya berdua lah pian lah.
2: Iya, seharusnya berdua, tapi teman kita ada kesibukan lain, mungkin ada berhalangan lah hadir. Jadi mohon maaf dan salam sapa kepada para pendengar aja.
1: Iya, jadi langsung saja nih ulun berikan waktu dan tempat gasan pian untuk memandu acara Mabar hari ini. Silakan Abang Arif.

0: sampai di situ tadi. Mudah-mudahan kawan-kawan beritaan, para pendengar dimanapun berada, tanpa mengurangi rasa hormat kita, jadi mohon maaf nih, ulun seorangan sendirian di sini sebagai host tentunya. Tetapi walaupun sebagai host ulun sendirian, ternyata hari ini saya tidak sendirian, karena kita kedatangan tamu kita yang luar biasa, Duta Jenderal Kota Banjarbaru tahun 2026 yang baru ditetapkan bulan-bulan ini juga. Assalamualaikum, selamat pagi Aditya ya.
1: Aditya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ari.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Kak Aditya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan Muhammad Amin Aditya ya?
1: Siap Bang.
0: Itu boleh dipanggil Amin atau Aditya nih?
1: Biasanya kalau di rumah itu Amang.
0: Amang.
1: Kalau di kuliah itu Adit. Nah, kalau teman-teman dari kecil itu Amin biasanya.
0: Oh Amin. Jadi ini banyak punya nama.
1: Banyak.
0: Tetapi banyak punya nama orangnya satu juga.
1: Satu aja.
0: Banyak panggilan ya kalau tapi kira apa. Kalau Amin artinya bagus juga. Amin itu kan artinya kita aman.
1: Iya.
0: Kalaunya Aditya itu matahari aja kalau udah salah. Bisa-bisa lu nih lama anu ngaran. Tapi
1: bujur Bang.
0: Bujuran lah matahari lah.
1: Insyaallah bujur.
0: Insyaallah bujur nih. Jadi pada hari ini nih kesibukannya sebagai Duta Jenderal Kota Banjarbaru 2026. Tapi sebelum itu kita boleh tahu lebih lanjut dulu nggak nih tentang Duta Jenderal itu sebenarnya apa sih dan ngapain gitu?
1: Oke, siap Bang Arif. Oke, halo teman-teman. Pendengar ya Bang ya?
0: Pendengar.
1: Teman-teman pendengar dimanapun berada, kenalin kembali aku Adit, Duta Genre Kota Banjarbaru 2026. Mungkin berbicara tentang genre sendiri, genre sendiri adalah wadah yang diciptakan oleh Kementerian BKKBN. Yang dimana Duta Genre ini menjadi promotor sebenarnya Bang. Promotor untuk menjadi wadah atau pandangan dari remaja akan pentingnya tentang kesehatan, kemudian juga life skills. Jadi mana semua pelajaran-pelajaran itu akan sangat berguna untuk masa depan remaja itu sendiri nanti. Karena kan remaja saat ini, teman-teman, remaja saat ini kan 20 tahun yang akan datang, bonus demografi kan akan menjadi orang dewasa ya. Orang dewasa yang jadi orang tua, jadi ayah dan bunda. Maka dari itu di generasi berencana ini, nah berencana itulah yang kita mempersiapkan nih. Gimana nih supaya kita jadi abah yang bagus, jadi mama yang bisa mengasuh anaknya dengan baik. Gitu sih Bang. Jadi Duta Genre ini belajar akan hal itu. Belajar itu dan juga nge-sharing pelajaran-pelajaran itu ke teman-teman yang lain, yaitu sebagai konselor sebaya
0: seperti Inggi. Jadi masalah keluarga berencana ini sendiri dari BKKBN kan bukan hanya sekedar, karena secara orang awam nih biasanya identiknya pasti cuma membatasi anak dua anak jar seperti itu kalaunya keluarga siap berencana. Ternyata ini nih berfokusnya kepada remaja aja lah dari Duta Jenderal ini. Dan selain belajar di sana, kegiatan-kegiatannya dari di Duta Jenderal ini apakah ada sosialisasi atau gimana nih kegiatan-kegiatannya sendiri?
1: Oke. Jadi kegiatannya sendiri Bang ya, itu memang pada umumnya sih sosialisasi, terutama ke teman-teman remaja. Nah, kalau di genre itu ada namanya mitra kami, yaitu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan PIKMA, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, jadi itu ibaratnya adalah perpanjangan tangan dari teman-teman genre ini Bang. Jadi mereka itu berperan, kalau PIKR itu ada di sekolah-sekolah, ada di SMP, ada di SMA. Terus kalau PIKMA kan namanya mahasiswa, otomatis ada di universitas atau institusi seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan sendiri tentunya sosialisasi. Pertama tentang kesehatan, reproduksi, karena kan juga sekarang banyak ini ya Bang, pergaulan bebas gitu ya. Jadi kesehatan reproduksi atau KESPRO ini tuh sepertinya gak akan habis gitu untuk disosialisasikan. Terus juga bentuk yang lainnya juga seperti pembinaan PIK remaja tadi. Jadi kan PIKR ini adalah perpanjangan tangan kami. Jadi dari genre inilah yang memberdayakan mereka, terus juga memastikan teman-teman PIKR ini bisa men-sharing lagi ke teman-teman yang lain. Mm-hmm. Jadi ibaratnya genre nge-sharing ke PikR dan Pikma, mm-hmm. PikR Pikma nge-sharing lagi ke teman-temannya, mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Gitu sih Bang intinya. Mm-hmm. Terus fokusnya pasti tetap kepada remaja, mm-hmm. karena pada intinya kan remaja itu akan semakin nyaman bercerita dan juga mendapatkan informasi, mm-hmm. dengan sesamanya gitu, mm-hmm. dengan teman-temannya sendiri. Mm-hmm. Makanya genre ini balik lagi diciptakan seperti itu Bang.
0: Iya.
1: Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa genre ini bersosialisasi juga ke masyarakat, mm-hmm. karena terkadang juga kami kalau teman-teman kesehatan itu ya Bang ya, mm-hmm. kayak cek kesehatan gratis, mm-hmm. terus juga cek darah, mm-hmm. gula dan lain sebagainya itu juga, mm-hmm. bisa dari teman-teman genre.
0: Oh iya, jadi memang cakupannya sangat luas lah,
1: yeah.
0: walaupun berfokusnya kepada pembangunan generasi terutama di remaja-remaja.
1: Betul.
0: Kita, karena benar aja tadi bahwa memang kita dan sering digaung-gaungkan juga oleh teman-teman kita juga bahwa tahun 2025 generasi emas katanya.
1: Betul.
0: Jadi untuk menuju itu kita kadaya cuma bisa berdiam diri lah, harus bisa bergerak juga, berpartisipasi juga. Apalagi sebagai remaja kita harus bisa berpartisipasi supaya itu tuh kada sekadar cita-cita tetapi bisa tercapai juga. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang partisipasi remaja nih kan, kita masuk ke tema kita. Mungkin dari kawan-kawan atau pendengar cuma lihat yang di live streaming juga ada melihat bahwa tema kita pada hari ini kan meaning your participation.
1: Yep.
0: Kalau nya secara harfiahnya kan itu partisipasi remaja yang bermakna.
1: Bermakna.
0: Jadi kalau secara harfiahnya seperti itu, tetapi kalau nya dari sudut pandang Kak Adit sendiri sebagai duta genre, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan meaningful youth participation itu?
1: Oke, siap.
0: Maaf lah ini belibet bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris Banjar ya kayaknya.
1: Aman Bang, jadi ini bahasa Inggris aksen Banjar.
0: Iya.
1: Karena ulun juga Banjar Bang, jadi aman aja.
0: Aman aja. Biasanya orang British ya, American nih Banjarish.
1: Nah, iya, Banjarish.
0: Banjarish.
1: Oke. Jadi MYP ya teman-teman, mm-hmm. meaningful youth participation itu adalah simpelnya gini Bang. Mm. Ibaratnya nih, pemerintah mau bikin taman skateboard, mm-hmm. ya. Di Banjarmasin kalau nggak salah udah masuk ini ya pembangunan kalau nggak salah.
0: Iya udah dari, ada.
1: Sudah ada. Nah itu contoh salah satunya. Mm-hmm. Nah jadi pemerintah bikin kayak taman bermain, mm-hmm. terus juga pojok baca remaja, mm-hmm. atau Banjarmasin Creative Hub. Nah itu, mm-hmm. tuh penting untuk mendengarkan masukan dari remaja, mm-hmm. karena apa Bang? Karena pembangunan itu kan tujuannya buat remaja nih.
0: Iya, betul.
1: Kalau suaranya dari perspektif orang dewasa aja, mm-hmm. aku yakin itu pasti nggak kepake.
0: Iya, betul.
1: Karena yang memakai nanti adalah remaja, mm-hmm. otomatis yang menyuarakan juga remaja. Mm-hmm. Nah, di meaningful youth participation ini, teman-teman remaja itu gak cuma menyampaikan pendapat, tapi juga mereka harusnya, Bang ya, mengikuti dari awal proses.

0: ini tuh gak cuman suara remaja itu jadi pendapat aja, gak cuma tempat formalitas pemerintah atau siapapun ya, orang dewasa untuk mendengarkan aja, ya udah dah kita dengerin aja nih gak apa-apa. Tapi juga harus diajak untuk proses itu sendiri. Jadi dari awal mereka diajak gitu sampai ke evaluasinya tadi. Itu sih Bang.
1: Walaupun biasanya kan secara biasa, karena saya juga ada beberapa ikut komunitas dan lain sebagainya kan, ketika ada pembangunan ataupun pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya kan, atau ada program kerja dan lain sebagainya, itu biasanya komunitas-komunitas tuh diundang untuk sebagai hadir, tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu dinilai apakah seperti itu sudah cukup mewakili makna dari meaningful youth participation, atau itu tuh ternyata belum cukup nih menurut Bang Adit nih?
0: Jujur sangat-sangat belum sih Bang.
1: Oh, sangat belum.
0: Sangat-sangat belum.
1: Jadi itu tuh belum lagi lah.
0: Belum. Karena jujur memang sangat sulit sih Bang untuk menekankan MYP ini sendiri, yaitu PR-nya juga buat banyak orang juga. Tapi pada intinya MYP ini mereka itu nggak cuma hadir tanda tangan terus dapat snack ya Bang ya, biasanya.
1: Iya, dapat snack, tanda tangan, dapat snack, uang transport.
0: Iya.
1: Untung beruntung.
0: Terus juga kadang ada embel-embel FGD dari pemerintah, FGD, padahal nggak ada FGD-nya sama sekali.
1: Dan kadang kita ya bahkan tidak semua orang dapat kesempatan bertanya.
0: Iya, betul
1: Bang. Dan pertanyaan itu juga kadang bukan berupa diskusi. Nah, sebelum, jadi sebenarnya kalau MYP ini sendiri berfokusnya bentuknya itu seperti apa sih gitu.
0: Oke. Kira-kira sebenarnya bentuknya itu sih Bang, yang mereka itu hadir untuk menyampaikan pendapat, atau dari pemerintah itu, enggak cuma pemerintah sih Bang sebenarnya, dari lembaga atau apapun, mereka punya kebijakan yang berkaitan dengan remaja. Mereka itu harus merangkul untuk mendengarkan pendapat dan pandangan remaja. Karena balik lagi yang merasakan dari kebijakan tersebut atau pembangunan tersebut remaja gitu. Jadi indikatornya sih sebenarnya mereka hadir untuk berpendapat, kemudian juga ikut serta dalam prosesnya tadi sampai ke evaluasi gitu sih Bang.
1: Oh iya.
0: Jauh sih sebenarnya PR-nya, luar biasa jauh Bang.
1: Dan dari MYV ini sendiri apakah ini kan kita banyak nih remaja dari berbagai lapisan kalangan dan sebagainya, ada yang kalangan atas, kalangan bawah, dan kita tidak bisa memungkiri itu ada yang bergerak di bidang aktivisme, ada juga yang cuma sekedar sekolah mengejar pendidikan dan sebagainya. Nah, bagi sebenarnya yang harusnya terlibat dalam MYP ini sendiri remaja yang seperti apa? Apakah harus berkomunitas kah, harus aktivis kah, atau seperti apa nih yang terlibat di sana?
0: Oke, kalau MYP ini sebenarnya Bang itu inklusif sih. Enggak harus berorganisasi juga. Bahkan sekarang kayak influencer-influencer itu banyak ya Bang ya, bikin konten-konten yang mungkin mengkritik pemerintah atau memberikan saran ya Bang ya, kayaknya memberikan saran nih kepada pemerintah. Nah, itu juga bentuk dari MYP untuk dirinya sebagai perwakilan remaja gitu. Nah, jadi nggak harus sebagai bagian dari organisasi atau institusi sih Bang. Nggak harus kayak join aktivis dulu kah, forum ini dulu kah, enggak. Atau jadi duta genre dulu baru bisa menerapkan MYP, enggak juga. Betul. Karena teman-teman, sekecil apapun kita bersuara, artinya kita juga memastikan teman-teman kita yang lain, remaja yang lain, juga bisa merasakannya gitu. Jadi nggak harus berpartisipasi seperti apa ya di organisasi dan lain-lain, dari diri sendiri aja juga bisa sih Bang.
1: Oh iya, jadi bahkan apalagi di zaman sekarang semuanya bisa berpartisipasi.
0: Betul.
1: Media sosial juga ada kan, terutama untuk kita, untuk kota kita sendiri. Ada baiknya memang kita berpartisipasi sejak dari dini dan dari kita sendiri.
0: Iya, betul Bang.
1: Dan karena kita kedatangan duta genre, mungkin kita pengen mengetahui nih, apa sih hubungannya genre dan juga MYP, program MYP kan. Tetapi sebelum itu kita mau istirahat dulu sejenak, dan jangan kemana-mana dulu, masih bersama Madihin Milenial.
0: Siap.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Masih di Mabar Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial, dan pada hari ini kita masih bersama dengan Duta Genre Banjar Baru 2026, ada Muhammad Amin Aditya, membahas tentang MYP, Meaningful Youth Participation. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang sebelumnya, sebelum break itu tadi tuh, kita ada pertanyaan tuh dari pendengar kita di YouTube. Dan pertanyaannya adalah, ketika memang di kota-kota besar partisipasi remaja memang sudah sangat, bisa dibilang sudah bagus gitu. Tetapi bagaimana yang di desa-desa dan kemudian yang di tempat-tempat yang mana fasilitas publiknya saja tidak semerata di kota-kota besar. Nah, sebagai, menurut Bang Adit sebagai duta genre nih, berdasarkan pengalaman-pengalamannya, bagaimana sih kondisi remaja di desa-desa atau di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas publik seperti itu?
6: Oke, terima kasih Bang Arif. Terima kasih teman-teman pendengar ya yang udah bertanya juga di YouTube, luar biasa. Memang ini PR yang berat ya buat terutama pemerintah, apalagi juga dari genre itu sendiri juga. Mm-hmm. Seperti yang sebelumnya juga aku sampaikan ya Bang ya, bahwa mm-hmm. perpanjangan tangan dari genre ini ada Pick R ya. Mm-hmm. Pick R itu tersebar di SMA, SMP, sampai kelurahan juga ada Pick R-nya Bang. Mm-hmm. Kalau di Banjarbaru itu ada sampai kelurahan Palem, terus mm-hmm. juga kelurahan dan lain sebagainya itu ada mm-hmm. Bang. Jadi setiap jenjang pemerintahan mm-hmm. pun juga ada. Mm-hmm. Nah, dari situlah juga yang sebenarnya kami gencarkan mm-hmm. agar setiap desa kelurahan itu punya Pick R. Mm-hmm. Karena dari situ kami bisa masuk gitu mm-hmm. untuk memberdayakan teman-teman remaja sendiri mm-hmm. terus juga pastinya menghindari teman-teman remaja ini dari konten-konten yang terlalu over juga sih sebenarnya mm-hmm. Bang. Karena kan kalau over juga terpapar oleh publik yang ulun mm-hmm. rasa itu kurang, ada positif dan negatifnya juga. Mm-hmm. Nah, situ juga kita bisa membatasi gitu dari duta genre ini ke mm-hmm. PR-PR dari kelurahan dan desa. Nah, terus juga sebenarnya buat teman-teman yang jauh ya, mungkin jauh dari perkotaan gitu mm-hmm. Bang ya, mm-hmm. untuk bisa eksis juga di media sosial, mm-hmm. sebenarnya boleh banget ya teman-teman, karena jujur di FYP aku mm-hmm. sendiri Bang ya, malah lebih banyak kayak orang-orang yang otentik dari desa gitu loh Bang. Mm-hmm. Kayak keseharian mereka, mm-hmm. terus juga mereka ngapain aja nih, berteman dan lain-lain, mm-hmm. terus juga mandi di sungai dan lain-lain. Mm-hmm. Itu lebih FYP Bang kadang mm-hmm. gitu. Jadi kayak otentik dari teman-teman mm-hmm. itu tuh bisa jadi nilai jual dan nilai plus loh sebenarnya. Mm-hmm. Jadi enggak usah ngerasa harus modernisasi juga mm-hmm. untuk diri sendiri, tapi pertahankan sisi natural, iya otentik hmm. itu Bang, hmm. karena itu nilai jual banget teman-teman hmm. kayak gitu.
5: Dan ketika sudah FYP biasanya bila dia bersuara atau menyuarakan keluhannya akan lebih didengar lah.
6: Betul, hmm. karena algoritmanya udah mulai jalan Bang, mm-hmm. udah viewersnya udah naik gitu, mm-hmm. pasti algoritmanya bakal naik terus buat mm-hmm. dia gitu, akan semakin cepat lagi dia menyampaikan informasi-informasi yang positif kayak gitu.
5: Jadi tidak terbatas, apalagi di zaman digital mm-hmm. seperti inilah. Betul. Ternyata tidak terbatas domisili, mm-hmm. tidak terbatas ibaratnya tuh di mana tempat kita tinggal. Betul. Apalagi kan yang paling merasakan dampaknya biasanya memang yang jauh dari pusat kota.
6: Betul.
5: Nah, sebagaimana kedatangan dari Kak Aditya sendiri nih sebagai duta genre. Nah, kenapa membahas MYP sih kita hari okay. ini, dan hubungannya dengan genre itu seperti apa nih okay. kalau boleh tahu, dan tolong dijelaskan kepada
6: kami. Oke, siap. MYP sendiri, balik lagi ya Bang ya, mm-hmm. Adalah proses gimana suara remaja itu gak mm-hmm. cuma didengarkan tapi direalisasikan. Mm-hmm. Karena teman-teman kita juga sadar ya bahwa kita remaja mungkin mm-hmm. punya suara yang besar Bang. Mm-hmm. Kita tuh punya circle Gen Z, Gen Alpha yang luar biasa ya mm-hmm. dari media sosial. Tapi pemangku kebijakan tetap pemerintah. Mm-hmm. Nah, memang kita punya suara gitu. Mm-hmm. Tapi tetap pembangunan, kemudian juga kebijakan-kebijakan itu tetap mm-hmm. diinisiasi dan dilaksanakan oleh orang dewasa.
5: Iya, betul.
6: Makanya meaningful youth participation ini, bagaimana caranya orang dewasa mm-hmm. juga sadar bahwa suara remaja saat ini itulah yang sangat penting. Mm-hmm. Karena Bapak Ibu yang hadir sebagai pemerintah hari ini atau mm-hmm. pemangku kebijakan hari ini, mm-hmm. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan akan menjadi orang dewasa dan menduduki mm-hmm. pemerintahan dan lain sebagainya adalah teman-teman remaja saat ini, mm-hmm. kami-kami saat ini, Gen Z, Gen Z, Gen Alpha saat ini gitu. Mm-hmm. Jadi pembangunan ya tentunya harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan remaja saat ini, mm-hmm. bukan keperluan orang dewasa saat ini.
5: Iya,
6: gitu sih Bang. Makanya urgensinya MYP ini seperti itu. Mm-hmm.
5: Dan hadirnya genre di dalam isu ini perannya seperti apa nih?
6: Oke, tentunya genre ini kan perpanjangan tangan juga Bang ya dari pemerintah. Mm-hmm. Dari program-program BKKBN itu kami yang mensosialisasikan mm-hmm. ke remaja. Mm-hmm. Selain kami mensosialisasikan dan perpanjangan tangan dari program pemerintah, mm-hmm. kami juga menyaring permasalahan yang ada di remaja. Mm-hmm. Jadi ibaratnya kami mensosialisasikan nih, mengedukasi. Mm-hmm. Tapi kami juga tanya, oke okay, teman-teman, mm-hmm. kalau di daerah kalian ini masih nggak pernikahan dininya? Mm-hmm. Masih nggak dipaksa untuk menikah padahal masih SMP? Mm-hmm. Nah, itulah yang kami sampaikan ke pemerintah. Pemerintahnya juga harus mendengarkan dan memberikan kebijakan-kebijakan tersebut. Gitu sih Bang. Jadi timbal baliknya ada. Kami perpanjangan tangan pemerintah. Mm-hmm. Biar program pemerintah tadi kan biar lebih nyaman ya Bang ya, didengar oleh teman-teman remaja. Karena remaja juga yang menyampaikan. Otomatis kami juga yang menyaring permasalahan yang ada di remaja. Kami juga yang jadi pelapornya untuk ke pemerintah kayak gitu.
5: Ibarat kata seperti jembatan atau pintu masuknya.
6: Betul,
5: lah.
6: Betul Bang, jembatan.
5: Jadi ketika misalnya banyak remaja-remaja yang kebingungan, kesusahan dengan isu-isu di lingkungannya, terutama isu-isu remaja, bisa aja mendatangi, berkomunikasi dengan Genre biar kawan-kawan dari Genre mengkomunikasikannya lagi kepada para pemerintah seperti
6: Betul,
5: itu.
6: Oh, iya. Aku ada cerita nih Bang. Jadi aku ada dua kali menemani teman aku yang dia itu punya saudara, saudara perempuan, adiknya itu masih SMP Bang. Nah adiknya SMP ini melakukan HS, hubungan seksual. Jadi dia itu takut bercerita ke orang tua gitu. Takut bilang ke abah mamanya. Jadi teman aku ini juga bingung maunya lapornya kemana, karena dia juga takut gitu Bang, mau cerita ke orang dewasa. Nah jadi dia cerita ke aku tuh Bang, gimana ya biar kita biar adik aku ini tetap merasa aman gitu, karena diancam Bang. Setelah kejadian itu dia takut banget pokoknya. Diancam-ancam juga sama pacarnya gitu Bang. Padahal sudah melakukan hubungan tadi. Nah, di sini peran aku sebagai Genre juga. Aku menyampaikan nih Bang ke ayah bunda di dinas, ibu dinas. Gimana nih Bu, ada kasus seperti ini. Tentunya sebagai Genre juga kami menjaga kerahasiaan teman-teman, identitas, terus juga keluarga apalagi ya, apalagi foto dan lain-lain itu juga. Jadi aman banget teman-teman kalau mau cerita ke teman-teman Genre gitu. Jadi
5: bahkan
6: terjamin
5: untuk kasus
6: Bang
5: yang sangat-sangat berat seperti itu.
6: Iya Bang.
5: Bisa aja mendatangi kawan-kawan dari Genre untuk dicarikan, kita cari bersama-sama solusinya.
6: Iya betul.
5: Jadi kita hubungkan dengan pemerintahan, para pemangku kebijakan, dan juga bahkan apakah mau pendampingan hukum dan lain sebagainya.
6: Betul.
5: Juga bisa kan ya.
6: Karena terbatas juga Bang ya, remaja itu kami kan gak bisa nih langsung bawa teman aku itu ke polisi langsung atau ke mana langsung, ke psikolog langsung kan gak mungkin ya. Jadi tetap juga perlu peran-peran profesional dan orang dewasa untuk menangani hal itu. Makanya balik lagi perpanjangan tangan tadi si Genre ini, jembatan komunikasi.
5: Jembatan gitu. Komunikasi, betul. Dan berbicara tentang meaningful yet participation ini sendiri kan, ketika banyak nih, ketika kita dorong remaja-remaja untuk berpartisipasi secara bermakna seperti itu kan, tetapi tidak bisa kita memungkiri juga bahkan bahwa banyak teman-teman kita, para remaja yang merasa kurang pede, kurang percaya diri, dan merasa, oh aku ini nih gak senapa apa dah aku nih ratikuara itu gak senapa bapak dipandir kadet pernah didengar juga. Nah kira-kira kenapa ya mereka jadi kurang percaya diri seperti itu, dan gimana caranya untuk mengatasi itu sih sebenarnya?
6: Benar Bang, jadi memang Gen Z, Gen Z saat ini ya Kak, ya Bang ya, itu tuh overthinkingan banget.
5: Iya. Overthinking banget. Betul sekali.
6: Kayak belum mulai aja udah mikirin. Bahkan paling parah itu adalah overthinking ketika memperankan atau bikin POV dari orang lain gitu. Kayaknya si A bakal bilang ini deh. Nah, padahal kenyataannya gak ada sama
5: belum
6: sekali
5: tentu, Bang.
6: Iya, belum tentu juga gitu. Even orang ngejudge juga paling kayak 1-2 detik aja, habis itu orang bakal lupa Bang.
5: Betul.
6: Itu Gen Z banget sih Bang. Itu penyakit Gen Z banget, overthinking.
5: Overthinking. Jadinya kurang percaya diri.
6: Jadinya kurang percaya diri.
5: Aduh, aku nih gagal aja sudah aja.
6: Iya. Terus kayaknya aduh, kayaknya enggak FYP deh. Terus kayaknya mending aku enggak usah deh bikin konten. Kayak aduh kameraku burik ih kayak gitu, atau kayak aduh kayaknya ini deh, pokoknya overthinkingan banget Bang. Nah kalau dari aku sebenarnya overthinking juga teman-teman, tapi aku ubah itu menjadi FOMO. Sekarang juga ada FOMO kan Bang ya?
5: FOMO,
6: iya,
5: fear of missing out.
6: Betul.
5: Kalau nya FOMO versian gimana nih?
6: Oke. Kalau aku sendiri bisa ngejelasin FOMO itu ada dua. FOMO positif dan negatif. Kalau negatif, kita tuh ngikutin standar teman-teman yang lain, tapi nggak relate sama kita. Mm-hmm. Kan biasanya FOMO tuh kayak gitu bang ya.
5: Iya,
6: kayak,
5: iya.
6: Kayaknya aku pengen deh join duta-duta ini. Mm-hmm. Kayaknya keren deh. Nah, mm-hmm. padahal dari sisinya itu belum siap gitu. Mm-hmm. Atau misi-misi tertentu aja gitu. Mm-hmm.
5: Atau aku nih kayaknya aku pengen deh nongkrong di kafe-kafe. Betul. Gitu. Aku pengen deh pakai baju begini-begini. Iya. Padahal secara diri dan memang belum cocok untuk seperti mm-hmm. itu.
6: Jadi, betul.
5: Itu FOMO negatif.
6: Iya, FOMO negatif.
5: Kalau FOMO positif yang seperti apa?
6: Kalau FOMO positif kayak misalnya nih aku tuh kemarin lumayan interest bang dengan kayak Jeremy Owen kalau tahu.
5: Gimana tuh?
6: Influencer yang eksis banget di lingkungan.
5: Oh iya ya, iya.
6: Terus juga aku terinspirasi dari dia bang. Mm-hmm. Terus juga suka banget nonton-nonton podcast kayak Maudy Ayunda. Mm-hmm. Nah sebenarnya bukan berharap seperti dia, mm-hmm. tapi kayak pengen deh kayaknya punya value kayak orang-orang itu gitu loh bang. Mm-hmm. Nah itu kan termasuk FOMO juga ya. Mm-hmm. Tapi FOMO-nya ke hal yang positif gitu. Mm-hmm. Teman-teman boleh overthinking, tapi jangan sampai overthinkingnya mengalahkan action dari teman-teman. Mm-hmm. Kayak terlalu overthinking malah nggak jalan gitu bang. Mm-hmm. Karena PR-nya kadang tuh kayak gitu. Kayak aduh kayaknya harus kususun dulu deh. Kayaknya harusnya bajunya kayak gini deh. Kayaknya harusnya ini. Enggak jadi deh. Nah, itu ya.
5: Jadilah bukan uyuh begawian, tapi malah uyuh memikirakannya lah.
6: Iya. Habis uyuh memikirakan, habis kira kejadian.
5: Iya, habis kejadian. Keuyuhan sudah lah.
6: Iya, sudah.
5: Habis deh energi.
6: Jadi mending FOMO-nya yang ke positif dan teman-teman juga mulai dari sekarang aja gitu. Kayak enggak usah nunggu. Aku kemarin juga overthinking ketika daftar duta genre karena aku tahu duta genre itu bang anak kesehatan banget, anak psikolog,
5: iya,
6: anak
5: betul.
6: Kesehatan masyarakat.
5: Aku nih genre orang-orang yang generasi berencana kan biasanya bang. Orang-orang yang komunikasi kah paling tidak.
6: Betul.
5: Kan? Kalau nya dari bang Adit sendiri,
6: iya aku kan teknik bang, jadi kayak agak-agak ini aku background aku nih kayaknya nggak nyambung banget deh kayak gitu.
5: Teknik lah. Teknik apa nih?
6: Teknik kita? Geologi bang.
5: Teknik masalah tanah lah biasanya.
6: Meneliti anak tambang
5: tanah.
6: Banget.
5: Anak tambang banget. Kok bisa ke genre? Biasanya ngurusin tanah, ini ngurusin manusia.
6: Iya betul. Jadi lumayan overthinking juga kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh bersaing dengan teman-teman kesehatan kayak gitu ya bang ya. Tapi aku cari tahu apa nih yang nyambung dengan prodi aku dengan genre ada bang ternyata. Nah apa dari itu? dari situ muncul keyakinan bahwa aku bisa nih menyaingi mereka kayak gitu bang. Mau tahu bang apa
5: tuh? aku masih mencari-cari nih di mana teknik geologi sama keluarga berencana di mana tuh generasi berencana antara tanah dan remaja ini.
6: Tanah dan remaja. Oke, jadi bang dari permasalahan genre itu kan salah satunya kayak stunting, pernikahan dini. Nah, aku tuh meng-highlight stuntingnya bang. Kalau di Banjarbaru itu memang termasuk dua terendah se-Kalimantan Selatan stuntingnya. Tapi kecamatan yang paling tinggi itu Liang Anggang bang.
5: Iya.
6: Nah, di Liang Anggang itu permasalahan stunting kan biasanya orang mikirnya kayaknya ASI eksklusif ibunya nggak bagus deh.
5: Masalah makanan lah biasanya.
6: Iya, gizinya kayaknya kurang deh. Makanya anaknya jadi gizi kronisnya kurang gitu bang. Nah, aku lihat di situ stunting dari perspektif yang lain, perspektif lingkungan. Aku highlight bahwa di kecamatan Liang Anggang itu tanahnya gambut bang. Tanah gambut
5: ya,
6: itu
5: memang dekat dengan kecamatan gambut.
6: Betul.
5: Ya, tanahnya gambut terus.
6: Nah, tanah gambut itu kalau dalam geologi itu mengandung Fe banget. Fe itu besi.
5: Oh, inggi.
6: Makanya tanahnya makanya airnya itu warnanya kuning. Warnanya inggi, coklat.
5: Inggi.
6: Nah, kalau itu dikonsumsi, Bang, itu bakal banyak bikin penyakit-penyakit yang lain. Kayak diare, penyakit-penyakit pencernaan lah. Kalau diare dan penyakit pencernaan tadi ada di setiap orang, itu bakal mengganggu penyerapan gizi. Kalau penyerapan gizi terganggu, kayaknya bakal jadi stunting bang.
5: Bakal kekurangan gizi kan ya.
6: Iya.
5: Jadi gizinya masuk tapi nggak diserap-serap.
6: Iya.
5: Akhirnya jadi feses dan lain sebagainya.
6: Betul bang, salah satunya stunting.
5: Stunting.
6: Nah jadi stunting tuh nggak cuma tentang apa yang dimakan oleh ibu aja, tapi apa yang bagaimana sih kondisi sanitasi di rumah ibu itu, gimana sih air yang dikonsumsi ibu gitu. Karena percuma bang kalau pemerintah itu ngasih pil
7: pil apa pil gizi dan lain-lain yang baik, terus juga MBG 3B buat ibu dan balita gitu ya. Tapi di rumah WC-nya nggak bagus, airnya jelek, percuma bang, dikasih asupan yang baik apapun gitu. Jadi PR-nya sebenarnya paling utama adalah lingkungan, gitu. Makanya, oke, okay, aku dapet nih jalur dari tanah ke masyarakat.
5: Betul. Dan itu kayak insight baru juga untuk diri, terutama diriku pribadi nih kan. Biasanya kan kita orang-orang awam, orang-orang yang mungkin tidak bergerak di bidang itu nih, Bang Adit. Bahwa kalau masalah stunting ini pasti makanannya kurang kurang nih, kurang bergizi gitu kan, bahwa oh ini kekurangan makan, jadi kemiskinan dan lain sebagainya. Ternyata faktor tanah, faktor air dan faktor sanitasi ini sangat berdampak juga,
7: sangat,
5: ya.
7: Sangat berdampak.
5: Jadi ibarat kata walaupun makanan bergizi masuk, tetapi ketika di dalam darah atau di dalam usus itu tidak diserap dengan baik karena dihalangi besi tadi lah.
7: Iya.
5: Iya, sedangkan kita hendak masuk rumah aja bila dihalangi besi bisa ngalih masuk.
7: Iya, betul bang.
5: Jadi gizi ini nih bisa susah juga masuk gara-gara besi-besi tadi, zat besi.
7: Betul.
5: Tadi.
7: Airnya ngandung besi. Jadi gizinya terserap dengan enggak baik. Gizi terserap enggak baik kan bisa jadi stunting. Salah satu ya stunting.
5: Dan di sana titik temunya yang menjadikan Mas Amin Aditya ini menjadi duta genre Banjarbaru 2026.
7: Iya, dari sini juga aku kayak mau ngasih insight juga teman-teman bahwa duta, mau jadi duta genre itu enggak harus jadi anak kesehatan, Bang. Jadi siapapun juga bisa. Bahkan partner aku putrinya juara satu itu dia manajemen jurusannya, iya. Terus aku juga nyaranin buat dia kayak kita nggak harus kayak ke anak kesehatan banget sosialisasinya, kita sesuaikan dengan background kita. Misalnya teman aku, partner aku itu kan manajemen, jadi aku usulin ke dia buat ngajarin berbisnis atau apa ke remaja. Dampaknya kan buat kesehatannya juga, ekonomi baik, kesehatannya baik, gitu bang.
5: Iya betul. Nah sebenarnya banyak banget sih yang mau ingin aku bahas nih karena lumayan banyak insight-insight baru juga untuk lu kan. Tapi karena waktu juga nih membatasi kita, sebelum kita tutup nih, mungkin apa sih pesan-pesan dari Bang Adit sendiri untuk remaja yang mungkin masih takut memulai atau merasa suaranya tidak penting. Pesan-pesan untuk mereka apa aja nih?
7: Okay. Yang pasti teman-teman ayo mulai dari sekarang aja, karena suara dari teman-teman hari ini itu bakal menentukan masa depan teman-teman. Dan satu pesan yang aku sampaikan juga ke teman-teman ini, bahwa teman-teman harus mulai aware ya, harus mulai sadar dengan segala hal, terutama masa depan teman-teman. Teman-teman pasti berpikir, gimana ya nanti aku ketika jadi ayah, mau gak teman-teman punya anak yang fatherless, ngerasa gak ada peran ayah? Mau gak teman-teman mengandung anak tapi gak tahu gizi yang bagus untuk masa kehamilan itu seperti apa gitu? Jadi gak harus jadi duta genre, sebagai remaja pun, as a remaja juga harus aware dengan masa depan dan kehidupan yang akan datang gitu. Karena berjalannya waktu, transisi kehidupan remaja ya, kita menyelesaikan pendidikan, kemudian juga bermasyarakat dan berkeluarga, harus jadi orang tua yang baik gitu teman-teman. Makanya paling penting adalah awareness atau kesadaran. Karena kalau udah sadar bang, pasti teman-teman remaja itu bakal mikir kayak, oh iya ya, masa aku pengen anakku featherless? Oh iya ya, masa aku pengen anakku gizinya kurang gitu. Nah yang kita cari adalah oh iya ya itu, oh, tadi iya, bang. Iya, jadi teman-teman remaja sadar aja dari sekarang. Karena ya balik lagi, kita pengen kan masa depan yang baik, Indonesia emas, bonus demografi dan lain sebagainya. Itu dimulai dari diri kita dulu yang sadar akan masa depan kita.
5: Dan apa harapannya nih untuk generasi muda Indonesia ke depannya dari Mas Amin?
7: Okay. Harapannya itu balik lagi sih, itu tadi bang, mereka sadar dulu apa yang di masa depan mereka. Terus juga jangan takut untuk bersuara juga teman-teman, jangan takut untuk memulai suatu apapun. Karena aku juga bisa mendapatkan selempang ini diawali dengan keraguan dan ketakutan. Tapi ya udah, aku movement aja dulu, coba aja dulu, ternyata bisa mengalahkan teman-teman kesehatan kayak gitu.
5: Masya Allah.
7: Gitu sih Bang.
5: Iya, terima kasih banyak Mas Amin.
7: Kembali kasih Bang Arief.
5: Sudah sehat-sehat, mudah-mudahan lancar urusan dan juga sukses terus ya.
7: Siap.
5: Dan juga mudah-mudahan lulus dengan memuaskan lah di teknik geologi. Dan mudah-mudahan juga lancar kegiatan di Duta Agama Banjarbaru.
7: Amin.
5: Tetap positif ya.
7: Siap.
5: Dan, terima kasih Bang Arief. Kita tutup dengan Madihin.

0: Abad Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Abad Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan di Selautkan Kalsel terus memperkuat sektor perikanan budidaya, yaitu dengan mengembangkan program Haruan Estate di berbagai daerah. Komitmen Anang ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan hibah sarana budidaya ikan gabus atau iwak haruan kepada kelompok pembudidaya ikan pokdakan Semangat Tarati, berada di Desa Balanti, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam memperkuat ketahanan pangan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan budidaya unggulan daerah. Menurut Sidin, budidaya iwak haruan ini memiliki potensi ekonomi nangganal sebab merupakan komoditas khas Kalimantan Selatan dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Disampaikan juga bahwa keberhasilan pengembangan budidaya iwak haruan ini kada hanya bergantung pada bantuan sarana, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, penyuluh perikanan, kelompok pembudidaya, hingga seluruh pemangku kepentingan. Penyerahan bantuan turut didampingi instansi terkait, penyuluh perikanan, pemerintah setempat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk dukungan bersama terhadap pengembangan sektor perikanan budidaya daerah. Dan melalui program yang ini, Diselautkan Kalsel berharap Pokdakan Semangat Tarati dapat menjadi contoh keberhasilan budidaya iwak haruan, sekaligus juga mendorong tumbuhnya sentra-sentra budidaya iwak haruan atau ikan gabus di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan, jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah.

Disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.

kita akan bicara tentang makanan-makanan khas atau di sesi kulineran lah. Kali ini kita akan ke daerah Madura dan sana perempat lah. Ada makanan-makanan khas dari Madura yang cukup unik dan juga wajib gasan pian coba lah. Ya kita taunya kalau khas Madura tuh sate ayam Madura. Padahal sebenarnya banyak lah, kadang hanya sate ayam aja. Ya, jadi selain sate ayam Madura yang memang sangat populer, daerah Madura Jawa Timur ini juga memiliki aneka makanan khas nang unik-unik nang mungkin kadada di daerah lainnya lah. Nah, pagerang tuh. Nah, jadi biar simak aja nih. Ada Dun Adun. Ini dikutip dari laman Pemkab Sampang ya. Dun Adun ini adalah salah satu kuliner khas Sampang Madura yang tak lekang zaman. Nah, makanan ini terdiri dari lontong atau juga ketupat lawan daging ayam, tetapi bisa juga diganti lawan daging lainnya lah. Sementara itu kuahnya berbumbu santan dicampur lawan bumbu rempah seperti lengkuas, ada ketumbar, ada merica, bawang merah dan bawang putih. Lawan juga ditaburi serundeng jagung nang ditumbuk halus. Oh, serundeng tuh ternyata ada juga dari jagung lah. Kadang hanya serundeng nyiur atau kelapa. Di Sampang dan Sarang Perompet kita bisa menemukannya. Itu ada di Jalan Permata Terate Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Pasar Tradisional Rong Tengah dan di Pasar Sri Mangunan. Nah, itu kalau biar hendak mencari makanan khas daerah Sampang yang dikasih nama Dun Adun lah. Terus selanjutnya dan Sarang Perompet ada lorjuk. Nah, kalau dan Sarang Perompet tuh suka atau doyan seafood, lorjuk ini adalah makanan wajib yang bisa kita coba kalau berkunjung ke Madura, ya. Lorjuk ini adalah sejenis kerang yang berukuran sangat kecil dan hanya hidup di perairan Madura. Nah lo, ini cuma ada di sana ya ternyata ya, berarti nggak ada di daerah lain. Proses pengolahannya sendiri itu membutuhkan waktu lama. Setelah lorjuk didapat, maka harus direbus tanpa air untuk mengeluarkan cairan yang bisa digunakan sebagai kaldu. Oh iya, jadi diambil kaldunya ya. Lorjuk ini kemudian dijemur sampai cangkangnya mengelupas. Lorjuk kemudian dijemur lagi selama 2 hari, baru kemudian bisa dimasak ya. Biasanya lorjuk ini dimasak dengan ditumis menggunakan kecap dan cabai. Selain itu dan sana, lorjuk ini bisa juga digunakan sebagai bahan rengginang atau juga langsung digoreng menjadi lorjuk goreng. Nah, kayaknya memang nggak ada ya untuk lorjuk ini di daerah-daerah lain karena

satu lagi ini ada bebek songkem. Bebek songkem, songkem mungkin ada artinya sungkem kali ya, tapi tahu nanti kita lihat dulu. ini kita lihat di warisan budaya Kemdikbud ya. Kalau bebek songkem ini merupakan makanan khas dari Sampang, Madura. Daging bebek dimasak dengan cara dikukus di dalam daun pisang ya. Jadi bebek ini dimasak dikukus di dalam daun pisang. Jadi sebelum dibalut daun pisang, bebeknya tuh dibumbui terlebih dahulu dengan garam. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan aneka rempah-rempah. Posisi bebek pun harus diposisikan seperti sedang sungkem. Nah, ya makanya itu disebut dengan bebek songkem ya. Bahasa Maduranya songkem atau sungkem ya. Jadi keunikan lainnya proses yang dilakukan adalah pengukusan. Itu dikukus tidak menggunakan air, melainkan menggunakan batang pohon pisang. Jadi uap dari batang pohon pisang ini yang memberikan aroma yang khas. Salah satu tempat yang menjual bebek songkem ini adalah bebek songkem Salim. Wah, luar biasa ya. Jadi dikukusnya tuh nggak pakai air, tapi pakai batang pohon pisang. Nah, pastinya ini rasanya akan sangat berbeda ya, karena uap dari batang pohon pisang ini yang justru memberikan satu aroma yang khas ya.

0: Assalamualaikum, Ulun Faisal Imron dan kawan Ulun
1: Ibrahim.
0: Kami sebagai pegiat budaya di program Suruh Banua. Gasan bubuhan pian mengkat tujuh main bola, menonton bola jangan keringat. Nah, RRI Banjar Masin akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini ya kalau bang.
1: Iya, ini udah sangat berat. Jangan kada ingat lah, umpati tahu RRI Banjar Masin jangan
0: sampai hobi bola.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

sekarang perempat kita masih di Dadaban Banua dengan kulineran ya, info kuliner atau makanan-makanan khas kali ini dari Madura, Jawa Timur ya. Tadi sudah kita bahas beberapa di antaranya, yaitu dun adun ya, makanan khas Sampang yang merupakan menunya ada lontong atau ketupat dan daging ayam ya, atau juga yang bisa diganti dengan daging lainnya, yang diberi kuah ya, kuah berbumbu santan yang dicampur dengan bumbu rempah yang sangat wangi ya, karena ada lengkuas, ada ketumbar, merica, bawang merah, bawang putih, dan juga ditaburi tadi ya, khasnya tuh serundeng jagung ya, bukan serundeng dari kelapa ya atau dari lainnya, tapi dari jagung yang ditumbuk ya. Terus tadi juga kita sudah bahas tentang lorju, ke seafoodnya khas Madura yang hanya ada di sana ya, karena jenis kerangnya ini hanya hidup di perairan Madura. Kemudian tadi ada bebek songkem ya, yang dikukus tadi ya, dibalut dulu dengan daun pisang, kemudian mengukusnya bukan dengan air tapi dengan batang pisang ya. Ini juga khas sekali karena dari batang pohon pisang inilah uapnya itu yang uap dari batang pisang ini yang bikin khas ya, yang khas yang memberikan satu aroma yang khas sekali. Yang mungkin juga jarang ya, ada makanan yang dikukus dengan batang pisang. Itu biasanya kalau kukus umumnya kita tuh dengan air gitu ya, tapi ini beda ya dengan masakan bebek songkem tadi yang juga dibentuk bebeknya itu seperti orang yang lagi sungkem, makanya dinamakan bebek songkem. Nah, selanjutnya ada sarang perempat, ada potu nyilem. Potu nyilem ini adalah makanan yang memang wajib tersaji biasanya ya di saat bulan-bulan Ramadan. Dan potu nyilem ini adalah kue yang dibuat dari ketan, itu dicampur dengan air perasan pandan, kemudian dibentuk seperti kelereng. Nah, bola-bola inilah diisi dengan parutan kelapa, ada merica dan gula pasir. Oh gitu ya, potu nyilem namanya. Nah, jadi setelah adonan ini siap, kemudian direbus di dalam air hingga bola-bola ini nyilem atau tenggelam. Oh, berarti nyilem bahasa Manduranya itu sebenarnya tenggelam ya. Jadi saat matang, potu nyilem ini akan mengembang, akan mengambang ya, bukan mengembang. Akan mengambang ke atas. Nah, itu kayaknya seperti orang bikin apa, cilok atau bikin bakso gitu ya. Nah, ketika itu cilok atau baksonya sudah mengambang ke atas itu artinya udah mateng gitu ya. Jadi ini bikinnya juga begitu ya. Oke, itu potu nyilem ya. Terus ada cake juga. Cake ini bukan makanan barat ya. Cake ini tidak diucapkan. Oh, bukan itu. Bukan cake ya bacanya. Tapi yang berarti kue itu kalau makanan-makanan yang biasa kita beli ya di toko-toko kue. Nah, cake. Ini kalau dilihat di laman DJKI Kemenkumham bahwa cake ini semacam sup ya. Biasanya cake ini menjadi hidangan pembuka dalam acara pernikahan. Jadi yang membedakan ini adalah sup ya. Sup ini tidak hanya berisi daging ayam dan sayuran dengan kuah kaldu, tetapi juga menggunakan lidah sapi dan bakwan udang ya. Beda sekali. Iya, cake makanan barat itu beda ya dengan cake-nya teman-teman kita dari suku Madura, Jawa Timur ya. Ternyata cake di sana itu adalah sup ya, yang isinya daging ayam, ada sayuran dengan kuah kaldu, dan bahkan ini menggunakan lidah sapi dan bakwan udang ya. Ya beda, rasanya gurih-gurih, gurih-gurih nyus. Ya, ada mento Sumenep.
Mento ini adalah makanan khas Sumenep yang mirip dengan lumpia basah. Nah, kulit dadarnya itu terbuat dari adonan tepung, kemudian juga diisi dengan pepaya yang mengkal dan daging ayam, kemudian digulung ya, digulung dan disiram dengan kuah santan kental. Aduh, sedap ya. Kuliner ini dahulunya eksklusif karena memang hanya disajikan di dalam keraton. Tapi saat ini itu sudah banyak dijual di tempat-tempat umum ya. Itu ada Mento Sumenep ya, seperti lumpia basah dan kulit dadarnya terbuat dari adonan tepung yang diisi pepaya mengkal, ada daging ayam yang digulung dan disiram dengan kuah santan kental. Ya, mungkin bedanya ada pepaya yang mengkal tadi dan juga disiram dengan kuah santan kental ya. Oke, satu lagi ada sate Madura. Kalau sate Madura ini mungkin hampir ada di mana-mana ya. Bukan makanan yang asing lagi bagi kita. Kalau sate ayam Madura ini sudah hampir tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Khas dengan bumbu kacang yang manis. Biasanya sate ayam Madura ini disajikan dengan tambahan kecap, ada irisan cabai dan juga bawang merah. Nah, itu ya. Kalau sate ayam Madura sih ada hampir di mana-mana ya, di setiap daerah. Ya, di sekitar kantoran kita juga ada paman sate. Kebetulan beliau juga dari suku Madura ya, satenya emang enak nih, sate ayam Madura. Masih ada beberapa lagi yang sedang Pro 4, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, suara budaya Banjar.

makanan khas dari Madura Jawa Timur ya. Masih ada beberapa lagi yang bisa kita simak. Ada, kalau tadi ada sate ayam Madura, nah ini selanjutnya ada sate laler. Kok bisa namanya sate laler? Ini kita kutip dari laman Pemkab Pamekasan. Pamekasan ya, kuliner khas Madura lainnya itu adalah sate laler. Mirip dengan sate ayam Madura, tapi sate laler ini dagingnya dipotong kecil-kecil ya. Laler itu artinya lalat. Daging yang dipotong kecil-kecil ini disebut mirip lalat. Nah, sate ini juga diberi bumbu kacang dan kecap. Oh, jadi bedanya cuma di situ ya. Daging ayamnya tuh dipotong kecil-kecil gitu, seperti lalat ukurannya. Namanya di, nah, makanya itu dinamakan sate laler atau lalat gitu, saking kecilnya potongan daging ayam tadi ya. Kalau bumbunya sih hampir sama, diberi bumbu kacang dan kecap. Ada juga dan sarang perobat rujak letok. Rujak letok ini adalah salah satu jenis rujak yang memang khas dari Pamengkasan, selain rujak dulit dan rujak corek. Rujak letok ini disebut rujak manis, itu terdiri dari buah-buahan ya, ada mangga, ada pepaya, nanas, timun, bengkoang, dan buah-buahan ini kemudian disiram dengan bumbu gula merah ya. Oh ya, hampir sama aja sih kalau rujaknya ini ya, bumbu-bumbuannya juga ya kurang lebih sama dengan khas rujak-rujak lainnya. Ada lagi satu dasar perempat, kaldu kokot. Nah, apa sih kaldu kokot? Ini ternyata banyak ditemukan di berbagai warung di daerah Madura sana ya. Kuliner ini juga semacam sup yang kuahnya itu dari rebusan kacang hijau dan kokot. Kokot ini adalah bagian balungan atau tulang sapi ya. Kokot. Nah, kokot ini bagian balungan atau tulang sapi. Jadi paduan kokot atau tulang sapi ya, itu rasanya menjadi sangat khas ya, dan pastinya enak banget. Ya, dan sarang perobat, itulah beberapa rekomendasi makanan khas Madura yang unik-unik ataupun yang sudah umum ya, yang kita sampaikan tadi ada kurang lebih 10 ya, 10 menu makanan khas Madura. Dan jangan lupa untuk coba makanan ini kalau kita pas kebetulan berkunjung ke Madura ya, karena tidak semua makanan khas Madura ini ada di mana-mana gitu. Ada makan-makanan tertentu yang memang adanya di sana saja ya. Oke, mudah-mudahan ini akan menambah wawasan pengetahuan dan mungkin juga menjadi satu referensi buat Anda yang mungkin tiba-tiba hari ini ingin bikin menu makan siangnya dengan makanan khas Madura ya. Oke, terima kasih.

siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dasar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sabtu Dinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalsel Kamis 21 Mei 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau cerah berawan. Disampaikan oleh Lisda Kartika, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 sampai 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 61 hingga 98%. Gasan perkiraan cuaca di kota dan kabupaten hari ini secara umum diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, hingga diharapkan masyarakat waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir lawan juga angin kencang pada dini hari di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Demikian disampaikan Lisda. Informasi tinggi gelombang di perairan Kota Baru, Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Peringatan dini gelombang nihil. Untuk informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di Instagram di @cuacakalsel. Demikian kabar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: 11 kali ini di ruang UMKM kita akan bicara tentang tips ya untuk memulai bisnis UMKM. Ya, dan senang perempat untuk sukses memulai bisnis UMKM kita bisa dengan cara mengatur modal ya. Kemudian memilih produk yang tepat sampai dengan strategi pemasaran digital biar usaha kita cepat dikenal. Nah, yang pertama dulu kita tentukan ide bisnis yang jelas ya. Langkah pertama sebelum kita memulai usaha itu adalah menentukan ide bisnis yang tepat. Jangan terburu-buru mengikuti tren yang sedang viral karena tren itu biasanya cepat berubah. Jadi kita pilih produk atau jasa yang memang memiliki permintaan konsisten dan sesuai dengan kemampuan. Misalnya kalau kita jago memasak, nah kita bisa memulai bisnis kuliner rumahan. Kalau kita suka desain misalnya, nah kita bisa membuka jasa desain grafis dengan ide bisnis yang jelas ya. Nah, kita akan lebih mudah mengembangkan strategi dan fokus pada pasar yang kita tuju ya. Jadi kita tentukan dulu ide bisnis kita dengan jelas ya. Selanjutnya dan salah keempat adalah riset pasar sebelum kita memulai. Salah satu kesalahan terbesar pelaku UMKM pemula itu adalah langsung terjun tanpa melakukan riset. Padahal riset pasar ini sangat penting untuk memahami siapa target konsumen kita, apa yang mereka butuhkan, dan siapa kompetitor kita ya. Nah, kita bisa melakukan riset sederhana lewat media sosial, lewat survei kecil-kecilan, atau mengamati tren di marketplace. Hasil dari riset inilah yang akan nantinya bisa membantu kita untuk menentukan harga, habis itu juga strategi promosi sampai dengan diferensiasi produk ya, agar bisnis kita itu bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaing ya. Terus lagi kita harus mulai dengan modal yang realistis. Banyak orang gagal ya memulai sebuah bisnis karena mereka butuh modal yang besar. Padahal banyak usaha yang bisa dimulai dengan modal yang kecil asalkan itu dikelola dengan bijak. Misalnya bisnis kuliner bisa dimulai dari dapur rumah ya, atau bisnis fashion itu kita bisa mulai dengan sistem pre-order ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk menggunakan pinjaman yang besar di awal. Kita bisa mulai dari modal realistis, jadi sesuaikan juga dengan kemampuan kita ya. Terus kita kembangkan bisnisnya secara bertahap seiring bertambahnya keuntungan yang kita dapatkan ya. Jadi kita bisa mulai dengan modal yang realistis, tidak harus pinjam salah sini ya. Apalagi dengan bunga yang besar di awal usaha kita itu akan membuat kita kesulitan sendiri ya pada akhirnya. Jadi mulailah dengan modal yang realistis sesuai dengan kemampuan yang kita punya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja, tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: info atau ruang UMKM ya. Kita tadi masih bicara tentang trik-trik jitu ya, untuk memasarkan produk-produk kita. Ya tadi dengan pertama dulu adalah menentukan ide bisnis yang jelas, kemudian riset pasar sebelum kita mulai usaha. Kemudian juga kita mulai dengan modal yang realistis ya, yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijak. Salah satu kunci sukses UMKM itu adalah disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi kita harus pisahkan tuh ya, uang pribadi kita dengan uang usaha kita sejak awal, supaya kita tahu dengan jelas jadi berapa modal kita, berapa keuntungannya, dan berapa biaya operasionalnya. Jadi kita bisa gunakan juga tuh lebih mudah ya dengan aplikasi pencatatan keuangan sederhana untuk bisa memantau arus kas kita. Jadi dengan pengelolaan keuangan yang baik, bisnis kita tuh akan lebih sehat, dan kita juga akan membuat satu keputusan dengan data itu yang lebih jelas, bukan sekedar perasaan ya. Jadi nggak ngawur, ada panduannya itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita membangun branding yang kuat ya. Karena di era digital sekarang ini, branding itu pegang peranan yang penting ya dalam membedakan bisnis kita dari kompetitor kita ya. Branding ini tidak hanya soal logo atau nama, tapi juga citra dan kesan yang konsumen rasakan terhadap produk kita ya. Kita itu bisa mulai dengan membuat nama bisnis yang mudah diingat ya. Logo yang sederhana tapi menarik, serta kemasan produk yang sesuai dengan target pasar. Branding yang konsisten ini juga akan membuat pelanggan kita tuh lebih mudah mengenali dan percaya pada bisnis kita. Nah, kita juga bisa memanfaatkan media sosial ya untuk promosi. Jadi promosi ini adalah ujung tombak bisnis UMKM. Untungnya sekarang promosi itu bisa dilakukan dengan mudah dan juga murah lewat media sosial. Kita bisa gunakan banyak platform ya, seperti Instagram, ada TikTok, ada Facebook, untuk bisa memperkenalkan produk kita. Jadi kita bisa posting konten kita tuh secara konsisten ya. Kita bisa gunakan foto kita atau video-video yang berkualitas, atau juga memanfaatkan fitur iklan berbayar ya kalau memungkinkan. Jangan lupa juga memanfaatkan marketplace agar produk kita itu lebih mudah ditemukan oleh pembeli. Nah, yang terakhir, kita tingkatkan kualitas produk dan layanan ya. Promosi yang bagus itu tidak akan ada artinya kalau produk kita tuh mengecewakan ya. Jadi kita pastikan dulu produk dan layanan kita selalu berkualitas. Kita gunakan juga bahan baku yang baik, menjaga kebersihan, dan juga memperhatikan detail-detail kecil ya, seperti pengemasan misalnya. Nah, selain itu layanan pelanggan juga sangat penting. Respon cepat kita, keramahan, solutif akan membuat pelanggan kita tuh merasa dihargai. Jadi kita harus ingat juga bahwa pelanggan yang puas itu bukan hanya akan membeli ulang, tapi juga bisa jadi promotor gratis lewat rekomendasi dari mulut ke mulut ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya untuk menjadi sukses memulai bisnis UMKM kita ya. Semoga bermanfaat.
1: Kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

sahabat budaya, senandung syair tadi, suku Dayak Deah menyebutnya meloak. Meloak asal katanya loak, yang artinya bersenandung menyampaikan pesan atau cerita. Loak atau meloak merupakan bagian sastra lisan Dayak Deah Kupau, Kalimantan Selatan. Cara menyampaikan sastra lisan

Sempur itu adalah bahasa lisan yang turun-temurun dari orang tua dulu disampaikan, karena tidak berbentuk tulisan, karena itu harus diceritakan pada ada suatu saat atau pada tempatnya. Sempur itu sendiri bisa terdiri dari dongeng seperti kisah belian atau cerita, umpamanya kayak cerita binatang atau cerita yang biasanya digunakan untuk pengantar tidur. Nan selaju, nan sebodai. Jadi sebodai situ aku mencoba atine ngeriak ne nain ne sio adalah kakando ya ku baktuak basulemang ngasok.

0: menceritakan suatu kejadian atau suatu ciptaan disampaikan melalui sempuri. Sempuri disampaikan secara turun-temurun dengan lisan. Menurut Pak Darius, Wakil Ketua Adat Dea Kampung 10, dahulu khususnya sempuri yang ada unsur mantra untuk penyembuhan penyakit dibacakan oleh seorang balian.
1: Mantranya memang disampaikan melalui balian, itu merupakan bagian dari sempuri. Dan sempuri itu bisa diwujud nyatakan, umpamanya dia penyakitnya apa. Jadi lewat sempuri, lewat mantranya, biasanya ada media-media lain yang digunakan untuk penyembuhannya. Tapi dengan orang Balian Jaya, nah itu bisa segala penyakit itu bisa disembuhkannya karena dia tahu sumber penyakit itu sendiri.

0: asyikkan untuk didengar, tetapi juga syarat dengan pesan moral.
1: Sempuri itu bisa dilaksanakan 3 malam. Jadi malam pertama ceritanya sampai ada yang tertidur, dan disambung malam kedua lagi. Jadi malam kedua itu harus juga sama caranya. Sempuri itu menyampaikan pesan dan kesan kepada anak-anak supaya bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah orang banyak. Sebelum sempuri dilaksanakan makan bersama ketan yang dimasakkan tadi. Setelah makan bersama baru orang menyampaikan sempuri ini tadi kepada anak-anak yang memang mau mendengar dan mau atau ingin dia bagaimana cerita atau sempuri ini disampaikan kepada anak-anak.
0: Melihat kondisi dan nasib kesenian tradisional sempuri, kita tahu bahwa harus ada perhatian lebih dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat untuk melestarikan budaya tersebut. Terlebih generasi milenial saat ini tidak begitu mengenal tentang budaya atau tradisi tua leluhurnya.
1: Harapan kami dari Dayak-Dayak ini supaya sempuri ini bukan hanya turun temurun begitu saja, tetapi melalui pemerintah atau melalui lembaga apa saja atau dinas apa saja yang terkait, sehingga sempuri ini bukan hanya lisan, tapi nantinya ada yang berupa bentuk tulisan.
0: Sempuri ini bagian yang tidak terpisahkan, baik dari sisi keyakinan, adat dan budaya mereka sehari-hari. Sudah selayaknya saat ini tidak hanya sekedar lisan, akan tetapi diabadikan dalam tulisan agar karya leluhur Dayak-Dayak ini tidak punah ditelan kemajuan.

Abad perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Abad perempat bersama Ulun Rinda. Dasanak perempat, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan gawai atau perangkat elektronik pribadi bagi siswa selama jam pelajaran di seluruh sekolah dasar dan menengah di wilayah Kota Banjarmasin. Implementasi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel tentang pelarangan penggunaan gawai di sekolah menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan juga aman serta berkarakter. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk perhatian terhadap dampak penggunaan gadget yang berlebihan di kalangan pelajar, terutama terkait menurunnya konsentrasi belajar serta interaksi sosial hingga potensi paparan konten negatif di media sosial. Ini disampaikan Katim Pencegahan Satgas Wilkalsel Densus 88 AT Polri Ibda Alim Sumartono SH dalam acara dialog khusus Pro 1 RI di Banjarmasin Selasa 19 Mei 2026. Sri menyampaikan tentang pentingnya pembekalan lawan juga pengawasan agar generasi muda bisa bijak dalam bermedia sosial. Disampaikan ada beberapa sekolah di Banjarmasin juga telah menanggapi kebijakan ini dengan menyediakan loker khusus gasan siswa, menyimpan gawai mereka, serta mengadakan kegiatan interaktif yang dapat mendorong kerjasama juga komunikasi tanpa menyentuh media digital. Melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah diharapkan pelajar bisa lebih fokus membangun karakter, meningkatkan interaksi sosial yang sehat, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar juz 1 halaman 338.
1: Sana Kurungpa, tiba waktu sholat juhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita ikuti dan dengarkan bersama kumandang azan juhur.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat."

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

Selamat siang, kabar keempat bersama Ulun Rida. Dan sekarang pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perhubungan sempat terus mempercepat realisasi program Balangan Terang dan Desa Terang pada triwulan 2 2026. Program strategis yang ini sebagai upaya gagasan meningkatkan infrastruktur dasar demi pemerataan pembangunan di wilayah Balangan. Kepala Dishub Balangan Musa Abdullah menyampaikan bahwa program Balangan Terang dan Desa Terang tahun ini menyasar 21 titik di tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan yang ini sengaja diperluas hingga menjangkau wilayah anak desa demi meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Guna mematangkan pelaksanaan fisik program yang itu, saat ini tim penerangan jalan umum PJU sudah melakukan survei pematangan lokasi. Tahapan ini difokuskan gagasan memastikan seluruh titik pemasangan PJU dapat tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Muhammad menyampaikan bahwa survei merupakan langkah penting sebelum pemasangan dimulai, terutama pada wilayah anak desa. Petugas di lapangan fokus memetakan kondisi teknis agar pemanfaatannya bisa dirasakan secara maksimal. Berdasarkan data, perluasan jaringan lampu jalan yang ini tersebar di Desa Sungsum, Desa Aluh, Desa Tundakan, Desa Ambakiang, Desa Halubau Utara, Desa Tarangan, Desa Telaga Burung, Desa Mungkur Uyam, Desa Guliggang, Desa Papuyuan, dan Desa Sungai Awang. Selain itu, pemasangan juga menyasar area perkotaan di Kelurahan Parigi Timur, lawan juga Kelurahan Batu Piring. Sementara gagasan wilayah anak desa yang baru masuk dalam program meliputi kawasan Sisiran, Ambata, Sawang, Ruuk, Tanjung Jilamu, Andamai, Rapid, dan Limbaru Sungkai. Hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan detail engineering design atau DED serta penjadwalan pemasangan fisik yang ditargetakan rampung dalam waktu dekat. Demikian kabar umur 4, Ulun Rida, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

saat ini masih menikmati suasana istirahat siangnya setelah tadi sholat zuhur, kemudian makan siang ya. Ntar lagi dia harus balik ke kantor ya untuk melanjutkan semua aktivitasnya sampai selesai nanti ya, sana. Nah, di siang hari ini kita akan membahas tentang prosesi ya. Prosesi apa? Yaitu prosesi pernikahan adat Bali ya, yang sakral dan juga penuh nilai spiritual dan sanak ya. Kita tahu Bali selain kita kenal karena keindahan alam dan budayanya, nah Bali juga kaya akan nilai spiritual yang mengalir dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Bali itu memeluk agama Hindu yang memiliki pandangan hidup berlandaskan catur purusa arta ya, yaitu ajaran mengenai empat tujuan utama dalam kehidupan manusia. Nah, ada empat pedoman tersebut meliputi dharma atau kebenaran, arta kemakmuran, kama cinta dan kebahagiaan, serta moksa yaitu pembebasan ya. Tapi keempatnya itu tidak bisa dicapai sekaligus, semelainkan harus melalui empat tahap kehidupan lagi atas dasar keharmonisan yang disebut dengan catur asmara ya. Salah satu tahapannya adalah garsta asmara, yang mana posisi ini sangat penting karena memang merupakan masa seseorang membangun sebuah rumah tangga dengan tanggung jawab yang penuh. Ya, dan sana perkawinan atau yang biasa disebut dengan wiwaha itu menjadi bagian penting ya dari tahap hasta asmara. Nah, menurut Lontar Agastya Parwa, tugas utama seseorang yang telah menikah itu adalah bagaimana ia mewujudkan kehidupan yang disebut dengan Iyata Sakti Kayika Dharma, yaitu kemampuan untuk menjalankan dharma dengan kekuatan diri sendiri. Bimbingan dari orang yang memahami ajaran agama Hindu ini pun kerap dibutuhkan agar perjalanan ini bisa dilalui dengan penuh kesadaran dan juga dengan harmoni ya. Dalam budaya Hindu Bali, pernikahan adat itu dikenal dengan sebutan pawiwahan, yaitu sebuah upacara suci yang menyatukan antara kedua keluarga serta dua jiwa yang berjanji untuk saling menguatkan dalam dharma. Nah, yang senang, pawiwahan ini digolongkan sebagai bagian dari manusayat ya, yaitu bentuk persembahan suci manusia kepada Tuhan dan leluhur melalui kehidupan berumah tangga. Jadi proses ini menjadi simbol pengabdian ya, dan juga komitmen seumur hidup antara suami dan istri dengan limpahan cinta kasih. Nah, bagaimana sebenarnya tahapan acaranya? Kita akan lanjutkan lagi nanti ya tentang rangkaian prosesi pernikahan adat Bali yang memang syarat akan makna dan keindahan.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih Nel Sanang, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Banjar. Kita masih bicara tentang tradisi atau prosesi pernikahan adat Bali yang sakral dan penuh nilai spiritual ya. Ya Nel Sanang, ada rangkaian prosesi pernikahan adat Bali yang syarat akan makna dan keindahan. Jadi tahapannya ada mesedek ya. Tahapan pertama ini dalam rangkaian pernikahan adat Bali, mesedek, disebut dengan mesedek ya, yaitu sebuah prosesi penuh makna yang menandai awal perjalanan menuju sebuah ikatan suci pawiwahan ya, yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Dalam upacara ini pihak keluarga mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk memperkenalkan diri itu secara resmi. Nah, ini menjadi bentuk ungkapan niat tulus untuk meminang sang gadis dan menjadikannya pendamping hidup. Mesedek juga menjadi kesempatan ya bagi keluarga perempuan untuk menilai kesungguhan juga sikap calon menantu pria. Melalui percakapan yang hangat tapi penuh dengan penghormatan, mereka dapat melihat sejauh mana keteguhan hati dan kesiapan mempelai pria dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah, apabila keluarga mempelai wanita menerima pinangan tersebut, maka prosesi mesedek ini dianggap berhasil ya. Nah, selanjutnya setelah prosesi mesedek adalah mencari hari baik atau disebut juga dengan medewase ayu. Setelah proses mesedek disepakati, tahapan berikutnya dalam pernikahan adat Bali itu adalah medewase ayu, yaitu pencarian hari baik untuk bisa melangsungkan upacara pernikahan. Jadi, dalam tradisi Hindu Bali, setiap peristiwa penting dalam hidup, terutama perkawinan, itu diyakini akan berjalan lebih lancar kalau dilaksanakan pada waktu yang selaras dengan alam semesta. Biasanya, proses medewase ayu ini dilakukan oleh pihak purusa. Purusa itu adalah keluarga mempelai laki-laki ya. Nah, mereka itu akan mendatangi pemangku atau pemuka adat atau rohaniawan untuk memohon petunjuk tentang hari yang paling tepat, juga membawa sarana persembahan berupa canang burat wangi, kemudian beras ya, dan burat wangi serta sesari atau jina sebagai tanda penghormatan. Jadi melalui perhitungan spiritual dan kalender Bali, pemangku itu akan menentukan hari-hari baik yang selaras dengan keberuntungan, keseimbangan serta keselamatan kedua calon pengantin. Nah, penentuan dewasa ayu ini dilakukan secara berurutan ya, sesuai tahapan upacara, mulai dari dewasa pengantin atau pemberitahuan, kemudian dewasa mererasan atau mupadik, atau dalam istilah Indonesia itu meminang ya. Nah, dewasa penjemputan calon pengantin wanita, hingga dewasa pawiwahan ya, hari pernikahan. Jadi dengan demikian setiap langkah menuju pelaminan itu bisa berjalan dengan penuh keberkahan. Ya, selanjutnya dasar perobat adalah pemberitahuan mejantos. Dan ini dikenal juga dengan istilah nyatosin. Upacara ini merupakan bentuk pemberitahuan resmi dari pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita mengenai rencana pernikahan yang akan dilangsungkan. Jadi dalam suasana hangat, keluarga pria itu akan datang kembali ke rumah calon mempelai wanita untuk bermusyawarah mengenai niat kedua calon pengantin serta memastikan kesepakatan terkait hari baik tadi ya, yang sudah ditentukan melalui prosesi medewase ayu. Biasanya menjantos ini dilaksanakan sekitar 3 hari sebelum acara ngindih atau prosesi meminang secara resmi. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat tali keakraban antara kedua keluarga.

stres menjantos tadi ya, dan menandai kesungguhan kedua keluarga untuk mengikat hubungan yang lebih serius. Pihak keluarga pria kemudian akan mengutarakan maksud kedatangan mereka untuk meminang calon pengantin wanita. Biasanya kedua keluarga ini juga saling memperkenalkan silsilah keluarga ya, sebagai bentuk keterbukaan dan juga penghormatan terhadap asal-usul masing-masing. Berbagai upakara atau perlengkapan adat juga turut dipersembahkan, seperti pejati sebagai saksi upacara yang dipimpin oleh pemangku. Nah, canang pangaraos ini berisi segehan putih kuning ya, serta seserahan berupa aneka kue, buah, gula, kopi, pakaian sembahyang atau dinamakan pasaluk. Nah, dan juga perlengkapan ibadah lainnya. Selain lamaran diterima, kedua keluarga juga akan melaksanakan sembahyangan bersama sebagai wujud rasa syukur dan permohonan restu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Proses ini kemudian diakhiri dengan lunas tirta, bija dan makedeng peras sebagai simbol penyaksiannya kepada Tuhan. Ya, proses selanjutnya adalah ngekep ya, dan sarang perempat. Dalam adat Jawa itu dikenal dengan siraman. Maka ngekep ini adalah bentuk penyucian diri khas Bali yang dilakukan oleh calon mempelai wanita menjelang hari H. Jadi upacara ini menjadi simbol peralihan ya, dari masa lajang itu menuju kepada kehidupan rumah tangga, sekaligus juga wujud persiapan lahir batin untuk memasuki tahap baru sebagai seorang istri. Ya, selanjutnya adalah membuka pintu atau ngukap lawang ya. Dalam filosofi Bali, ngukap lawang itu adalah proses membuka hati dan juga restu untuk menyatukan dua insan dalam ikatan suci pawiwahan ya. Ritual ini diawali dengan pembacaan syair Weda oleh mempelai pria yang kemudian dibalas juga oleh mempelai wanitanya sebagai simbol komunikasi spiritual antara keduanya. Selain itu, dilakukan juga 9 rangkaian upacara suci yang disebut dengan pejati dan suci alit, peras pangabean, caru ayam drumbun asoroh ya. Kemudian baye kawan, prayas cita, pengulapan, kemudian segehan pancawarna, segehan siliwangi atanding, dan segehan agung. Jadi dalam upacara prosesi, kedua mempelai itu akan melemparkan daun sirih atau daun betel ke arah masing-masing. Tindakan ini melambangkan tentang penolakan terhadap energi negatif dan kekuatan jahat yang mungkin akan mengganggu perjalanan rumah tangga mereka. Selanjutnya dalam salam perempat ada berdagang atau medagang-dagangan. Prosesi ini dalam rangkaian pernikahan adat Bali adalah medagang dagangan yang secara harfiah itu berarti berdagang ya. Meskipun terdengar sederhana, tapi upacara ini menyimpan simbolisme yang mendalam tentang kerjasama dan juga kemakmuran dalam hidup rumah tangga. Jadi melalui ritual ini, pasangan pengantin itu diajarkan pentingnya untuk saling memahami, saling bernegosiasi dan bekerja sama untuk bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan. Jadi dalam pelaksanaannya, itu mempelai wanita duduk di atas serabut kelapa, lalu menawarkan barang dagangan kepada mempelai pria. Nah, terjadilah proses tawar-menawar yang menggambarkan dinamika dan komunikasi antara suami istri kelak ya. Nah, setelah mencapai kesepakatan, mempelai pria akan merobek tikeh dadakan atau tikar khusus yang dipegang oleh mempelai wanita menggunakan sebilah keris. Ini adalah tindakan simbolis yang menandai diterimanya kesepakatan tersebut. Jadi usai prosesi, kedua mempelai kemudian mengambil 3 sarana kesuburan, yaitu keladi, andong, dan kunyit, yang kemudian ditanam di belakang sanggah kemulan atau tempat suci keluarga sebagai permohonan agar rumah tangga mereka juga diberikan keberkahan.

Ya, selanjutnya dan Serang Perompat ada upacara mepamit. Mepamit ya, memiliki makna yang sangat sakral dalam tradisi pernikahan adat Bali. Kata mepamit itu berarti berpamitan. Dalam proses ini menjadi momen yang penuh haru bagi mempelai wanita untuk memohon restu serta berpamitan kepada leluhur dan keluarganya. Namun, upacara mempamit ini hanya wajib dilaksanakan apabila ada mempelai wanita yang akan menikah dengan pasangan berbeda agama dan berpindah keyakinan dari Hindu ke agama lain. Jadi dengan kata lain, mempamit ini fungsinya sebagai upacara ya, upacara perpisahan secara spiritual dengan para leluhur dan simbol penghormatan terakhir terhadap tradisi Hindu sebelum melangkah ke prosesi pernikahan dengan agama yang baru. Nah, menurut penelitian yang berjudul Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu karya Luh Sukmaningsih dan Owayan Suwendra, nah ini mengatakan bahwa mepamit ini biasanya diadakan di kediaman pengantin wanita. Keluarga pengantin pria datang membawa berbagai seserahan seperti makanan khas Bali, ya, buah-buahan dan perlengkapan upacara. Prosesi itu dimulai dengan sambutan dan dari perwakilan keluarga, kemudian juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, selanjutnya dengan persiapan sarana dan prasarana, ya, dan puncak dari mepamit ini sendiri adalah saat pengantin wanita memanjatkan doa dan secara simbolis berpamitan kepada leluhur dan keluarganya untuk memohon restu agar jalan hidup barunya ini akan diberkahi kedamaian. Dan kemudian upacara itu ditutup dengan doa bersama di pura sesuai dengan keyakinan yang dianut ya dan sanang. Nah, yang berikutnya adalah Beakala ya. Beakala ini adalah ya, atau yang dikenal juga Mekala-kalaan, yang merupakan salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Bali. Dilaksanakan biasanya di rumah mempelai pria, dipimpin juga oleh pemangku atau pemuka adat dari pihak keluarga pengantin pria, yang tujuannya adalah untuk membentengi kehidupan rumah tangga dari gangguan buta kala, yaitu energi negatif dan kekuatan jahat yang diyakini bisa merusak keharmonisan dan kesucian kehidupan perkawinan. Yang terakhir dalam Serang Perompat adalah upacara Widiwidana yang dikenal juga dengan nama Majaya Jaya, merupakan puncak sekaligus penutup dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan adat Bali. Setelah berhasil melalui berbagai tahapan sakral sebelumnya, nah tibalah kedua mempelai pada momen tersebut untuk memohon restu tertinggi kepada Sang Hyang Widiwasa agar kehidupan rumah tangganya senantiasa diberkahi. Nah, tahap ini sering disebut sebagai acara bebas karena menjadi simbol penyempurnaan dan pengesahan atas ikatan suci pernikahan yang sudah terjalin. Upacara ini diawali dengan puja yang dipimpin oleh pemuput ya, pemuput upacara atau pemangku dadya sebagai tanda penghormatan dan juga permohonan izin kepada dewa-dewi yang melindungi keluarga setelah prosesi mapuja atau ngatep selesai ya. Kedua mempelai melaksanakan persembahan bersama. Sebelum bersembahyang, mempelai itu akan diperciki tirta panglukatan ya, dari tirta prayascita terlebih dahulu sebagai lambang penyucian diri. Lalu mereka memanjatkan puja trisatya dan panca sembah yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua pihak sebagai saksi suci.

0: Haber Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Haber Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana Kementerian Pariwisata mengatakan telah menyiapkan berbagai penawaran paket wisata menarik bagi masyarakat jelang masa liburan anak sekolah. Dalam menyambut musim liburan anak sekolah, beberapa hal dilakukan Kementerian Pariwisata, diantaranya mempromosikan kompilasi paket wisata libur sekolah. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini, dan disampaikan juga bahwa promosi kompilasi paket wisata tersebut dilakukan bersama agen perjalanan dan operator tur, agen perjalanan online dan pelaku usaha pariwisata lainnya pada situs resmi indonesia.travel sebagai referensi liburan bagi masyarakat Indonesia. Demikian Haber Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Baik, dan sedang perempat kita akan segera menuju Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta dan RRI Perempat Malang.
1: Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.

Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Ponya, Babin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, Dalang Muda, Generasi Muda, dan Wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Mas Aji.
2: Oke, selamat siang, Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Ye, yeah, ya. Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iye, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iye.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk angin. Kalau Malang gimana, Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang. Oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan itu.
1: Kan Ayu liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Gitu ya. Iya. Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: ini.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya iya.
2: Tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Sih, masih imut-imut.
1: Iya, bener-bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata
2: permana.
1: Perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji apa? Ngobrol sama Ki Dian. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, nah, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Apa namanya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi Leon kata Haji Roma Irama nggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang.
1: Iya ya. Memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Ki Dian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian ada Ki Dian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu 4 udah tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu.
3: Iya, malah kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: diajak pulang. Waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu Panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
3: iya, berkecimpung. Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk itulah wayang
3: ya, gitu ya.
2: Gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa ya, memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih. Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu keberapa
2: akhirnya
3: itu.
2: Akhirnya kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak.
3: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor gen itu.
2: Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa? Bagaimana wayang itu seperti apa? Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya.
2: Menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
3: Medsos
2: sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: nih, dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik, seperti template-template.
2: Betul, betul, betul.
3: Template-template masa kini lah. Iya. Buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP,
3: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada, yang lain udah kuliah, kuliah bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya,
3: budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang,
3: salah satunya
2: ini
3: ya, wayang ini.
2: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak ya, sekali, banyak sekali. Salah satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda nggak asing dengan
3: siap,
2: budaya kita.
3: Siap, siap, betul. Nah, itu
2: tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya, usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya, betul.
2: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuma beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya betul.
2: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda, supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
3: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi arrangement musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu, misalkan di
2: universitas
3: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
2: kekinian
3: memasukkan
2: gitu ya,
3: memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak.
2: Kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi,
3: betul,
2: ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Oke, baik pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat yeah. langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya,
2: udah makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Bo.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-35-04510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya. Bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma juga namanya.
4: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi, dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara, misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan gadot kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, okay, tatanan pakaian,
4: nggih, okay, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Okay. Terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu ya, lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu.
2: Betul.
4: Sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO.
4: Iya,
2: kan?
4: Sudah diakui oleh dunia.
2: Betul. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampusnya kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya, betul.
2: Ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
2: tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD?
4: Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu dua tahun berjalan mas. Dua tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang, pelepah ya,
4: pohon pisang itu, terus ada kotak, ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba, duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun mas. Nah, setelah COVID, setelah COVID itu tahun 2017-18 mas. 17-18 itu saya sempat. Salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan.
4: Iya. Nah. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya Malang.
4: Iya, betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival dalang muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gitu. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: ya, semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Ayu di Maluku Tengah.
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Pada saya ke Mas Tarah sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Iya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki mas boleh.
5: Iya. Iya, saya panggil Mas aja. Oke. Agar lebih menghargai.
1: Iya, silakan. Ya,
5: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Ya. Satu lagi? Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cikgu gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, aku di Jakarta. Selamat siang Cikgu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijan, duh Pramana. Kira tadi Pak Mata, banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kincong. Wih, kincong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi,
6: dengan benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi ya, generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
2: Tahu.
6: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat kita ya, pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar nggak suaranya?
2: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RRI ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Untuk berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya, pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauk e iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali ake. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sak etelek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih
6: Mas Haji, Mas Haji, dan Bapak-bapak. Menjelang sore bagian timur. Selamat sore. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua menjawab. Pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
1: Iya.
2: Intinya hampir sama ini ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Terus gimana caranya ini, Ki Dian, gimana?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
2: Cikguria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu, ya. Terkonsep yang... memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda agak ada
4: jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita apa ya, kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi, penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangan yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini. Ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang yo banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan. Gitu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya, toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya. Kita
2: cari ada enggak?
4: Nggih, betul.
2: Masih wayang.
4: Iya, jadi akhirnya enggak, ya ke saya
1: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Haji ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak
4: gitu
1: lah.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya itu, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya, betul.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati ya itu tadi, ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Haji kalau ada. Oke, di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya.
2: Oke.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopret Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang Ki Dian ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
4: Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut.
1: Gitu. Itu nah, kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti dong.
2: Ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang dengan.
2: Ini Kidian ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: Gimana?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas, enggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek, atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya, Mas. Ya. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ya, enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika nggak ada genetik ya saya yakin bisa,
2: yang penting ada kemauan
4: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang anu ya SD kelas 3 gitu.
2: Sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: Kalau itu sejak dini ya, Mas. Ya? Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih. Kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan ya
4: Mas.
2: Jadi yeah. Semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik kok.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya kok ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan, betul.
2: Pasti bisa ya.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
2: Monggo, Kidian.
4: Iya, iya Mas Haji dan terima kasih Mas Haji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang?
4: Ponopa,
1: iya, Mas Haji dan
4: Ponopa
1: gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Enggak adil banget gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Ya.
4: Oke. Terima kasih, Pak.
2: Malu-malu, Pak. Masih hijau.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin. Iya.
4: Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Haji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri, Bo. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan
1: Iya benar. Nah,
2: gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu?
1: Iya.
2: Ya?
1: Tuh dia poinnya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin betul, bentuk dana ya, gitu ya.
2: Iya, support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: iya. Ya, ya, gitu, ya udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
1: Iya, benar. Iya, ngapain mesti harus kesana kesini kesana kesini
4: iya, betul. Dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah ya. Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrag Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas salah satu pinise pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
1: Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Iya, terima betul. Kasih banyak Mas Haji, Kidian ya.
4: Nggih, Pak Nova. Ya,
1: salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Dan sana Pro4 kami sampaikan kabar Pro4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masuknya akhir pekan dan sana pada Jumat 22 Mei 2026, hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan ini terbebas dari hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Selatan memperkirakan cuaca pada 12 dan 13 kabupaten kota cerah pagi hingga petang di hari Jumat. Hanya Kabupaten Kota Baru yang berpotensi hujan petir saat siang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sana beragam beranjak ke malam pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, BMKG Kalimantan Selatan sebut 5 kabupaten berpotensi dilanda hujan disertai petir, yakni Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Jelang tengah malam pukul 11 atau 23 waktu Indonesia Tengah, giliran Kabupaten Barito Kuala yang berpeluang hujan petir. Dan demikian dan sanak Pro4, kami sampaikan kabar Pro4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Wan Kafi, selamat siang.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1900.

Balikpapan. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Thought of Leiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan tahun ini masih terasa berbeda di tengah seluruh dunia sedang menghadapi pandemi corona yang belum menunjukkan tanda-tanda gejala menurun secara signifikan. Jika pada waktu didirikan Pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 merupakan kebangkitan melawan penjajahan yang identik dengan ketidakadilan, penindasan dan pelanggaran hak asasi, maka makna kebangkitan kali ini ialah bangkit melawan virus yang tidak tampak tetapi berdampak pada keselamatan kehidupan manusia. Jika direnungkan, dampak dari penjajahan dan akibat virus ini sama, yaitu terancamnya keberlangsungan kehidupan manusia.

Makna kebangkitan nasional dulu sebagai kesadaran untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan, pada tanggal 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa kedokteran Stovia berhasil mendirikan perhimpunan kebangsaan yang pertama yang diberi nama Budi Utomo. Dalam catatan sejarah yang mempunyai inisiatif pendirian pergerakan ini ialah pensiunan dokter, yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husodo, dan kemudian diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan Raden Gunawan Mangunkusumo. Walaupun ada argumen yang mempertanyakan mengenai mengapa Budi Utomo yang dijadikan peringatan, padahal ada beberapa pergerakan yang fenomenal seperti Sarekat Islam di tahun 1912 oleh H. Samanhudi yang kemudian menjadi Sarekat Dagang Islam. Ada yang berpendapat bahwa berdirinya Indische Partai di tahun 1912 sebagai partai politik yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh tiga serangkai, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan Dowes Dekker, sebagai peletak dasar kebangkitan bangsa Indonesia. Budi Utomo akhirnya dipilih karena dianggap sebagai pergerakan yang moderat, nasionalis, dan memilih jalan tengah, tidak memihak.

0: Sebagai bangsa, kita memerlukan semangat untuk menyatukan agar menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19 atau Corona yang mulai menjadi perhatian bangsa Indonesia sejak pertengahan Maret tahun 2020, kita memerlukan kebangkitan untuk menghadapinya. Masyarakat harus disatukan untuk menghadapi pandemik ini sehingga taat pada prosedur atau protokol melawan COVID-19 dengan cara physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah serta terlibat dalam kerumunan, tidak pulang kampung. Ketaatan masyarakat pada peraturan pemerintah untuk menanggulangi pandemi merupakan harapan kita supaya terbebas dari COVID-19 ini. Bagaimana makna Hari Kebangkitan Nasional menurut salah seorang tokoh di Kota Bandung?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurnia M. Hum, peneliti dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Pemuda merupakan tonggak sebuah bangsa yang bergerak mengubah nasib sebuah negara. Pemudalah yang membangkitkan rasa semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan. Melalui jiwa-jiwa pemuda yang namanya terukir di masa kebangkitan nasional, sampai detik ini Indonesia tetap mengharapkan lahirnya kembali tokoh Sutomo, Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara masa kini untuk menjaga Indonesia sebagai sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan pemikiran, jiwa, raga, harta, hingga nyawa.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: Halo, selamat sore, assalamualaikum. Saya Wan Kafi, kembali lagi hadir. Udah seminggu ya nggak sama saya, karena saya baru datang dengan sanak perompat ya. Jadi kita baru gabung lagi nih di Ayo Goyang. Dan sebentar, ini di TikTok. Ini siapa nih? Liana Bawel, Indra lo nih, Awan. Lagu Denok dari Putri Fedia Mas. Oh, ada Mas Arnold ya. Lagu Denok dari Putri Fedia Mas. Oke, siap. Ini siapa ya, Liana Bawel? Oh, Nana. Iya, Nana. Namaku Awan, Nana. Sekarang Nana, bukan itu lagi. Oke, kita mau terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Aku lagi agak sedikit sakit dan sanak. Mataku tuh dari kemarin merah dan berair. Kamu lihat kayak orang habis nangis padahal enggak gitu. Ini udah, alhamdulillah sih kalau suara udah mulai kedengeran. Kemarin suaranya hilang banget, tapi ini udah mulai ada lagi sekarang, alhamdulillah. Jadi oke, kita mau terima telepon deh. Sebentar ya. Gak apa-apa, gak salah kalau Nana. Ya, nama aku kan Indra Hermawan tuh. Nah, aku sekarang ambil nama Awannya aja. Udah berapa tahun ya, udah lama banget. Pokoknya udah dari SMA tuh nama aku berubah jadi Awan, bukan dipanggil Indra lagi. Mungkin kalau keluarga masih ada yang manggil itu, Nana. Oke, kita mau terima. Dari tadi udah berdering, sabar ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yo.
0: Ya, dari siapa, di mana?
1: Halo.
0: Siapa?
1: Bang Hadi.
0: Oh, Bang Hadi di Alu-Alu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dalam pergi ngomong enggak boleh di Tanipah.
0: Di Tanipah dalam airnya.
1: Ya.
0: Sudah berapa hari?
1: Ini udah sudah enggak dalam nah. Kemarinnya sore Pandit.
0: Oh, Pandit itu apa?
1: Kan turun di Jondana.
0: Oh, surut gitu ya. Oh, surut itu. Sabunya. Surut itu Pandit ya bahasa Banjarnya.
1: Ya, Pandit.
0: Oh, begitu. Ada singkong keju, ada aku semut merah, bagai sungai mengalir, merindukanmu, mataharimu, dasar kau bandit, kacang lupa kulitnya, selau tersisi sama sejatinya cinta. Mau yang mana?
1: Yang tadi jana, lagu anak
0: kecil. Yang mana?
1: Yang kedua lagi.
0: Yang mana? Yang aku semut merah atau yang mana?
1: Yang apa tadi ya? Enggak ingat lagi aku nih lah. Spesial.
0: Hah? Yang mana singkong keju, bagai sungai ya. Mengalir, merindukanmu ya. Matahariku, mataharimu dasar kau bandit, kacang lupa kulitnya, selalu tersisi sama sejatinya cinta.
1: Matahariku lo dari
0: mataharimu ya, dari Sri Devi ya.
1: Matahari
0: ya.
1: Itu aja.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
1: Salamnya buat pengadil di Kurau nih. Mm-hmm. Amah juga di Palam. Mm-hmm.
0: Mahakim. Uh-huh.
1: Bang Herman juga.
0: Iya.
1: Bang Nihat di Sungai Lauk. Yani di Lauk Jumbo.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya jalan.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Buat Awan terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, beneran kayak orang nangis deh aku jadinya. Mas aku tuh masih merah. Mudah-mudahan besok udah sembuh ya. Oke, okay, kita mau terima yang di WhatsApp ya. Halo, Ayo Goyang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yani.
2: Ayo Goyang.
0: Goyang yuk. Apa kabar nih?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah baik ya. Mbak Yani mau request lagu apa?
2: Aduh. Aduh. Ya aman nih, kada tahu di besa orang nelpon di WhatsApp maka ditembaknya di nomor. Aduh, eh.
0: Sabar, sabar, jangan ngomel-ngomel.
2: Kata kawa umpat jual.
0: Sabar, sabar, sabar.
2: Anu tadi aja. Apa? Ya kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya ya. Oke, okay. Dikirimnya buat siapa Mbak Yani?
2: Dikirimnya buat Ama, Haja Ida. Siapa yang dialu-alu tadi toh?
0: Ada Hadi.
2: Nah, Abang Hadi buat berdoaan aja nah buat Mas Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah gabung ya. Aduh. Alhamdulillah deh suaraku masih udah mulai kedengeran. kemarin udah hilang banget. Terima kasih banyak Tuhan. Tinggal mata nih, mudah-mudahan cepat sembuh, doain ya. Kayak berasa kelilipan, makanya berair terus. Kemarin malah tambah parah. Kemarin tuh bener-bener yang merah banget. Sekarang tuh udah mulai lumayan lah ya, agak putih gitu. Oke, kita mau terima lagi sekarang. Silakan yang pengen request lagu dangdut di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Oh, belum kematiin, mohon maaf ya, udah dimatiin ya. Telepon biasanya udah bisa masuk lagi sekarang. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Aduh, storing. Halo.
1: Halo, goyang juga.
0: Abah Kolbi, mohon maaf, volume radionya matikan dulu biar nggak delay.
1: Kenapa?
0: Biar nggak delay, Abah Kolbi, dikecilin dulu volume radionya.
1: Nah, sudah.
0: Sudah ya. Mau lagu apa, Abah Kolbi?
1: Lagunya apa ya,
0: Pilihannya ada Mataharimu, Kacang Lupa Kulitnya.
1: Mataharimu aja, Bang Ano, Mbak Awana.
0: Boleh, dikirimnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya sama kita, ya, seluruh pendengar radio, perempuan mana saja berada.
0: Iya.
1: Bang Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung juga ya buat Abah Kolbi. Oke, satu lagi. Halo, ayo goyang.
3: Goyang, yuk. Apa kabar, Bang Awan? Waktu dengar suara Bang Awan.
0: Iya,
3: tadi saya... banget sebentar lagi, tadi kan udah kedengeran gue suaranya, apa tadi lagunya bang?
0: Mbak Amah mau saya jawab gak nih atau mau ngomong sendiri?
3: Mau jawab semuanya, kan kangen sama Bang Awan.
0: Iya, tapi kalau ngomong pelan-pelan, harus pakai titik koma ya.
3: Amin, apa dong sebentar lah. Dari tadi ditungguin gak ada, gak masuk gitu. Dari kemarin bang, jangguan terus nomornya, hari-hari ini bisa. Bro.
0: Udah ngomongnya udah.
3: Udah.
0: Mau saya jawab atau enggak?
3: Ya mau lah.
0: Ya udah, kabar saya sehat, alhamdulillah. Saya baru datang makanya baru siaran.
3: Ya, tapi kadang-kadang aku dengarnya suaranya hampir malam lagi siarannya loh. Kadang pagi.
0: Ya, saya baru datang Mbak Ama, jadi memang sudah seminggu enggak siaran.
3: Tahu aja, tapi biasanya ngurut-urut kadang pagi. Tapi kadang-kadang kan apa namanya nggak bisa ditelepon kalau lagi pencara acara apa gitu biasanya. Aduh, kan ada.
0: Iya, oke. Okay. Mbak Amah nanti lain iya, kali kalau ngomong pakai titik koma ya biar penyiarnya bisa jawab pertanyaannya Mbak Amah.
3: Emang gimana ya, udah kebiasaan tadi siapa tuh dibatasin gitu. Nah
0: nggak apa-apa, pelan-pelan nah. Kan makanya kita tuh membenarkan apa, membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan Mbak Amah.
3: Maaf ya, lagunya apa aja bang?
0: Lagunya ada Mataharimu, Kacang Lupa Kulitnya, Aku Semut Merah, Bagai Sungai Mengalir, Merindukanmu, Dasar Kau Bandit, Slow, Tersisih, sama Sejatinya Cinta. Mau yang mana?
3: Tersisih terhina dong. Nggak mau
0: juga.
3: Yang itu, cinta sejati aja dah, mau dapet cinta sejati gitu nah.
0: Amin nah. Cuman lagu doang
3: ini. Soalnya saat ini belum bisa, karena masih fiktif-fiktifnya. Nggak apa-apa dah, soalnya buat semuanya aja gin. Buat Bang Awan, yang terbaik, ada telepon, maaf ya.
0: Gak apa-apa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Biar gak jadi kebiasaan aja Mbak Amah. Karena kan Mbak Amah kan juga kan dilayani ya sama penyiar yang lain. Jangan sampai mereka gak merasa gak dihargain. Mbak Amahnya aja yang ngomong tapi orang gak ngomong ya Mbak ya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, satu lagi. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk sana.
0: Ya.
1: Oke, kamu pian sana.
0: Pun
1: ya, apa kabar Pian?
0: Alhamdulillah lu sehat Bang Mawardi, Pian sehat
1: lu. Nah, alhamdulillah kabar lu baik ya sana kah.
0: Tinggi alhamdulillah.
1: Lagunya ada sana kah, Mas sana?
0: Lagunya ada Mataharimu, Kacang Lupa Kulitnya, Sejatinya Cinta, Aku
1: Semut. Ya, Kacang Lupa Kulitnya Mas sana kah.
0: Oke, dikirimnya buat
1: salam salamnya dong lah.
0: Tinggi.
1: Salam salamnya dia sandang sana kita Bang Jo di Pengaron.
0: Tinggi.
1: Abah Kalbi tadi Jo ya kalau.
0: Tinggi.
1: Nah, gesernya Amah di Palam juga.
0: Oke.
1: Sama Alpi juga nah.
0: Oke.
1: Haji Anton di Tanjung Mambuon juga nah.
0: Oke.
1: Gesern Lukman bersama Mama Indernya ya kalau.
0: Oke.
1: Salam badan serangan berkeluarga dari Bang Mawardi di Marabahan.
0: Oke.
1: Gesern seberatan di Bang Awan nah.
0: Oke, baiklah.
1: Gesernya Bang Awan mudahan pian lekas sehat ya kalau.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Nah, mudahan pian selalu fit.
0: Amin.
1: Pokoknya
0: dadah.
1: Mantap lah. Sampai lah ya, dulu pulang. Nah, supaya waktu sanakku selalu sehat walafiat ya karena.
0: Amin ya Allah.
1: Dan biar dibanyakan rezekinya ya kalau.
0: Iya amin ya Allah.
1: Dipanjangkan umur. dimudahkan dalam urusannya.
0: Amin,
1: dan naik haji barantahan sana.
0: Kabul, amin ya Allah. Nih.
1: Ayo senang lah, mohon maaf lahir batin lah kita lah.
0: Iya, terima kasih.
1: Cuacanya kayak apa senang di Banjar?
0: Lagi panas sih di sini.
1: Iya sama, senang kayak ya lo kira-kira ini masukin panas lo kira-kira senang.
0: Iya.
1: Musimnya sudah, iya. Iya, ayo senang lah.
0: Iya, minta rahmat.
1: Senang beli kita lah, iya. Parilah lah kita senang lah.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum pengawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Abang Udin nih udah lama banget gak denger Abang Udin kan ya. Gitu ya Mbak Amah ya, kayak tadi tuh saya nerima pendengar, jadi kasih kesempatan mereka, saya, kami penyiar juga ngomong gitu ya. Halo Abang Udin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang yuk, apa kabar Bian, sehat?
4: Sehat, kabar baik, hari panas Pak. Indrawan.
0: Pun?
4: Indrawan.
0: Indra Hermawan Abang Udin, kalau Indrawan bukan ulun.
4: Oh iya, Indra Hermawan.
0: Tinggi.
4: Anak aja tahu, hanya kan di Jakarta Arum kalau mendarat di luar negara. Lagunya Semut Merah kali ya dong.
0: Ada Semut Merah.
4: Iya. Salamnya Mawar Didi Merabahan.
0: Tinggi.
4: Selamat sore.
0: Tinggi.
4: Oh, dua sama tadi Bayani. Sama Adi, okay. Buat semua-semuanya ingin donai.
0: Oke.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abang Udin udah gabung. Ya udah, kita mau dengerin lagu dulu ya pendengar. Dan jangan lupa dong yang ada di TikTok. Aduh, ngomongnya aja belibet ya. Yang ada di TikTok sambil di tap-tap dong layarnya, kasih love-nya yang banyak biar makin banyak yang dengerin kita siaran ya. Terima kasih. Saya mau puterin lagu dulu biar gak banyak nanti. Jam berapa sih sekarang? Azan itu jam... Sebentar. Azan... Asar ya? Azan Asar tuh jam 15.44. Sekarang udah jam 15.34. Ada waktu 10 menit. Mungkin dua lagu dulu saya puterin. Nanti habis itu kita bakal break dulu. Break sholat zuhur. Sholat asar gitu ya. Baru nanti kita akan ketemu lagi di jam 4-an.

Dan sudah pro 4 kita cukupkan dulu hingga di sini, kita istirahat sebentar ya, karena bentar lagi mau azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda, dan nanti kita akan balik lagi sekitar jam 4-an ya, tetap di Suara Budaya Banjar dan sudah pro 4, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka terungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Lagu ini bercerita tentang detik-detik di mana saya kehilangan orang yang paling berharga dan yang paling saya sayangi. Rasa rindu yang begitu menyiksa membuat saya menciptakan lagu ini untuk kalian yang masih memiliki, sayangi, dan hormati. Karena kita semua tahu bahwa penyesalan datang di akhir.

0: Oke, dan 94 bagaimana udah sholat? Semoga sudah ya, kalau yang belum silahkan sholat dulu dan 94. Terima kasih yang udah gabung juga di TikTok. Selamat sore juga buat, aduh, siapa nih? Tadi ada yang komen, selamat sore dari Hamdani Gani, sore bang, sore juga bang Hamdani Gani. Terus kemudian ada Ahmad Murdani juga hadir, terima kasih bang Ahmad Murdani. Terus ada siapa lagi nih? Boleh ya yang pengen request lagu di apa, di TikTok ya, dari Fikar Kelana, boleh request lagu gak kak? Boleh dong. Selamat siang, selamat mengudara, salam dari Pro 2 RRI Samarinda. Oh, selamat sore dari RRI Samarinda, salam kenal ya. Boleh banget mau request lagu apa, yang penting dangdut ya. Ada Mamah Amel dari Tangerang, terima kasih Mama Amel, selamat sore juga. Aduh, mataku merah banget ya kelihatannya, maaf ya karena lagi sakit. Gak tahu matanya merah dari kemarin. Katanya sih, apa sih namanya tuh, lagi panas dalam gitu ya. Oke, halo ayo goyang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum goyang yuk.
0: Oke, waalaikumsalam, apa kabar? Halo.
1: Halo. Alhamdulillah sehat Tuhan.
0: Alhamdulillah, kok agak delay Mama Maden.
1: Ini kayak delay kayak apa, Pan?
0: Makanya itu saya harus stop dulu nungguin Mama Maden nyahut.
1: Ya.
0: Ya udah deh Mama Maden.
1: Kayak anot.
0: Mau lagu apa nih? Ada Sejatinya Cinta.
1: Apa lagunya, Wan?
0: Aku Semut Merah, Bagai Sungai Mengalir, Merindukanmu, Dasar Kau Bandit, Slow, Tersisih, Cashback Cinta, Enggak Dulu, Nemu, Rumah Bambu, sama Tanda
1: Nanti
0: Cinta.
1: Nanti cashback aja gin cintanya, Bang.
0: Oke, biar kembali ya. Dikirim buat siapa?
1: Kesan Mama Alfi, Bunda Ratu, Abah Tiara, Kai Kelayan, Pak Udin kan, Abah Kabi, Abah Sepian, ada Haan juga ya, kalau Kak Yanti, Mbak Ulan, Hakim Lukman, sama yang mitnya ya, kalau yang di grup itu juga ya, kalau yang di TikTok juga, yang monitor awan ya kawan lah, sambil baik istirahat kan habis pegawian tadi.
0: Nah. Betul sekali.
1: Nah, buat awan. Doa yang terbaik.
0: Amin ya Allah.
1: Sukses selalu, sehat-sehat kita, sabar rataan.
0: Amin, sehat seberataan kita.
1: Karena kita bertemuan lah kurang lebih 20 hari lagi.
0: Oke deh, nanti kabarin aja.
1: Iya. Ya, buat awan terima kasih dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Maden. Pokoknya perlu bantuan apa nanti bilang aja ke awan ya Mama Maden, atau mau perlu di glowing kan calon mempelai laki-lakinya, serahkan ke awan. Oke, kita mau terima lagi nih yang pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Langsung aja, atau mau request di TikTok juga boleh ya. Siap kata Mama Maden, biar kita glowing kan. Oke, ada lagi yang mau gabung silakan. Dan ini masih ada lagu lagi juga ya yang belum diputar tadi karena jeda sholat dulu. Ada Sejatinya Cinta dan Aku Semut Merah juga belum diputar, nanti habis ini kita putarin lagi langsung aja ya. Oke, sambil kita menunggu yang ingin gabung untuk Anda.

0: Oke, selamat sore buat yang udah gabung juga di TikTok ya. Ini tadi ada yang dari Surabaya juga nih, mana sih? Ada Mas Riah .64 ya. Surabaya hadir, cuacanya lagi mendung. Salam sehat, amin, sehat semuanya buat kita semuanya. Ada Pak Ramli, bawa minum biar seger, Wan. Dari tadi minum terus. Banyaknya kedawa. Iya, Wak. Iya, tadi Mama Madan enggak tahu kenapa. Jadi makanya tadi lagunya langsung di-skip aja ke lagunya Mama Madan ya, tadi yang diputar. Ini udah jam berapa sih? Udah jam 16 lebih 28 menit. Jadi tinggal 30 menitan lagi kami menemani Dasar Perompet untuk sore hari ini. Masih ada Merindukanmu, masih ada Dasar Kau Bandit, terus ada Slow, ada Tersisih enggak dulu, Nemu, ada Rumah Bambu, terus ada Tanda Cinta, Bersembilah Kasih, ada Gadis Atau Janda, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, sama ada Keringat Si Kecil ya. Oke, yang pengen request lewat TikTok boleh tinggal ditulis aja nama penyanyinya siapa dan judul lagunya apa gitu ya. Terus kemudian mau kirim salam juga boleh, tinggal tulis aja nanti salamnya kita akan bacain. Terus di telepon biasa silahkan di 08 0511 3252 dan di 0895 3405 09539 ya. Oke, kalau belum ada yang bergabung, saya mau puterin lagu ini nih sebentar. Saya mau lagu Kambing Hitamnya si Paul. Kambing tuh enak ya, pas nanti ibadah kurban tapi kalau dapat ya. Dibikin tongseng kambing gak sih? Halo, ayo goyang.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Ramli, Wan.
0: Di mana Bang Ramli?
1: Di Sungai Musang.
0: Di Sungai Musang ya. Oh, oke. Okay. Oh, yang di TikTok ya, Bang ya?
1: Iya, tadi kan aku masih bisa enggak request.
0: Request lagu apa?
1: Lagu Cinta Abadi dari Bang Haji Rumah Rama sama Bang Elvi Sukaisi.
0: Cinta Abadi, Rumah Rama sama Elvi Sukaisi ya.
1: Barang aja kalau ngomong kadada yang penting yang
0: oke, okay. Insya Allah kayaknya ada aja sih Cinta sama dia. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Ini kan salam-salamnya beretan aja ke kawanan yang ada di Perempat.
0: Tinggi.
1: Yang tadi sudah gabung. Ini aku baru masuk dengan lo tadi sholat tadi.
0: Oh, inggi. Baru selesai sholat.
1: Iya. Lawan lah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Pak Ramli ya yang tadi udah di TikTok dan ini hadir di sini. Oke, kita mau terima lagi. Halo, ayo goyang. Suaranya mana? Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum, Bung.
0: Waalaikumsalam, Ibu Bambang.
2: Ibu Bambang, Bung.
0: Iya, Ibu Bambang. Apa kabar?
2: Kenapa suaranya nggak ada, Kak?
0: Suara saya ada, Bu. Kemarin yang hilang.
2: Putus, Bung.
0: Kenapa? Lah, kok putus Ibu Bambang? Padahal di sini masih ada suaranya Ibu Bambang tadi ngomong, kok putus, Bung? Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu. Kenapa putus?
2: Hilang suaranya.
0: Suara Ibu Bambang ada kok di sini. Halo.
2: Bu, ayo.
0: Halo, Bu.
2: Assalamualaikum, Bung.
0: Waalaikumsalam. Ibu dengar suara saya, Kak?
2: Suaranya nggak ada di sini, Bung.
0: Lah, suara ibu ada di sini, Bu.
2: Suaranya Bung Awan nggak ada.
0: Ibu dengerin lewat radio aja deh, Bu, biar bisa dengar suara saya kalau nggak bisa dengar lewat handphone.
2: Iya. Selamat sore, Bung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara Ibu Bambang ada kok di sini. Dari tadi saya halo-halo, dan suara Ibu Bambang kedengeran di sini. Mungkin suara sayanya aja yang nggak ada di Ibu Bambang. Ibu mau request lagu apa? Nanti biar kita putarkan. Jadi ibu telepon lagi aja sekali, kalau masih nggak bisa dengar suara saya, ibu langsung ini aja, ibu langsung request lagu dan kirim salam aja ya. Halo.
2: Bung.
0: G.
2: Sudah ada suaranya.
0: Sudah ada suara, sudah kedengeran suara saya.
2: Suaranya Bung Awan yang nggak ada.
0: Kalau suara Ibu Bambang ada dari tadi, Bu.
2: Oh iya.
0: Inggi.
2: Sehat ya, Bung.
0: Sehat. Ibu Bambang apa kabar?
2: Alhamdulillah selalu sehat. Maksudnya kalau bisa tersisih ya.
0: Tersisih ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja, buat Bung Awan mudah selalu sehat.
0: Amin.
2: Sehat,
0: amin.
2: Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, satu lagi boleh. Halo, ayo goyang. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Dengan Mona Tambak Anyar.
0: Oh, Mona di Tambak Anyar. Apa kabar?
3: Oh, suaranya kecil banget ya.
0: Suara siapa?
3: Suaranya pada jelas kecil banget.
0: Suara siapa yang kecil? Suara saya.
3: Iya.
0: Ini gimana? Sekarang gimana suaranya? Ada kan?
3: Iya, kalau kecil lah.
0: Mona mau request lagu apa?
3: Rilisnya lagunya Payung Hitam ya.
0: Kenapa? Payung Hitam ya?
3: Payung Hitam.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
3: Buat Bang Yo, Bang Mawardi, Mariati, Abang Ali, ya, Haji Anton. Itu aja dulu lah. Yang lain salam persahabatan aja semuanya.
0: Oke, baiklah, terima kasih.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Bentar. Mona tadi judulnya apa? Aduh, sorry.
3: Payung Hitam.
0: Payung Hitam. Ya. Emang hujan di sana?
3: Enggak, panas.
0: Oh, panas ya.
3: Cuman lagu aja kok.
0: Oh, begitu ya. Oke, okay, sudah siap Mona, terima kasih ya.
3: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay, ada Bang Wandi nih. Aduh, kita terima kali ya. Mumpung banyak yang masuk enggak sih? Halo, Bang Wandi. Halo. Bang, suaranya Bang, storing Bang, matiin dulu radionya.
4: Iya, suaranya. Assalamualaikum.
0: Iya. Suara saya kedengeran jelas aja enggak?
4: Ya, alhamdulillah kedengeran jelas.
0: Alhamdulillah. Bang Wandi mau request lagu apa?
4: Gadis atau janda lah.
0: Gadis atau janda ya. Ada mau dikirimnya buat siapa?
4: Buatnya Adi Bonipa, Herman, buatnya si Lukman Omainor, Amah, buatnya si Bayante lah, buatnya Yani itu lah, Irsai Tanjung, bertanya lah.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mas Awan, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Danif request lagu Sejati dari Malaysia. Kita lagi lagu-lagu dangdut. Mas Danif, mohon maaf ya, Sejati itu lagunya ini kan, lagunya Wings kan, saya tahu tuh, karena saya kemarin baru nonton konsernya. Awi, kemarin Awi nyanyi itu sama Dato' Siti Nurhaliza, waktu saya nonton konsernya itu di KLCC Plenary Hall. Itu pengalaman pertama saya kemarin ketemu sama Awi langsung, suaranya tinggi banget. Tapi mohon maaf Bang Danif ya, kita gak bisa puterin lagu itu karena itu lagu Melayu bukan lagu dangdut. Kita sekarang lagi lagu-lagu dangdut nih, Bang Danif, jadi mohon maaf ya. Nanti mungkin lagunya di luar dangdut mungkin kita bisa puterin ya. Oke, satu lagi deh. Ah, Mama Alfi nih. Halo Mama Alfi.
5: Halo Bang.
0: Ya.
5: Apa di kabar Bang?
0: Di kabar baik. Di sana bagaimana?
5: Nah, kadarang lalang.
0: Apa di kabar juga di sana?
5: Alhamdulillah baik sehat.
0: Baik ya, baik sehat ya. Alhamdulillah. Mama Alfi mau lagu apa?
5: Apa tadi keringat si kecil? Ah.
0: Keringat si kecil, emang si kecil udah kerja keringetan. Emang ada? Iya, keringat si kecil ya, dari Anis Atla. Emang kayaknya zaman dulu tuh yang si kecil tuh udah kerja gitu ya. Mau dikirim buat siapa nih si kecilnya?
5: Semuanya deh Bang, salam okay. Sehat.
0: Inggi.
5: Abang Awang terbaik selalu.
0: Amin ya Allah.
5: Abang Awang panjang umur.
0: Amin ya Allah.
5: Berdekat.
0: Amin.
5: Haji.
0: Amin.
5: Umroh.
0: Amin ya Allah, kabul.
5: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah gabung ya. Udah ya. Orang mau request kok malah diudahin. Kita mau puterin lagu dulu nih. Saya mau puterin lagu Kami Hitam dari Faul dulu. Nanti baru itu lagunya Rama Irama sama Elvis Kaisi. Terus kemudian nanti lagunya Iis Dahlia Payung Hitam. Baru nanti habis itu lagunya Gadis atau Janda, baru nanti lagunya Mama Alfi ya. Banyak banget nih yang harus ngantri dibuat diputerin ya. Langsung aja kalau begitu udah anak perempat, kita dengerin sama-sama. Ada satu lagu dari Faul untuk Anda.

telah kupikir-pikir.

Mohon maaf nih Desa 64, ternyata lagunya tuh gak ada suaranya ya, cuman musiknya doang. Bentar, saya coba carikan payung hitam yang ada suaranya ya. Sebentar, kalau gak ada dari SDR ya gak apa-apa kan ya, saya putarkan yang versi lain, boleh gak sih? Semoga boleh ya. Saya mau versi Inka Christy aja, Inka Christy lagi. Ya ini Inka aja kali ya, supaya jelas begitu ada suaranya, takutnya nanti gak ada suaranya lagi kalau dari Isdahlia ya. Boleh ya? Ya sudah kalau begitu, mudah-mudahan boleh begitu ya. Kita langsung aja mau puterin lagunya. Ini versi dari Anisa Rahma aja deh. Ini dia untuk Anda.

ini kayaknya buat Mama Alfi lagunya gak sempat diputer karena masih ada tersisih yang harus kita putar duluan ya, karena sekarang tuh udah jam 16 lebih 56, tersisih pun kayaknya juga cuman setengah lagu doang. Jadi mohon maaf banget ya yang apa namanya udah request lagunya tersisih, kita gak bisa putar full. Mudah-mudahan nanti bisa diputar full di lain kesempatan. Terima kasih yang udah gabung di TikTok juga, terima kasih banyak semuanya udah stay tune, yang udah request, yang udah komen juga, udah love juga, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan besok sama saya jam 7 malam sampai jam 12 malam ya. Terima kasih sekali lagi, saya pamit dulu di Ayo Goyang untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dasar perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dasar, seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga karet mengalami kenaikan. Hal ini dirasakan oleh petani di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, di Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung. Harganya sekitar Rp16.000 per kilogram. Ini meningkat dibandingkan 2 bulan yang lalu berada di kisaran Rp10.000. Namun harga ini kada dinikmati semua petani. Tono, petani Kambitin Raya, ini mengaku hasil padannya berkurang. Hal ini karena saat ini

80 sampai 90 kg sekali panen, dan ini bisa tiap 2 hari atau 3 hari tergantung cuaca. Dan saat ini tidak musim musim daun gugur, penyadapan bisa menghasilkan lebih dari 150 kg per harinya. Dan petani karet di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tantai juga merasakan hal yang sama, di mana menurut mantan kepala desa ini pun juga, Padang Panjang penjualan karetnya dilakukan sepekan sekali, tepatnya setiap hari Sabtu, dan mendapatkan 16.500 per kilogramnya. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

anak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dan sanak perempat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya ini udah kembali lagi banjirop dan sanak perempat. Dan ini mulai dikeluhkan warga karena biasanya ya mungkin saya juga orang yang selalu begitu mengalami hal yang sama begitu. Biasanya di akhir-akhir bulan ber-ber-ber gitu kayak November, Desember, jadi apa namanya, dari Oktober, November, Desember gitu ya. Biasanya kan hujan ya, dan itu wajar banjirop. Tapi kok di tahun ini tuh kayak banjiropnya tuh kayak datang per 1 bulan, 2 bulan sekali gitu. Dan sanak perempat, dan ini juga kembali melanda Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya, di sejumlah ruas jalan. Di antaranya tuh Jalan Kelayan B tuh parah banget biasanya dan sanak perempat. Dan salah satu warga yang sempat ditanyain gitu, namanya Jainal, mengungkapkan nih dan sanak perempat, air pasang di daerah tersebut tuh sudah sejak beberapa hari yang lalu dan mulai menggenangi pada jam 11 siang. Dan akan kemudian berangsur-angsur surut di jam 2 sampai jam 3 sore dan sanak perempat. Nah ini kemudian di beberapa area tinggi juga air menggenangi di beberapa daerah ya. Yang paling parah tuh biasanya di daerah Kelayan B dan di daerah Rawasari dan sanak perempat. Dan berdasarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin, banjirop berulang terjadi di sejumlah kawasan di Banjarmasin. Jadi diantaranya di Lambung Bangkurat, kemudian di Jalan Japri Jam-Jam, Kelayan B, sampai ke Jalan Brigjen Hasan Basri, tepatnya di kawasan kampus ULM. Tadi saya lewat situ juga, macetnya parah karena emang jalanan tuh tergenang air dan sanak. Dan Kepala BPBD Banjar, Husni Tamrin, juga menerangkan bahwa banjirop yang terjadi di Banjarmasin adalah pasang tinggi yang bersifat sementara. Walaupun sementara, kita juga masih perlu penjelasan secara ilmiah begitu, kenapa banjirop ini datangnya itu tidak di akhir tahun lagi, tapi even kayak 1-2 bulan banjirop, 1-2 bulan banjirop gitu. Ini kenapa intensitasnya jadi semakin meningkat di dasar perempat. Siapa tahu nanti kita juga bisa mengundang dari BMKG untuk didiskusikan ya, supaya kita mendapatkan kejelasan dari apa yang terjadi saat ini dan sanak perempat, dan kita tahu bagaimana mencari solusi terbaiknya.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia

Ada satu lagu di Unjuran Mahakam yang di cover ulang oleh Aksesia Galuh Putri dan Sanak Perompat. Lagu yang menceritakan tentang orang tuanya di zaman Belanda yang meninggal dan dikuburkan di Unjuran Mahakam atau di tepian sungai Mahakam dan Sanak Perompat. Orang Banjar yang merantau ke sana dan Sanak. Dan ngomong-ngomong soal sungai begitu ya. Karena sekarang lagi sungai lagi gak baik-baik aja, sering terjadi banjirop di siang hari dari jam 11 sampai jam 2an gitu dan Sanak Perompat. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, acil, paman, jangan lupa untuk anak-anak kan dijaga, jangan main-main air takutnya nanti jatuh atau kecebur gitu ya, kita gak tahu. Atau mungkin ada hewan-hewan berbahaya yang harus dihindari, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tetapi jaga anaknya, jangan terlalu euforia dengan banjir yang terjadi, karena ini bukan, walaupun hal yang sudah biasa terjadi di Kota Banjarmasin, tapi ini bukan ajang untuk bermain-main. Dan tetap jaga keselamatan anak Anda dan sanak perompat.

Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi menunjukkan komitmennya dalam upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan di wilayah Kota Banjarbaru. Dan orang nomor satu di Kota Banjarbaru ini dengan serak membagikan langsung bibit cabai daun jua terong kepada masyarakat kaum perempuan gesan ditanam di halaman rumah bagiannya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam acara Kartini Hebat Banjarbaru, ketahanan pangan tanam cabe dan terong di halaman rumah, berlangsung di RTH Kompleks Cahaya Ratu Elok di Jalan Jelawat RT 6 RW 2 Sungai Besar Banjarbaru pada hari Rabu tadi dan Sarak. Wali Kota menyampaikan rasa optimis dan juga pesan penyemangat agar program ini benar-benar membuahkan hasil. Sistem berharap bibit nang dibariakan lawan ditanam di halaman rumah bisa tumbuh dan dipanen kemudian hari sehingga bisa memberikan manfaat. Lisa juga menjelaskan bahwa aksi tanam cabai dan terong ini membawa pesan kuat tentang kehebatan kaum perempuan dalam menopang kesejahteraan keluarga dan juga daerah. Dan menurutnya, ia berharap bahwa inisiatif para perempuan ini mampu menekan pengeluaran dapur keluarga, membantu menekan angka inflasi daerah dari komoditas cabai. Demikian dan sana kabar perempuan, terima kasih, salam budaya.

0: 24 saat kita akan mendengarkan pengajian yang suci Al-Quran. Karena untuk hari ini kumandang azan akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah, lebih sekitar 6 menit dari sekarang. Dan langsung saja dalam 24 kami akan hadirkan pengajian yang suci Al-Quran dalam 5 menit terakhir ya. Untuk Anda kali ini kita akan sama-sama resapi satu pengajian dengan surah Ali Imran ayat 7 hingga 8 bersama Baidah dan juga Imran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan Sandang Pro 4 pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah, dan segera kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami Pro 4 RRI Banjarmasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, diantaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alayna bil iman bima jaat bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihis suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri amma ba'du. Mudah-mudahan dengan barakah sahibul hawliyah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan, dan seluruh para jemaah haji mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan, keselamatan, dan semoga mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin, dan pulang dalam keadaan selamat, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau ahlu syariah wat tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah seorang kekasih Allah. Di antara tabiat beliau radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang pengasih dan penyayang kepada orang yang penuntut ilmu dan kepada para orang yang mempunyai ilmu, dan juga orang-orang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Lagi pula beliau suka membantu atau berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat Tuan Syekh Samman. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, lagi pula ia sangat memuliakan kedua orang tuanya, dan beliau dari semenjak kecilnya membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, dan tidaklah beliau tidur di malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Maksudnya berwirid di akhir malam. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu adalah 8 rakaat. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu selalu dalam zikrullah atau senantiasa mengingat Allah, baik siang ataupun malam. Dan beliau suka uzlah. Arti uzlah yaitu menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan suka menyendiri. Dan beliau melazimkan ziarah ke Baqi, yakni ke tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, barang siapa yang membaca Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad,
Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani rahimahullah, beliau mengatakan, lazimkanlah oleh kamu hai segala murid-muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah atau mengingat Allah, ghuduan wa asyia, baik pagi ataupun sore, qiyaman wa qu'uda, berdiri ataupun duduk, wa ala junubikum, dan ketika rebahan. Dan hendaklah kalian membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba-hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan di dunia ataupun kesusahan akhirah, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seyogianya kalian membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena ketika berteman dan melazimi orang-orang fakir dan miskin itu menambahi sifat zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yaitu rasa cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan di antara karamah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, bahwasanya yang disebutkan, yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Al-Syaab Al-Madani, ketika aku di Mekah Al-Musharrafah, istriku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Samman hingga sampai kepada waja'allana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Samman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangilah olehmu beberapa kali. Maka aku ulanglah bacaan itu dan melahirkanlah istriku dengan mudah berkat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau adalah min ahli darak, yang apabila kita bertawassul kepada Allah melalui beliau, maka segala hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan berkat Tuan Syekh Samman segala hajat kita dikabulkan Allah. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia itu, 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak dan ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah kemuliaan daripada para aulia sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah, dan beliau dilahirkan di negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 Hijriah pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Samman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil
dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan segala hajatnya, baik hajat dunia ataupun akhirah. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilaika bi alihi wa ashabihi dhakirin alayka biman tuliyat fi hadzal mahal azaru wa lahat ala alhadirin shumuzu wa aghmaru an tuwaffiqana fil aqwal wal afal li khulusin niyyat tubaddila sayyi'at bil hasanat wa an taghsila bi bardi afika darana nufusina wa tunawwi bi mishkati ma'rifatika hanadisa qulubina wa tahuffana bi altafika al khafiyah inda nuzuli hadhihi اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول المأمات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمقارم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا نسألك اللهم صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: على سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang agung ini, di malam yang istimewa ini, di malam Jumat, di malam yang mana segala doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah, di malam yang Allah muliakan sehingga malam Jumat menjadi malam yang cemerlang, malam yang bersinar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan secara khusus untuk memperbanyak salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru salata 'alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan tidaklah seseorang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada, melainkan salawat yang dia lantunkan tersebut akan sampai kepada Nabi Muhammad. Dan bukan hanya sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan salawat dan salamnya digubris oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya bakti seorang anak yang paling tinggi kepada kedua orang tua, salah satunya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidaklah satu salawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad melainkan disampaikan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebuah penyampaian bahwasanya, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, nama yang melantunkan salawat dan salam disebut dan nama orang tuanya disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ketahuilah, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka dialah orang yang paling dekat dengan beliau besok di hari kiamat. Siapapun yang paling banyak salawatnya selama di dunia kepada Nabi Muhammad, paling banyak menghidupkan sunnahnya beliau, paling semangat di dalam menyebarkan syariat beliau, maka dialah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jangan dipisahkan dari rombongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa kita malam hari ini berzikir, kemudian berdoa, kemudian bersalawat, kemudian kita bertawajjuh kepada Allah melalui para aulianya. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya, wabtaghu ilaihil wasilah. Kita pada malam hari ini, wabil khusus ini malam, yaitu malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini sudah memasuki malam kelima, subhanallah. Artinya tinggal 5 malam lagi, hari yang disebut oleh Nabi Muhammad a'zamu ayyamid dunya, hari dunia yang paling agung, hari dunia yang paling istimewa, yang mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah untuk dilakukan di dalamnya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadi kita dengarkan manaqib sejarah singkat dari Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang beliau hidup tidak sampai usianya 60 tahun. Beliau hidup, kalau kita hitung dari tahun lahir dengan tahun wafat beliau, tidak sampai 60 tahun. Beliau hidup di dunia ini cuma 59 tahun. Tapi lihat peninggalannya, tapi lihat sebutannya, tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebutan beliau harum sampai beberapa abad di era kita ini. Subhanallah. Di eranya Syekh Seman tidak ada handphone, apalagi yang Android, apalagi yang masang status, tidak ada. Tapi disinilah ketika seseorang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, hidupnya dengan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka meskipun jasadnya tidak ada lagi di permukaan bumi ini, tapi sebutannya akan diharumkan oleh Allah. Sebutannya akan diharumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, in aradta, apabila engkau menginginkan izzan wa syarafan, kemuliaan dan keagungan, la tabid, yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Kemudian beliau menjawab setelah itu, apabila engkau ingin sebuah kemuliaan, keagungan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya, maka yang pertama, hendaklah engkau berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada yang diajarkan di setiap majlis ilmu, majlis-majlis ilmu yang diadakan di tempat kita, pondok-pondok pesantren yang berdiri di tempat-tempat kita, tidak ada yang diajarkan melainkan semuanya bersumberkan dari Al-Quran dan dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapapun orang yang hidup berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupannya itu menuju kepada sebuah kemuliaan, kejayaan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Maka dari karenanya kita malam hari ini mentelaahi, mempelajari bagaimana kehidupan Tuan Syekh Seman. Hadzal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan, alaikum biziaratil awliya, hendaklah kalian mengunjungi, berziarah kepada para awli, kepada para awliya. Alaikum biziaratil awliya, hendaklah kalian berziarah ke makam para awliya. Wat ta'arrufi ilaihim, begitu juga mengenali mereka. Pembacaan manaqib mengenang sejarah hidup para awliya adalah termasuk dari ta'aruf. Arti ta'aruf adalah mengenali mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka semenjak kecilnya, bagaimana keistigamahan mereka, bagaimana kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Karena ketahuilah bahwasanya kalau kita berbicara masalah karomah, tadi yang kita bicarakan adalah sebuah karomah yang sedikit kalau itu untuk Syekh Seman. Hadzal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid, beliau mengatakan, a'zamu karamatil wali, a'zamu karamatin lil wali, beliau mengatakan, a'zamu karamatin lil wali, karamah yang paling agung dimiliki oleh para awliya itu adalah al-istigamah, yaitu keistigamahan. Istigamahnya beliau dengan solat lima waktu berjamaah, istigamahnya beliau qiyamul lail, istigamahnya beliau solat duha, istigamahnya beliau bakti kepada ibu bapa, istigamahnya beliau dalam zikrullah, istigamahnya beliau dalam baca Al-Quran, istigamahnya beliau di dalam apa namanya, di dalam solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan dibacakan manaqib para awliya, haul demi haul yang kita hadiri, itu tidak lain adalah untuk menjadikan setiap kita yang mendengarkan sejarah mereka
1: agar menuntut diri kita supaya meniru mereka, supaya meniru mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa meniru 100% seperti Syekh Seman, maka serupai mereka. Kita tidak bisa bangun seperti Syekh Seman umpama dari jam 2, setidaknya 15 menit sebelum subuh kita sudah bangun. Kita tidak bisa seperti Tuan Syekh Seman, yaitu sholat duhanya 8 rakaat, setidaknya kita 4 rakaat, setidaknya kita 2 rakaat. Kita tidak bisa seperti para awliya baca Al-Quran tiap hari 1 juz, setidaknya kita baca Al-Quran semampunya kita. Walhasil tidak berlalu hari-hari kita melainkan ada Al-Quran yang kita baca. Mereka solawatnya 1000, kita jangan kurang dari 300. Mereka istighfarnya banyak, kita setidaknya jangan pernah melalaikan istighfar sebelum terbenam matahari dan istighfar sebelum terbit fajar. Wahakada. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa tulen seperti mereka, maka serupai mereka. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena ketahuilah, menyerupai para orang-orang wali, meniru orang-orang yang mulia adalah keberuntungan. Dan ketahuilah, siapapun yang menempati hati kita pada saat ini, maka bersama merekalah kita besok di negeri akhirat. Jika yang menempati hati kita pada saat ini adalah para anbiya, maka bersama mereka kita besok di negeri akhirat. Jika yang menempati hati kita para awliya was salihin, maka bersama mereka kita besok di hari kiamat. Namun wal'iyadu billah, jika yang menempati hati kita pada saat ini orang fasik, para penjahat, orang-orang bejat, para mujrimin, orang-orang mujrim, para pendosa, maka dikhawatirkan besok bersama mereka. Dan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana di sana keadaan orang-orang mujrim, bahwasanya Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah yang kita baca biasanya di solat subuh Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Jikalau nanti engkau melihat idzil mujrimun, para pendosa, orang-orang yang lalai dari akhirat, melalaikan daripada tentang hari perjumpaan kepada Allah sehingga mereka terjerumus dalam dosa, mereka besok nantinya akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah, malu. Sejauh apapun dia lari dari Allah, dalam artian lari dari Allah mengabaikan kewajiban, memperturutkan syahwat, berani melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka tidak ada tempat kembali kita semuanya melainkan hanya kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka dari karenanya, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia meminta kepada Allah untuk minta kembalikan ke dunia, tapi apakah permohonan tersebut digubris oleh Allah? Tidak. Farji'na na'mal salihan inna muginun. Mereka mengatakan, kami telah mengetahui, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk melakukan amal saleh. Dahulunya kau telah diberikan kesempatan, apa namanya, demi kesempatan untuk melakukan amal saleh, kenapa diabaikan? Ini sudah malam kelima, besok hari kelima kita di Jumat, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, jangan disia-siakan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Penyesalan selama di dunia masih ada manfaatnya, tapi penyesalan besok di negeri akhirah tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Fajr bahwasanya bagaimana orang-orang yang mengingat tentang bagaimana apa yang mereka lakukan dahulunya selama di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fajr tersebut, ketika diperlihatkan ketika diperlihatkan neraka jahannam kepada mereka, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, ketika didatangkan neraka jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan, pada saat itulah manusia yang mendustakan tentang adanya hari tersebut, yatadzakkar, mengingat satu dengan yang lain, oh dahulunya kita kenapa begini, menyesali tentang apa yang mereka lakukan. Tapi Allah mengatakan anna lahu dzikra, tidak ada gunanya. Ya gulu ya laitani gaddamtu li hayati, coba nantinya kalau sampai ke rumah buka itu ayat, ya gulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, dia akan mengatakan alangkah baiknya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku. Ternyata kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah 10 tahun akan datang yang ulun maksud itu, ada kehidupan kita bukanlah 10 tahun yang akan datang yang kita siapkan ini itu dan lain sebagainya, kehidupan kita bukan 20 tahun yang akan datang, kehidupan kita bukanlah 30 tahun yang akan datang, namun kehidupan kita yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kehidupan negeri akhirah. Maka dari karenanya apa yang kita lakukan selama di dunia itu yang akan kita terima nantinya besok di negeri akhirah. Kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia, namun adalah wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan negeri akhirah. La ilaha illallah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ammal khawarij al adat al mashi 'ala al ma, adapun orang yang apa namanya mendapatkan karamah jalan di atas air kemudian lagi terbang di udara, ada apa namanya bukan sesuatu karomah yang agung, namun kata Habib Ali Habsyi, a'zamu karamatin lil wali al istigamatu wal mashyu 'ala al manhaj alladhi salakahu syafi'ul a'zam, akan tetapi adalah karomah yang paling luhur dimiliki para aulia, yang pertama keistigamahan, dan yang kedua kokohnya pendirian mereka berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rab, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istigamah, bisa berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pintu untuk menuju jalannya Nabi Muhammad adalah jalannya para pewaris beliau, yaitu para ulama. Ya Rabb, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tadi salah satu doa yang diwasiatkan oleh Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, setelah kita bacakan tadi hal ehwal beliau, semua itu tidak lain adalah untuk memberikan motivasi kepada kita.

Wardah. Indeks pembangunan kebudayaan Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan di beberapa bidang. Tercatat ada 3 dimensi yang merosot, yaitu ekonomi budaya, pendidikan budaya, serta ekspresi budaya. Ketiga dimensi yang ini dicatat berada di bawah angka rata-rata nasional. Pada dimensi ekonomi budaya, Kalsel hanya meraih 29,52 poin dari angka nasional sebesar 31,25 poin. Sementara pada dimensi pendidikan budaya, capaian Kalsel berada di angka 61,96 dari target nasional 73,41 poin. Untuk dimensi ekspresi budaya, Kalsel mengumpulkan 33,95 poin dari target nasional 39,85 poin. Kondisi yang ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel bergerak cepat. Kepala Bidang Kebudayaan di Disdikbud Kalsel, Edi Suwarto, memadahkan ketiga dimensi yang ini. Wayah ini tengah menjadi fokus utama pemerintah. Kita kada lagi mengandalkan hanya kebijakan dari atas, tapi juga bisa tumbuh dari bawah melalui kreasi para seniman. Salah satu langkah nyata yang disiapkan pemerintah daerah adalah menyusun ensiklopedia budaya Banjar. Lewat program yang ini, Disdikbud akan mendata para pelaku seni, sanggar, dan kelompok kebudayaan yang ada. Pendataan yang itu bertujuan gasan memetakan kelompok seni mana saja yang aktif lawan perlu didukung. Keterlibatan aktif dari para seniman diharapkan bisa mendorong kembali perkembangan budaya lokal. Mari kita jaga semangat yang ini, gasan terus tumbuh, maka mari kita bekerja sama. Kita kada hanya dari pemerintah, tapi juga dari teman-teman pelaku seni. Langkah penguatan yang ini juga didukung penuh oleh pihak UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kepala UPTD Taman Budaya Rizal Fahmi menegaskan siap memberikan pembinaan rutin gasan para pelaku seni. Sidin memastikan kawasan Taman Budaya akan selalu terbuka sebagai wadah berkumpul dan mengasah kreativitas. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Perempat, kita jumpa lagi di Ragam Budaya dengan Ruang Sastra edisi malam hari ini. Hari Kamis, tepatnya di 21 Mei 2026. Tentunya pada malam hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, Dang Sanak. Yaitu topik kita pada malam hari ini bukan pesta biasa. Nah, kalau bukan pesta biasa, pesta apa nih, Dang Sanak? Dan tentunya nih, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita yang menemani kita di Ruang Sastra pada malam hari ini. Kita ditemani ada Indira Rahmawati, ada Legi Artisa, ada juga Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik,
0: sehat, sabar, taat. Semoga Dang Sanak Perempat yang mendengarkan kita malam hari ini juga dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat, sabar, taat. Amin. Dan tentunya pada malam hari ini topik kita bukan pesta biasa. Kalau bukan pesta biasa, pesta apa nih kita malam hari ini? Iya, dan tentunya sebelumnya kita juga ingin mengajak Dang Sanak Perempat nih, kalau ada yang ingin bergabung pada malam hari ini di Ruang Sastra, bisa juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Baik, langsung aja nih, bukan pesta biasa. Kenapa jadi bukan pesta biasa nih? Alasannya nih topiknya hari ini, kenapa jadi bukan pesta biasa? Ayo silahkan nih, mungkin Yuliana nih.
2: Oke, jadi Kak, bukan pesta biasa. Pesta itu kan biasanya identik dengan hal-hal yang berbau bahagia, kesenangan. Tapi pesta kali ini bukan pesta yang seperti itu. Bukan pesta yang membawa kesenangan, apalagi membawa kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi ini bukan pesta yang biasa-biasanya kayak gitu.
0: Oke, lalu apa yang dibawa di pesta ini nih?
2: Oke, pesta ini yang mana biasanya pesta itu identik dengan kebahagiaannya. Tapi pesta yang kami maksud di sini bukanlah pesta kesenangan, melainkan pesta-pesta yang diadakan karena sakitnya hati orang-orang tertentu.
0: Wah, ini pesta yang mengumpulkan mungkin bagaimana nih perasaan-perasaan orang-orang yang mereka merasa tersakiti ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Dan mereka berkumpul dalam pesta ini tentunya. Makanya jadi bukan pesta biasa nih. Jadi luar biasa ya. Mungkin nih maknanya dari itu sendiri nih apa nih? Bukan pesta biasa ini. Tersakiti seperti apa aja sih mungkin?
2: Oke, di tengah riuh-riuh sekarang ya, kita juga pasti tahu bahwa sangat banyak sekali, khususnya para pemuda-pemuda, mahasiswa yang sedang asik melaksanakan nobar. Nah, jadi itu tuh merupakan pesta, tapi pesta itu perkumpulan kita bukan untuk merayakan daripada apa yang telah terjadi. Akan tetapi ini adalah sebuah peringatan yang mana itu membangkitkan daripada semangat-semangat kita untuk ikut merayakan, dalam artian bukan perayaan kebahagiaan, melainkan ikut merayakan dalam ruang lingkup di sini adalah ikut merasakan bagaimana kesedihan-kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang tertentu yang melaksanakan pesta itu.
0: Cukup menarik nih ya. Kalau yang lain mungkin menanggapnya seperti apa nih? Bukan pesta biasa. Yes. Ini dengan Legi ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Dengan Legi. Setuju sih, memang kami bawakan pesta ini kan, bukan pesta biasa katanya. Karena bertolak belakang sekali dengan apa yang makna sesungguhnya gitu, pesta gitu kan. Jadi kayak ini nih mungkin memang mengarah ke film yang ramai diperbincangkan juga ya. Apakah boleh nih Kak? Gitu. Yang iya, itu film yang lumayan membuka mata kita gimana sih sisi Indonesia atau tempat lingkungan kita sekarang gitu, dengan kemajuan-kemajuan yang ada, apakah benar-benar maju atau kita dengan kemajuan kita menjatuhkan orang lain, kita melindas orang lain kayak gitu sih Kak, dari aku.
0: Kalau dari Indira
3: mungkin sama seperti Kak, siapa tadi namanya? Sama Kak Legi. Untuk tema malam ini bukan pesta biasa. Di sini mungkin yang dimaksud dari bukan pesta biasa ini apa ya? Kan pada umumnya pesta tuh tentang kayak orang merayakan kebahagiaan,
0: kebahagiaan
3: gitu kan.
0: Kesenangan, ya.
3: Ya, kalau di sini maksud dari tema itu mungkin kayak apa ya? Kita tuh kayak berpartisipasi.
0: Ikut merasakan,
3: ikut ya, merasakan apa yang terjadi di sana.
0: Mungkin kita juga merasakan apa yang mereka rasakan, ikut mungkin hati kita juga tergerak ya dengan apa fenomena yang sedang terjadi sekarang, yeah. Tentunya juga merasakan hal itu. Mungkin kita juga ingin ikut berpartisipasi tapi mungkin keterbatasan juga, yeah, ya.
1: Karena bingung. Yeah,
0: karena bingung juga harus bagaimana ini. Oke, bukan pesta biasa. Mungkin kita bisa nih memulai. Ada beberapa puisi mungkin akan dibacakan dari topik kita hari ini, bukan pesta biasa. Nah, siapa nih dulu yang ingin membacakan puisi pada malam hari ini? Ini?
2: Oke, boleh lagi?
1: Oke, boleh banget.
0: Lagi. Tentang apa nih puisi pada malam hari ini dengan topik kita bukan pesta biasa nih?
1: Oke, ini sesuai tadi sih yang aku bilang juga Kak. Kayak apakah nih dengan kemajuan perkembangan zaman dan era modern yang ada ini, apakah kita benar-benar maju atau kita dengan secara halus memang menjajaki orang-orang tertentu gitu, melindas dalam tanda kutip ya Kak, melindas orang-orang kayak gitu sih Kak.
0: Oke, apa judulnya hari ini?
1: Judulnya Topeng Serakah Sebagai Berkah.
0: Topeng Serakah Sebagai Berkah. Mau kita mulai sekarang?
1: Oke, boleh.
0: Oke, silahkan.
1: Topeng serakah sebagai berkah. Kau rapikan dasi dan kau ukir senyum yang merekah. Lihai tuturmu membungkus kerakusan sebagai berkah atas nama pembangunan yang melejit cepat. Kau gunduli hutan, kau rampas tempat hidup rakyat. Satu tangan menggusur tempat kami berteduh, tangan lainnya membagi sembako seraya memerintah kami untuk patuh. Racun industri kau sebut prestasi, di belakang kantongmu sendiri penuh terisi. Bersenang-senanglah dalam sandiwara ini, menjadi pahlawan palsu buka bumi. Namun ingat, saat alam geram dan badai mengitari, topeng emasmu tak akan sanggup membeli ampunan ilahi. Terima kasih.
0: Iya, luar biasa nih ya. Topeng serakah sebagai berkah.
1: Betul.
0: Iya. Tadi kan ada juga topeng emas ya.
1: Iya, topeng emas.
0: Mungkin banyak orang sekarang berlindung di belakang topeng emasnya masing-masing nih. Atau setiap orang juga punya topeng masing-masing nih ya. Iya. Baik, kita langsung aja nih kita mau bahas nih mengenai puisinya Legi tadi. Topeng serakah sebagai berkah.
1: Betul.
0: Itu apa tuh makna di balik puisi ini? Bukannya ya asik banget nih maknanya ini ya. Dalam banget nih.
1: Iya, betul. Nah, kalau maknanya sendiri ya, karena ini kayak ada orang-orang pimpinan kita lah kayak gitu ya, oknum-oknum tertentu gitu. Dia tuh bilangnya ini berkah nih kekayaan kita kayak gitu, dengan banyaknya kekayaan yang ada gitu. Terus ternyata kita malah dijadikan industri, lapangan industri. Dan memang industri memang menguntungkannya Kak, tapi makin lama makin kesini dia makin serakah gitu, makin banyak yang diambil kayak gitu, makin oh bisa nih sedikit lagi yang akhirnya malah makin habis gitu tempat kita. Nah terus tuh dia dengan lihainya bilang ini berkah, ini berhakah, dengan kata-katanya yang manis banget dan orang-orang percaya kayak gitu. Jadi itu tuh yang orang-orang pun percaya dengan apa yang dia katakan, padahal sedikit banyaknya juga ada, memang ada yang disembunyikan begitu Kak.
0: Disembunyikan dari di balik topeng itu tentunya.
1: Iya, betul.
0: Banyak yang disembunyikan balik topeng ya.
1: Iya.
0: Iya. Kalau menurut yang lain nih, kalau mendengar puisi dari Legi, mungkin menurut Juliana atau Indira bagaimana nih puisinya?
2: Oke, Oke, kalau dari Yuliana sendiri, kita sering ya mendengar pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya. Tapi dalam konteks ini, sedikit-sedikit lama-lama menjadi gundul. Itu sih yang dapat Yuliana dengar dan
0: ini sebaliknya sepertinya ya, kalau kita kan sedikit-sedikit menjadi bukit, itu mungkin positifnya sedikit-sedikit menjadi gundul. Nah, itulah maknanya mungkin ya. Iya. Kalau menurut Indira sendiri bagaimana nih tanggapannya mengenai puisi dari Legi tadi?
1: Kalau menurut Ulun sendiri, itu kan puisinya tadi kayak menggambarkan tentang keserakahan mungkin pejabat ya, pejabat di atas sana yang kayak dia tuh serakah tapi tanpa memikirkan orang-orang di bawahnya, sehingga orang-orang di bawahnya tuh kayak tertindas. Tapi
0: mungkin tidak secara langsung ya, tapi itu
1: perlahan-lahan
0: dirasakan, perlahan-lahan tapi pasti mungkin ya. Iya, oke, menarik sekali nih puisi dari Legi tadi, topeng serakah sebagai berkah ya. Mungkin setelah Legi siapa lagi nih ingin membawakan bacakan puisi ini di sesi pertama kita puisi ini? Yuliana mungkin?
2: Boleh.
0: Apa nih judulnya kali ini Yuliana nih?
2: Ketika pesta menjadi doa.
0: Ketika pesta menjadi doa. Oke, mau langsung saja kita? Silakan.
2: Yuliana, dalam puisinya, ketika pesta menjadi doa. Rihuk pihuk suara mesin membelah badan sang penghimpun, menapak jejak musim ke musim. Kasihan, perlawanan terakhir, pesta. Pesta itu tidak lahir dari tawa, melainkan dari retak yang dipeluk terlalu lama. Di tanah yang ingat cara dilukai, mereka menyalakan api bukan untuk terang, tapi agar gelap tidak sepenuhnya menang. Asap naik perlahan, membawa nama-nama yang tak sempat disebut, menggulung sunyi ke langit yang sering terasa jauh. Langkah-langkah berputar, seperti mencari arah yang pernah dirampas waktu. Dan setiap denting yang pecah, terselip suara yang nyaris hilang, yakni sebuah panggilan. Tuhan, jika angin masih mengenal jalan, sampaikan padamu rasa yang tak pernah pandai mereka ucapkan. Sebab pesta ini bukan tentang merayakan hidup, melainkan tentang menahan runtuh agar tetap bertumbuh hidup. Di antara bara dan abu, orang itu tidak bersenang-senang, tapi mereka sedang mengetuk langit dengan cara yang paling mengejutkan. Banjarmasin, 21 Mei 2026.
0: Iya. Ketika pesta menjadi doa. Menarik sekali ya puisinya. Tadi ada menahan runtuh untuk tetap hidup tuh. Ya mungkin makna dari puisinya Yuliana ini apa ini maknanya?
2: Oke, kalau dari pesta-pesta biasa ya Kak, misalnya orang biasanya mengadakan pesta ulang tahun. Iya. Nah, ini kan perayaan kesenangan dia, dan juga sekalian salah satu bersyukurnya karena masih diberikan umur yang panjang kayak gitu. Nah, di pesta ini yang mana judul kita tadi ya, bukan pesta biasa, yang mana ini juga mengaitkan dengan pesta yang diadakan kepada Tuhan. Jadi mereka itu tidak bisa lagi, tidak minta tolong kepada siapa-siapa lagi. Mereka bersuara tidak didengar, mereka melakukan perlawanan tidak didengar, mereka melakukan hal-hal yang memang mereka tidak sukai, mereka tidak mereka diabaikan, maka cara yang paling ampuh adalah pesta dengan Tuhan sebagai pengaduan atas apa yang telah mereka rasakan. Nah, mungkin itu intisari dari puisi Yuliana malam ini.
0: Jadi pesta dengan Tuhan, langsung mengadu.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa yang sudah dirasakan, apa yang sedang terjadi, keluh kesahnya, kita mengadunya langsung kepada Tuhan, ya. Iya. Dan mungkin menurut Legi dan Indira nih, menanggapi mengenai puisi yang dibacakan oleh Yuliana tadi nih, ketika pesta menjadi doa, bagaimana? Yeah. Mungkin Legi dulu nih.
1: Iya, tadi ada kayak sajak retak yang dipeluk ya tadi kalau misalnya itu kayak, wah itu kayak menahan rasa sakit selama ini, tapi gak ada tempat mengadu gitu kan tadi tuh. Jadi kayak, ini harus ke siapa lagi gitu, ke manusia gak ada, terus ke pejabatnya juga gak ada, ke teman-teman sekitar juga gak bisa kayak gitu. Akhirnya yang memang pilihan terbaiknya memang mengadu kepada pencipta aja kayak gitu, itu sih menarik.
0: Itu memang pilihan sangat terbaik ya. Kalau menurut Indira mungkin bagaimana nih?
3: Menurut Un sendiri mungkin sama ya sama lagi, karena Ulun sempat juga tuh ikut nonton filmnya. Iya, di sana mereka mengadakan pesta itu, katanya ya, mereka mengadakan pesta itu selama 10 tahun menunggu kak. Dari pesta itu mereka kan menunggu 10 tahun nih. Untuk menunggu kayak untuk babinya gitu kak, mereka menunggu 10 tahun dan untuk babinya itu nggak diternak di kandang, tapi di hutan, yang di mana hutan itu udah mulai hancur gitu kak, udah mulai dikeruk sama pejabat yang nggak bertanggung jawab sama mereka. Jadi mereka itu kayak bingung nih mau ngadu kemana. Jadi ya sama kayak lagi.
0: Mungkin karena di orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja ya mungkin ya. Jadi mau mengadu kemana lagi, mungkin mengadu kepada Tuhan lah. Itu pilihan yang terbaik ya kan.
3: Ya karena sama pejabat kan enggak
0: digubris. Okay. Mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja ya. Oke, baik, mungkin Indira mungkin ada puisi yang dibacakan nih.
3: Ada.
0: Apa ini judulnya?
3: Jeritan Bumi.
0: Jeritan Bumi. Kita mulai sekarang. Silakan.
3: Jeritan Bumi. Karya Titis Wigati. Dulu hutan hijau membentang, tempat burung-burung pulang. Angin berbisik dengan tenang di sela pohon yang menjulang. Kini semua berubah pilu. Asap hitam menutup biru. Sungai kotor penuh debu. Ikan mati tak menentu. Gunung digali tanpa henti. Tanah subur kehilangan arti. Manusia lupa menjaga bumi demi harta dan ambisi. Alam menangis dalam diam, memendam luka begitu dalam. Bila manusia terus kejam, bumi indah tinggal kenangan. Terima kasih.
0: Iya, Jeritan Bumi. Bumi indah tinggal kenangan. Yang sampai begitu ya. Iya. Menurut bagaimana nih makna dari puisi yang dibacakan ini? Menurut Indira nih, Jeritan Bumi ini sendiri.
3: Untuk maknanya, ini tuh kayak menceritakan tentang kesedihan alam yang dirusak oleh manusia. Kayak di sini tuh kayak menceritakan sungai, terus eksploitasi alam, kayak membuat bumi itu kehilangan keindahannya. Puisi ini juga kayak mengandung kayak ajakan untuk peduli dengan alam.
0: Mengingatkan kita sendiri bahwa kita harus menjaga alam kita,
3: yeah,
0: biar tetap lestari, bisa dinikmati hingga anak cucu kita nanti, ya.
3: Yeah.
0: Ya, kalau menurut Legi dan Juliana nih, bagaimana nih tanggapannya mengenai puisi yang dibacakan oleh Indira nih?
1: Kalau aku sendiri, lagi-lagi kiasan yang paling kena tuh alam menangis dengan dalam gitu. Yeah. Itu kayak, wah, bahkan kayak itu kiasan yang paling mungkin menggambarkan sekarang ya kak. Jadi yang benar-benar buminya dengan judulnya tadi Jeritan Bumi ya tadi kalau masa. Nah jadi itu kayak serasi sekali dengan kiasannya. Jadi alamnya menjerit tapi tanpa ada suara gitu. Yang mendengarkan pun manusia-manusia tertentu dengan yang mungkin bisa lagi balik lagi dengan puisinya Kak Yuliana tadi, tinggal pestanya mengadu kepada Tuhan kayak gitu.
0: Iya, setelah itu pestanya mengadu kepada Tuhan ya.
1: Iya.
0: Iya. Berkaitan sekali nih itu dengan topik kita pada malam hari ini, bukan pesta biasa ya. Yuliana nih, bagaimana nih tanggapannya nih?
2: Oke, kalau dari Yuliana yang bait awal tadi kayaknya itu relate banget ya. Karena sebenarnya hutan itu tidak hanya bermanfaat untuk kita manusia, tapi juga untuk makhluk-makhluk lain. Seperti tadi digambarkan burung yang suka bergantung di dahan-dahan. Bayangkan ketika hutan-hutan digunduli, di mana mereka tinggal. Dan juga Yuliana merasakan ya sekarang bahwa dulu pas kecil Yuliana sering sekali duduk-duduk lihat-lihat pohon, itu banyak banget kak burung-burung. Tapi sekarang Yuliana sangat jarang melihat burung-burung. Dan sama tadi ya ada juga digambarkan tentang sungai yang bersih, tapi sekarang sudah menghitam. Nah ini dulu Yuliana sering banget lihat ikan-ikan itu pada timbul di atas air, dan untuk mancing dan nangkap pun sangat mudah. Tapi hari ini benar yang dikatakan di puisi tadi bahwa air lebih menghitam dari sebelumnya kayak gitu. Jadi sangat sulit sekali untuk kita melihat hewan-hewan yang ada di atas air. Itu sih kalau dari Yuliana.
0: Perbedaannya antara dulu dan sekarang ya, bagaimana alam kita dan mungkin kesadaran kita masing-masing, bagaimana kita menjaga alam kita biar lebih baik lagi tentunya. Ya baik, kita juga masih menunggu nih Sidang Sanang Perempat. Kalau ada yang ingin bergabung, mungkin kalau ada yang ingin ikut berpuisi, bisa juga langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Sambil menunggu Sidang Sanang Perempat Sabar Rataan yang akan empat berpuisi pada malam hari ini, atau ingin bergabung pada malam hari ini, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
8: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Promot masih di Ragam Budaya bersama Ruang Sastra malam hari ini dengan topik kita bukan pesta biasa. Iya, tentunya bukan pesta biasa. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana bukan pesta biasa ini memang bukan pesta yang sangat biasa ini ya. Bagaimana kita merasakan mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang lain ya di pesta ini bukan untuk merayakan suatu kegembiraan mungkin, tapi ini sebaliknya pestanya ya kan. Dan dari ini semua pasti kita punya emosi yang dirasakan ya kan. Nah mungkin apakah nih tentang perayaan ini atau ini justru kita merasakan kesedihan yang dirasakan oleh teman-teman kita di sana yang dipestakan mungkin karena ini bukan pesta biasa ya. Nah dari itu semua kita punya emosi ya kan. Dan di antara itu semua apakah akhir-akhir ini nih dari mungkin banyak pesta-pesta yang ada nih itu ada yang menginspirasi atau membuat kalian terinspirasi untuk membuat puisi atau puisi yang dibawakan sekarang ini dari topik kita hari ini bukan pesta biasa ini bagaimana nih emosi yang dirasakan mungkin dari ini semua dan bisa menginspirasi menjadikannya sebuah puisi atau beberapa puisi nih sudah banyak puisi dari semua pesta-pesta yang dirasakan ini mungkin silahkan nih siapa yang mau dulu lagi mungkin duluan.
2: Aku sendiri yang aku bawakan tadi itu sih kak itu terinspirasi dari yang baru-baru sekarang itu jadi kayak kerasa banget gitu kayaknya bisa deh ini disuarakan juga gitu di tempat-tempat kayak gitu dan ini pun memang disuara-suarakan di tempat-tempat umum salah satunya itu kemarin disuarakan di prodi aku sendiri itu dijadikan pengganti mata kuliah jadi orang teman-teman saya tuh nonton di situ jadi dosen-dosen pun mempelajari itu bahkan mengekspresikan bagaimana kesedihan ada di situ terus tuh ada emosi yang keluar di sana juga jadi melankolis lah jadinya di situ walaupun saya sendiri tidak nonton sampai habis ya kak karena cuman meliput doang di situ jadi cuman masuk di awal dan akhirnya keluar jadi cuman sampai yang masyarakat di situ yang ada yang tidak dihargai lah katanya seperti itu sih kak jadi orang-orang melankolis jadinya orang jadi sedikit sedih terharu bukan terharu sih sedih aja kayak gitu dengan kondisi yang ada begitu kak.
1: Mungkin Yuliana nih.
3: Oke, kalau dari Yuliana sama ada mata kuliah namanya isu aktual yang mana membahas tentang isu-isu. Nah, ada satu tema yang kami angkat kemarin yakni lingkungan. Nah, di situ banyak banget yang berbicara terutama Yuliana ya. Yang mana kami juga mengaitkan film ini menjadi perbincangan dan diskusi di kelas dan harus banget sih kak menurut Yuliana sendiri ya ketika ada sesuatu-sesuatu yang viral kita harus memandangnya dari kacamata akademik dan sekarang juga salah satunya kita memandang dari kacamata sastra kita buat itu ke dalam sastra gitu jadi tidak hanya kita memandang dari satu aspek tapi kita bisa memandang dari berbagai aspek itu sih kalau dari Yuliana.
1: Kalau dari Indira nih
4: Kalau dari Una sendiri kemarin sempat nonton dari awal sampai akhir nih. Untuk film ini tuh kayak relate banget untuk kita sekarang. Karena film ini juga kan film dokumenter nih. Jadi film itu kayak asli nih dari kejadian di sana terus dibuat film. Menurut Ulun kayak nggak terjadi di sana aja sih kak kejadian ini bahkan di tempat kita nih di Kalimantan juga banyak kejadian seperti di sana contohnya kayak aku sendiri kan kak anak pendaki kayak pecinta alam nih beberapa gunung tuh banyak banget sekarang ini ditutup jadi kami kayak mikir nih apa ya gunung ditutup nih karena apa? Karena mau melestarikan lagi atau ada penambangan gitu?
1: Ada sesuatu hal yang ditutupi mungkin ya. Iya mungkin bagaimana kita mungkin mencintai alam kita. Kita sudah mungkin masyarakat ini menjaga alam tapi semoga banyak yang sadar lagi nih tentang bagaimana kita menjaga alam kita biar tetap lestari, biar tetap ada. Karena kalau alam kita bagus tentunya manfaatnya juga gagasan kita jual lah. Iya. Iya, oke. Mungkin ini kita bisa membacakan puisi-puisi di awal itu sudah ada, harus ada di akhir juga dong. Siapa dulu nih yang ingin bacakan puisinya? Mungkin Yuliana dulu, okay, atau siapa?
3: Boleh.
1: Oke, silahkan nih Yuliana.
3: Yuliana, dalam puisinya yang tidak bisa dipatahkan, di tanah yang lama dipanggil jauh itu, mereka tidak berdiri sendiri. Satu luka dirasakan bersama, satu harap dijaga beramai-ramai. Cukup sudah sunyi dijadikan alasan, cukup sudah mereka dipandang sebelah mata. Sebab di balik diam itu ada tangan-tangan yang tak pernah saling lepas. Mereka tahu hidup tak selalu adil, tapi mereka juga tahu bahwa jatuh sendirian itu rapuh. Maka mereka memilih jatuh bersama, lalu bangkit dengan kuat. Dari hutan yang mereka jaga bersama, dari tanah yang mereka pertahankan bersama, tumbuh kekuatan yang tak mudah dipatahkan, karena ia lahir dari saling percaya dan menjaga. Suatu hari nanti, bukan satu orang yang berdiri, tapi banyak langkah yang bergerak serempak, membawa pulau timur itu melangkah lebih tinggi. Sebab yang saling menjaga tak akan mudah runtuh. Mereka bukan sekedar bertahan, mereka sedang menyusun masa depan dengan tangan yang saling menggenggam. Banjarmasin, 21 Mei 2026.
1: Iya, yang tidak bisa dipatahkan ya Yuliana. Mungkin apa nih maksud dari yang tidak bisa dipatahkan ini sendiri dari puisinya ini?
3: Oke, baik kakak. Nah, jadi dari narasi-narasi yang pernah Yuliana baca, ternyata orang-orang timur itu solidaritasnya sangat tinggi sekali. Jadi ketika ada orang yang mau menggugurkan mereka, itu tidak mudah kayak gitu. Jadi mereka itu memang bahu-membahu, rangkul-merangkul. Jadi kalau memang jatuh satu, itu bukan untuk menjatuhkan semuanya, tapi jatuh bersama untuk bangkit menjadi lebih kuat. Nah, itu sih yang kalau dari Yuliana gambarkan di sini. Dan juga Yuliana di dua bait terakhir itu mengharapkan bahwasanya yang kita pandang rendah hari ini, yang mana seringkali ya orang-orang timur itu sangat tertinggal jauh kayak gitu, entah dari teknologi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan Yuliana mengharapkan suatu saat nanti mereka menjadi pulau-pulau yang memang maju kayak gitu.
1: Iya, keren sekali nih puisinya, yang tidak bisa dipatahkan. Mungkin jatuh bukan jatuh sendiri, tapi itu kita bisa untuk bangkit sama-sama,
3: iya,
1: lagi.
3: Betul.
1: Saling bahu-membahu untuk bisa lebih baik lagi tentunya. Baik, kita mau langsung ke puisi berikutnya nih. Siapa ingin bacakan puisi berikutnya? Indira atau lagi Indira dulu ya, lagi nanti penutupnya nih. Oke, siap nih Indira. Silakan, apa hari ini judulnya nih, lagi yang terakhir nih puisinya?
4: Hutan
1: nih.
4: Yang hilang.
1: Hutan yang hilang. Kita mulai.
4: Hutan yang hilang. Di mana burung-burung bernyanyi dahulu, kini hanya sunyi berdebu. Pohon-pohon tumbang satu persatu demi ambisi yang tak pernah jemu. Sungai mengalir membawa luka, airnya keruh penuh nestapa. Ikan-ikan hilang tak bersuara. Alam menangis tanpa kata. Wahai manusia, Tidakkah kau rasa bumi ini rumah kita bersama? Jika semua terus kau binasa, kemana lagi kita akan bernyawa? Terima kasih.
1: Hutan yang hilang ya. Mungkin pesan-pesannya nih dari puisi ini sekaligus untuk Daun Sanang Perompak semuanya, untuk teman-teman yang lain juga sekalian pesan-pesannya. Karena kita sudah hampir di penghujung di malam hari. Mungkin dari silakan dari puisi ini pesan-pesannya untuk Daun Sanang Perompak atau untuk pendengar lainnya dari puisi dengan judul Hutan yang Hilang ini sendiri.
4: Untuk pesannya sendiri atau maknanya dari puisi yang lo sampaikan masih nyambung nih sama puisi yang pertama tadi. Di sini tuh kayak menggambarkan kesedihan juga, Kak. Kayak pohon-pohon banyak ditebangi, terus kayak sungai-sungai itu kan sekarang banyak kayak pencemaran. Jadi ikan-ikan tuh kayak pada mati. Jadi kayak susah berkembang biak untuk ikan-ikannya, kayak banyak yang hilang gitu.
1: Mungkin bagaimana keadaan bumi kita sekarang ya, lingkungan kita sekarang
4: sangat sedih.
1: Sangat sedih. Oke. Semoga bumi kita bisa lebih baik lagi, bisa sehat lagi. Ini mau kita sih kembali seperti dulu ya, alami. Oke, yang terakhir nih sebagai puisi penutup dari Legi nih. Judulnya apa ini?
2: Judulnya Pesan Alam dari Heidi.
1: Pesan Alam dari Heidi. Mungkin sedikit maknanya sebelum setelah puisi yang kita tutup langsung, dan pesan-pesannya dulu nih di awal kita tanyakan ya.
2: Udah gak sabar. Mungkin pesannya tuh kita harus benar-benar menjaga dengan, walaupun di era modern sekarang dengan teknologi yang maju, diharapkan kita tetap bisa menjaga lingkungan agar tetap rimbanya, hijaunya hutan itu tetap ada, bukan rimbanya baja saja begitu.
1: Iya, oke, harus ada rimbanya hutan yang harus kita jaga, bukan rimbanya baja ya. Oke, silahkan langsung ya, lagi ya.
5: Pesan alam. Bencana ini mengajarkan kita bagaimana rasanya terpenjara di tempat yang disebut rumah, yang perlahan membuat mungkin kita harus ingat saat perilaku kita menjerat penghuni laut, udara, dan darat. Akal dan nurani nyatanya tak saling terikat. Tuhan melalui alam menyampaikan pesan penuh ilham, membiarkannya geram sebab dosa tak terpendam. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa ya, pesan alam. Mungkin seterakhir nih, mungkin pesan-pesannya nih selain pesan alam ini untuk Daun Sanang Perompak semuanya, closing statement kita pada malam hari ini dari topik kita hari ini yaitu bukan pesta biasa. Mungkin Yuliana nih statement closingnya untuk malam hari ini dari topik kita, silakan nih.
3: Oke, terima kasih banyak sebelumnya ya Kak atas kesempatannya, yang mana kami juga diberikan kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang sangat ramai dibincangkan sekarang. Nah, jadi pesan Yuliana untuk kawan-kawan semuanya, ikutlah bersuara karena diam adalah bentuk pengkhianatan. Dan ketika kita tidak bisa menjaga, setidaknya kita jangan merusak. Oke, itu aja kalau dari Yuliana, terima kasih.
1: Oke, Yuliana mewakili semuanya. Tentunya diam bukan berarti kita harus bersuara sekarang,
3: iya,
1: bukan
3: betul.
1: Saatnya untuk diam tentunya. Oke, baik, topik kita hari ini bukan pesta biasa. Terima kasih untuk Indira dan Legi dan juga Yuliana di Ruang Sastra malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk Daun Sanang Perompak semuanya. Kita jumpa lain waktu lagi di Ruang Sastra. Terima kasih semuanya. Ya baik, Daun Sanang Perompak, Helda berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan sana perompat, kabar perompat bersama Ulun Helda. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen Gasan menyediakan ruang kreasi Gasan para seniman lokal. Langkah ini sebagai upaya Gasan membangkitkan kembali gelora kesenian tradisional maupun modern di Banua. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Rizal Fahmi menegaskan pihak Bubuan Sidin terus melibatkan para pelaku seni dalam setiap program kerja. Selain menjadi sarana silaturahmi, kolaborasi yang ini juga bertujuan Gasan mendorong peran aktif dari seniman. Kita hendak terus membuka ruang nang ini Gasan semua seniman, ini demi kemajuan kebudayaan daerah kita. Gasan memaksimalkan potensi nang itu, pembinaan rutin terhadap komunitas seni nang aktif juga akan dilakukan. Salah satu program terdekat adalah membawai para seniman Gasan terlibat merawat lonjong menghidupkan kawasan taman budaya. Rizal Fahmi juga memadahkan sini juga berharap melalui program yang ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Menurutnya sinergi lintas sektor sangat penting Gasan kesenian lawan juga kebudayaan di Kalsel bisa lebih dikenal di kancah nasional hingga internasional, sehingga akan tumbuh seniman-seniman yang lebih baik lagi ke depannya. Buan Sidin juga terus mendorong khususnya generasi muda agar kada ragu untuk berkarya. Melalui komitmen yang ini, kawasan Taman Budaya Kalsel diharapkan kada sekedar menjadi tempat latihan, melainkan juga sebagai tempat pusat lahirnya karya kreatif. Fasilitas yang ada akan terus dibenahi supaya seniman semakin produktif lawan juga melestarikan warisan budaya lokal. Demikian kabar perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Saat lagi kita akan mengikuti mini drama untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, dengan judul mini drama yaitu Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Selamat mengikuti.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Besi. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tenanglah. Atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopanan ku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui monyet raksasa berwarna coklat kemerahan muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Haji, ini tempatku. Manusia hanya membawa kerusakan.
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai diri.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Lompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Fajar dan anak perompak, kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Kamis tepatnya di 21 Mei 2026. Menemani pihak seberataan di mana saja berada di ruang dengar Rang Sanang Perompat dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan info-info menarik, tips-tips menarik di malam hari ini hingga pukul 22 nanti. Dan pastinya masih bersama Helda yang menemani pihak seberataan di Perompat di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perawat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perawat masih di Tembang Borneo malam hari ini, masih menemani pian seberatan tentunya dengan info-info menarik nih dan juga lagu-lagu Kalimantan yang menarik tentunya. Ya, dan Sanak, perangkat elektronik ini mempermudah aktivitas, namun paparan layar berlebih ini berisiko merusak kesehatan mata kita tentunya. Penggunaan gadget dalam jangka waktu yang lama ini juga sering memicu gejala mata lelah atau digital eye staring di dalam sana. Mata lelah ini ditandai dengan penglihatan buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan leher tentunya nih. Gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari nih. Menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus ini juga dapat melelahkan otot-otot mata secara signifikan juga nih. Kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget ini membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil nih. Selain itu nih, yang sangat kondisi tersebut juga menyebabkan mata kita terasa gatal, kering, dan kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Kebiasaan melihat dekat menggunakan gadget secara terus-menerus ini juga beresiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen nih. Dan pastinya nih, kesadaran untuk menjaga kesehatan organ vital ini sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Tindakan preventif juga diperlukan nih agar fungsi mata tetap optimal meskipun kita sering bekerja di depan layar nih. Ada beberapa tips praktis untuk menjaga mata agar tetap segar dan tidak cepat lelah saat menggunakan gadget harian. Yang pertama nih dan sana itu yaitu ada metode relaksasi. Aturan 20-20-20. Aturan 20-20-20 ini merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata untuk pengguna gadget tentunya. Metode ini dan sana membantu otot mata kita beristirahat setelah terus-menerus fokus menatap layar pada jarak dekat. Setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lakukan proses relaksasi mata ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata ini segera berkurang kembali nih. Penggunaan gadget terlalu lama, nah ini juga beresiko nih menyebabkan computer vision syndrome atau gangguan kesehatan mata kronis nih. Terapkan tips praktis ini secara rutin. Gasan mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital tentunya. Yang berikutnya nih dong sana, yaitu ergonomik dan jarak pandang. Pastikan nih jarak pandang mata dengan layar gadget tetap berada pada rentang aman setiap sekitar 50 hingga 70 cm ya dong sana. Posisi layarnya sebaiknya diletakkan sedikit lebih rendah dari level pandangan mata untuk kenyamanan maksimal. Jarak yang terlalu dekat tentunya, nah ini dapat memaksa mata kita bekerja ekstra keras sehingga menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Di sisi lain nih dong sana, pengaturan posisi duduk yang benar membantu menjaga kesehatan penglihatan dalam jarak jauh yang panjang tentunya. Masih ada beberapa tips lainnya, namun kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Tot Opleiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Prong TFM, suara budaya Banjar dan Sanak Prong 4 masih di Tembang Borneo dengan beberapa tips tentunya di malam hari ini agar menjaga mata kita tetap segar dan tak cepat lelah saat menggunakan gadget seharian nih. Yang pertama tadi ada metode relaksasi dan juga ada ergonomik dan jarak pandang. Yang kemudian nih yang ketiga nih dong Sanak, ada hidrasi mata nih. Relaksasi mata yang dapat dilakukan dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat. Letakkan tangan hangat tersebut di atas kelopak mata yang terpejam untuk mengurangi beban kerja otot nih. Beban pian juga bisa memijat pelan kedua bagian pelipis guna meredakan ketegangan saraf di sekitar mata. Teknik sederhana ini tentunya sangat efektif membantu mata kembali rileks setelah bekerja dalam durasi yang lama. Yang berikutnya nih, di sana, gunakan kacamata dengan pelindung sinar. Gunakan kacamata lensa pelindung jika bekerja di depan layar lebih dari 4 jam sehari. Lensa khusus ini secara efektif nih membantu mengurangi risiko mata lelah akibat radiasi cahaya perangkat elektronik nih. Yang berikutnya nih, konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata. Mata membutuhkan asupan vitamin A, C, dan E agar tetap sehat serta berfungsi secara optimal tentunya. Konsumsi wortel, bayam, serta ikan berlemak ini merupakan contoh sumber nutrisi yang sangat baik bagi penglihatan kita nih. Yang berikutnya nih, dan Sanak, manajemen waktu dan pola hidup. Membatasi waktu penggunaan gadget sangat krusial nih. Meskipun langkah pencegahan lainnya sudah dilakukan secara rutin, gunakanlah perangkat maksimal selama 2 jam lalu beristirahat sekitar 10 hingga 15 menit. Mata juga membutuhkan waktu istirahat nih yang cukup setiap malam guna meregenerasi sel dan fungsi penglihatan. Pastikan durasi terpenuhi agar kondisi kesehatan mata kita tetap terjaga secara optimal dan juga stabil. Kualitas tidur yang baik ini sangat penting juga nih dong Sanak untuk memulihkan kesehatan mata setelah bekerja seharian penuh. Mata kita juga tentunya membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap malam guna meregenerasi sel dan fungsi penglihatan. Menjaga kesehatan mata tentunya memerlukan komitmen dalam menerapkan kebiasaan baik dan pola hidup sehat secara konsisten. Lindungi penglihatan beban pian seberataan dengan istirahat teratur demi masa depan yang lebih cerah dan produktif.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar, Dang Sanak Pro 4. Ya, Dang Sanak Pro 4, kita jumpa lagi pada malam hari ini dengan sajian musik penting yang menemani pian seberatan di ragam irama Nusantara nih hingga pukul 24 nanti, dan dengan info-info tentang tradisi dan budaya dari Nusantara hingga pukul 23 nih Dang Sanak. Masih bersama Helda yang masih setia menemani pian seberataan hingga pukul 24 nanti. Dan Dang Sanak Pro 4 di mana saja berada, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar, dang sanak prompat. Masih dengan sajian musik penting malam hari ini yang menemani di ruang dengar hubungan pian sambarataan hingga pukul 24 nanti, dan info-info mengenai tradisi dan budaya yang dari Nusantara yang menarik tentunya hingga 23 nanti nih, dang sanak prompat. Era sana tentunya nih, Nusantara memiliki kekayaan tradisi budaya yang lekat dengan kehidupan sehari-hari dan masih dijalankan hingga kini. Ada banyak sekali tradisi dan budaya yang menarik tentunya nih dang sanak. Dan ada juga kebudayaan Indonesia yang unik dan dikenal hingga mancanegara tentunya. Karena budaya adalah seperangkat norma, nilai kepercayaan, adat istiadat, serta kesenian dan pengetahuan yang diwariskan dan dibagikan oleh suatu kelompok masyarakat. Ini mencakup cara hidup, bahasa, pakaian, makanan, dan ekspresi seni yang membentuk identitas keunikan suatu komunitas tentunya. Indonesia ini sebagai negara multikulturalisme ini memiliki keberagaman yang sangat banyak. Tak hanya suku, jumlah provinsi yang terbagi menjadi 34 juga memungkinkan negara ini menjadikan contoh kebudayaan Indonesia nih, menghadirkan contoh kebudayaan Indonesia ya dan sanak. Berikut ada beberapa contoh dari kebudayaan nih. Yang pertama, seperti karapan sapi, ini adalah salah satu upacara adat yang dilakukan masyarakat Madura secara turun-temurun. Nah, acara ini dilakukan dalam bentuk perlombaan pacuan sapi yang dilakukan pada sebuah pesta rakyat yang dilakukan secara turun-temurun. Dari karapan sapi, kita menuju upacara potong jari. Wah, upacara potong jari ini. Budaya yang satu ini berasal dari suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Untuk memaknai kesedihan seorang yang ditinggal pergi atau meninggal oleh orang yang dicintai. Dari upacara potong jari, kita menuju tradisi kasada. Upacara kasada yang dilakukan setiap tahunnya ini juga termasuk contoh kebudayaan Indonesia yang selalu dilestarikan. Upacara yang dilakukan setiap tanggal 14 kasada, kalender tradisional Hindu Tengger, ini adalah janji suku Tengger kepada Bromo. Masih banyak tradisi-tradisi unik lainnya tentunya nih dan sana. Kesenpian seberataan tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet masih menemani pian seberatan dengan sajian musik panting malam hari ini dan info-info mengenai tradisi budaya yang unik yang ada di Nusantara hingga pukul 23 nanti. Yang berikutnya nih ada tradisi Tabuik Pariaman Sumatera Barat, perayaan peringatan Karbala nih dan Sanak. Penduduk Pariaman ini mengadakan tradisi tahunan Tabuik dan ini memperingati peristiwa Karbala. Mereka menghias peti mati besar yang mereka sebut Tabuik dan membawa peti itu ke laut untuk dilarung sebagai simbol pembuangan segala kesedihan dan keunikan dan sejarah Tabuik nih. Komunitas Muslim Syiah ini menetap di Pariaman dan memperkenalkan tradisi ini. Selama perayaan, dua kelompok masyarakat ini mengarak dua tabuik besar dengan iringan musik tradisional. Ritual ini penuh dengan semangat dan antusiasme menciptakan suasana yang meriah di seluruh kota. Berikutnya nih dong sana, ada yang namanya Debus dari Banten, seni bela diri yang menantang maut nih. Ya, orang sana, debus adalah seni bela diri tradisional Banten yang terkenal ekstrim. Pertunjukan debus ini biasanya melibatkan aksi yang menantang maut nih, seperti menusuk tubuh dengan besi tajam, berjalan di atas bara api, atau memakan pecahan kaca. Meski terlihat mengerikan bagi masyarakat Banten, debus adalah simbol kekuatan spiritual nih, orang sana. Ya, tentunya masih banyak lagi tradisi budaya yang sangat unik dan menarik tentunya. Ada juga yang namanya merarik nih. Kebudayaan merarik ini merupakan berupa upacara pernikahan yang dilakukan di wilayah Lombok. Seorang pria yang hendak menikah harus menculik perempuan yang ingin dinikahi lalu membawanya pulang dan menikah keesokan harinya nih. Selain itu masih banyak lagi nih dan sana tradisi-tradisi unik yang ada di Nusantara tentunya. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar, Nasana Perempat, masih dengan sajian musik banting malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Tentunya masih semangat menemani pian seberataan dengan sajian musik banting di ruang dengar bubuhan pian. Dengan semua aktivitas di malam hari ini, mungkin Nasana Perempat yang masih sibuk nih dengan semua aktivitasnya di malam hari ini, tetap semangat. Atau bubuhan pian yang sedang menikmati malam hari ini setelah beraktivitas seharian penuh, selamat menikmati malam hari ini juga nih dan sana. Di 87,7 dan 105,9 MHz masih menemani pian seberataan dengan sajian musik panting hingga pukul 24 nanti. Tetap bersama kami tentunya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati.

Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya, yakinlah pasti menguntungkan. Renungkanlah

Dan Senak Prompet, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Manyar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perumpat. Inilah program Apat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pembanjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perumpat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, terima kasih dan Sana Pro 4 pagi hari ini Anda bersama kami melalui siaran Pro 4 Suara Budaya Banjar. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya hingga pada kesempatan pagi hari ini. Kita sudah bangun dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan dalam kita melaksanakan berbagai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Baik, dan Sana Pro 4, kami juga sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda dari sekarang ke 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Akan kita awali pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 83 dan seterusnya oleh Rahmawati.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari

dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

0: kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkof, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

watching.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 di manapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di Hikmah Subuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah untuk kita semua, dan selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pada pagi hari ini di Hikmah Subuh kita sudah bersama Ustaz Fahru Jianur STHI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Ya Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan bicara tentang 6 keistimewaan bulan Dzulhijjah ya. Jangan lupa dan sarang perempat yang nanti ingin bergabung boleh melalui telepon kita di 0511 32 52602, atau juga melalui WhatsApp di 0895 3405 09539, atau juga melalui live chat di YouTube Pro 4 RRI Banjar Masin ya. Baik, kita ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah ya Ustaz ya. Ya, bulan yang bukan sekedar penanda datangnya musim haji dan Idul Adha, tetapi juga menyimpan banyak sekali keutamaan yang luar biasa bagi kita umat Islam. Nah, apa saja keistimewaannya akan kita bicarakan pagi hari ini. Mungkin Ustaz bisa segera mengawalinya. Ustaz, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajman, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah yang ulun muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, para asatidah dimanapun berada. Hadirin hadirat rahimakumullah yang ulun muliakan, presenter RRI Pro 4 di Hikmah Subuh, para pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat di bulan Dzulhijjah. 6 keistimewaan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah merupakan bagian dari 4 bulan yang dihormati, bulan haram, yang dimuliakan. Bersama dari bulan Dzulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan Dzulhijjah juga dikenal mulia karena berbagai peristiwa penting. Dan keutamaannya sangat banyak. Dzulhijjah memiliki berbagai keistimewaan sebagai berikut. Pertama, awal bulan Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Dalam 10 hari pertama ini segala bentuk amal soleh yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak ada hari-hari lain di mana amal baik lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari tersebut. Yang kedua, hari Arafah. Jadi yang pertama ini awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah dikenal sebagai hari Arafah, hari yang sangat utama dalam Islam. Bagi jamaah haji, hari ini menjadi momen penting saat melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sementara bagi muslim yang tidak berhaji, disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa Arafah. Kalau sebelum daripada puasa Arafah, puasa Tarwiyah. Nah, mudah-mudahan kawan kita mengamalkan puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Bahkan para aulia-aulia Allah itu puasa 9 hari mulai di awal sampai sebelum hari raya Idul Adha. Nah, jadi mudah-mudahan kita sehari barang menyekada kawa 2 hari puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, yang keutamannya adalah pengampunan dosa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Karena Nabi bersabda, An Qatadah bin Nu'man qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shoma yawma Arafah ghufira lahu sanatan amamah wa sanatan ba'dah. Rawahu Ibnu Majah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang menjalankan ibadah puasa sunnah di hari Arafah barang sehari kawa ma'anuakan puasa sebelum hari raya Idul Adha, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau nya membaca hadis ini seakan-akan tuh kita tuh Rasulullah tuh memadahi kita gitu. Nah, jadi ini gawian Rasulullah. Nah, amun kita kawa puasa berarti ini gawian Rasulullah. Kawa kita dah mutaba'ah lawan Rasulullah. Kadada yang baiknya di diri kita nih. Artinya yang baik itu gawian yang kita gawi itu menuruti mutaba'ah lawan Rasulullah. Hakikatnya adalah yang baik itu Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita kawa jangan sampai mengaku diri kita ahli ibadah. Kalau kita kawa ma'amalakan lillahi ta'ala karena Allah dan karena Rasulullah. Nah, jadi yang ketiga keistimewaannya, yang pertama tadi awal sampai 10 Zulhijjah itu ada pasti keistimewaannya. Nah, yang kedua puasa nah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Nah, yang ketiga Idul Adhanya. Nah, ini ada keistimewaan juga di Idul Adhanya. Jangan tahu anak nukar baju pulang. Nah, hari raya Idul Adha dirayakan setiap 10 Zulhijjah. Ini jarang hari raya Idul Adha nih perdebatkan apabila gerang hari raya Idul Adha. Lah, pasti serentak semuanya. Nah, bebuhan kaum apa namanya NU kah, Muhammadiyah kah, atau berbagai macam tarekat kah, yang ada berbagai macam ormas. Nah, itu pasti menyatakan hari raya Idul Adha ini 10 Zulhijjah. Nah, kalender anonya jarang banar apa belainan kaya nang Idul Fitri. Nah, ini 10 Zulhijjah yang pastinya 10 Zulhijjah dulu bahwa hari itu hari raya Idul Adha. Setelah itu, nah itu hari tasyrik ya. Nah, di hari ini umat Islam menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan orang menyembelih. Ya Allah, artinya kita menghilangkan sifat kebinatangan. Mudahan kelakuan kita kada kayak sapi, mudahan kelakuan kita kada kayak kambing, mudahan kelakuan kita kada kayak unta, mudahan kelakuan kita kada kayak kerbau. Nah, apa yang di apa dilakuakan binatang nang sifatnya nang kada baik lah, mudahan kita dihilangkan sifat kebinatangan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita di hikmah daripada menyembelih hewan kurban tuh. Nah, sebagai simbol ketaatan dan keteladanan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada perintah Allah meski harus mengorbankan anak tercintanya Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi Idul Adha ini hari raya kurban mengajarkan makna mendalam. Artinya munnya orang tahu pacang hari itu menyembelih kurban, jadi bubuan khatib-khatib jangan terlalu panjang, maka landung pulang anu sembahyangannya. Imbah itu khutbahnya panjang, makanya disunahkan hari raya Idul Adha tuh khutbahnya
1: pendek.
2: Supaya kada kasiangan bebagi dagingnya kupon anu urang nang antri ba manguti kupon daging gitu nah. Nah, jangan sampai kasiangan apalagi kasorean apalagi kemalaman.
1: Tapi ada 3 hari ya.
2: Iya, tapi ada 3 hari, Bang. Nah, jadi diharapkan banyak kan di situ kena apa paling pambanyaknya pahala lah. Lah di hari Idul Adha. Nah, makanya kita ambil keistimewaan. Tapi di Idul Adha ini sudah orang penyembelihan anu benar dah sudah padat benar.
1: Iya.
2: Makanya kadang-kadang orang kamunya kada kawa di hari Idul Adha, hari raya yang kedua. Nah, jadi amunnya kawa pas hari raya itu juga nang apa menyembelih. Nah, kan bagus. Itu nang istimewanya pasti ada di situ. Nah, karena hari momennya apa perintah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail
1: iya,
2: pada waktu itu. Nah, di situ pasti ada keistimewaan. Tapi ke hari kedua lantaran tukang penyembelihannya ano kebanyakan jadwal sudah. Lalu hari kedua, ada juga hari ketiga mak. Untung kita hari Idul Adha ini ada hari tasyrik, artinya tuh masih diberi kesempatan nah untuk berkorban
1: ya, jadi 11, 12, 13
2: enggih. Nah jadi bagi nang berkorban yang belum memotong kuku jangan dipotong dulu kukunya ya, kalau makruh hukumnya ya. Motong kuku atau memotong rambut kan nah jangan dipotong dulu kuku atau memotong rambut iya, kan makruh hukumnya iya,
1: kecuali sudah selesai persembelihan
2: nah,
1: lah
2: nggih
1: hendak berkorban ini lah Ustaz lah
2: iya yang hendak yang urang nang berkorbannya nah kurban laku lain-lain mang kurban perasaan kurban perasaan aja nah ya kalau lain pulang kisahnya nang kurban perasaan aja nah jadi itu kan Idul Adha-nya jadi yang keempat hari tasyrik. Nah hari tasyrik nih ya kelebihannya nih ada juga nih 3 hari setelah Idul Adha disebut hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada hari ini umat Islam dianjurkan untuk bersyukur menikmati daging yang diberikan di mana-mana dapatnya kayak itu nah asal jangan mencuntan aja. Artinya
1: emang jatahnya
2: emang jatahnya kayak itu nah jadi orang nambah korban ada juga jatahnya kada apa namanya orang berkorban tuh apakah boleh makan daging yang dari ano dagingnya berkorban boleh aja
1: tapi
2: jangan kelebihan
1: iya.
2: Jangan berlebihan juga
1: ada aturannya tuh lah
2: ada aturannya
1: lah.
2: Intinya tuh boleh aja ya ini dianjurkan untuk bersyukur arti bersyukur tuh menikmati yang apa yang dikorbankan orang berkorban tuh
1: iya.
2: Apalagi orang dapat daging
1: iya.
2: Nah
1: tapi ada yang mau jual juga kebanyakan ya
2: nah
1: kabar
2: ya dinikmati disyukuri kayak itu nah iya. Lah dengan berbebekiwan ya Allah atau juga dengan keluarga kecil kah iya. Keluarga besar kah atau mengundang masyarakat kah
1: iya.
2: Nah, atau juga pokoknya kadada membedakan antara fakir dan miskin
1: iya.
2: Nah orang yang bersyukur ini kan kadada membedakan antara fakir dan miskin
1: iya.
2: Mahimungi umat Rasulullah
1: iya.
2: Itu je titik
1: iya.
2: Mahimungi umat Rasulullah kasugihan yang kita miliki itu nah jangan sampai kita jadi Qarun jadi apanya Fir'aun
1: iya.
2: Nah lah Qarun Fir'aun apalagi tuh nah macam-macam yang orang bahari yang dilaknat orang sugih. Ya Allah, jangan sampai kita wayahine sugih dicap Allah apa engken barajut kayak itu nah. Iya,
1: kada mau berkorban.
2: Kada mau berkorban pada mampu. Nah,
1: ada nang merasa seumur hidup sekali jar, pada setahun sekali. Iya,
2: setahun sekali.
1: Bagus ya. Benar kalau kita mampu lah setelah.
2: Iya, supaya menikmati yang apa diberikan oleh Allah itu amanah. Iya. Nah, amunnya bersyukur kada mungkin lah bakurang nang pian anu itu nah.
1: Pasti bertambah lah.
2: Iya, pasti bertambah. Contohnya aja rambut kita setiap kita gunting tumbuh pulang, gunting lagi tumbuh pulang. Jakanya kasih kada sin tumbuhan, kada payu bebek sop. Nah, itu contoh nang ada di rambut kita aja ayo tuh nah. Ya Allah, apa nang kita lihat padahal berkurang nih rambut nih. Sakalnya makin banyak. Nah, pokoknya apa nang kita keluarkan itu padahal hakikatnya tuh nah itu pacangan bertambah kan. Yeah. Berbanyak terus-menerus. Nah, jadi menikmati nikmat Allah dengan makan minum serta tidak diperkenankan berpuasa. Jadi hari tasyrik jangan berpuasa juga. Ya,
1: bersyukur itu tadi menikmati. Ya,
2: bersyukur jadi menikmati. Langsung. Jadi kada nang kisah hari raya Idul Adha aja yang kada boleh berpuasa. Jadi hari tasyrik pun jangan berpuasa. Handak puasa sebelumnya. Iya. Nah, sebelumnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Nah, amun handak puasa, jadi jangan salah aturan. Pas sudah hari raya hanya handak puasa aja. Kada kau makan daging ya tinggi darahnya. Puasa makan daging aja. Iya. Tapi yang makanan Arab bang, lah makan daging terus. Apakah hasil orang Arab? Jadi sampai orang tuh kada langsung saitu sini tinggi darah. Nah, rahasianya sekalinya baisian minyak zaitun melunturkan daripada menetralisir nang ada lemak-lemak daging yang ada nang kita konsumsi itu nah. Yeah. Nah, jadi bubuhan Arab Saudi itu kan khasnya sudah makan roti ada daging. Ya, makan kebab ada daging.
1: Serabah
2: daging. Apalaginya pesta daripada habis menyembelih unta. Itu gono-gono dagingnya. Iya. Sampai ini ada nang kaya wadah kita di Indonesia nih. Deke nah aja faktor umur, faktor U. Iya. Ya kalau kada kawa sakit anu kepala, sakit nang di belakang apa nih? Belakang kepala. Heeh. Timbul tang ada leweh muntung. Kenapa?
1: Stroke.
2: Apa nang kita makan tuh kada apa namanya? Kada batakun-takun nang kaya apa rahasianya. Iya. Nah, supaya masuk ke dalam tubuh kita nih, lah kita kawa menikmati dan ada menetralisirnya.
1: Iya.
2: Membantu akan nang dalam usus kita nih supaya bekerjanya lancar.
1: Iya. Kada asal ya
2: setelah. Nya jadi orang setuk tuh kenapa? Karena kan persumbatan darah. Nah, tapi ulun di apa mendengar-dengar kisah juga kada nang sepenuhnya pengen ahli ilmu kesehatan. Iya. Tapi
1: paling kada tahu tuh lah.
2: Tahu barang
1: sendiri-sendiri.
2: Untuk diri kita sendiri gitu nah. Iya. Karena kada lancar apa aliran darah itu ya, jadi sampai supaya handak lancar pakai minyak. Iya. Nah, diurut kah minyak kah? Lah atau juga diminum.
1: Iya.
2: Nah, minyak zaitun tuh ada nang ada boleh diminum.
1: Iya. Yang biasanya dicampur dengan lemon sedikit.
2: Nggih. Ya. Bahkan kan ada juga orang nang ibu-ibu memasak tuh dicampurin minyak zaitun sedikit ya kala. Nah, bemasak atau apa masakan-masakan yang lain. Iya. Kan untuk apa supaya harum ya.
1: Iya. Nah, walaupun agak mahal sedikit
2: tadi. Nggih, agak
1: tapi mahal bagus buat kesehatan kita.
2: Nggih. Nah, jadi itu kita harus tahu juga tapi nah yang makanan apa aja kada daging aja. Makanan apa aja munnya
1: berlebihan
2: jadi penyakit.
1: Iya.
2: Makanan kah minuman munnya berlebihan makanya kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah. Nah, artinya di disuruhkan Allah Ta'ala nih kulu artinya makanlah dulu. jangan nang didahuluakan minum, makanlah dulu lah, washrabu baru minum. Bahkan apa namanya Datuk Kalampayan di dalam kitab Sabilal Muhtadin, di dalam fikih siden, siden mengesahkan makan tuh jakakawa tuh banyak ikunyahannya.
1: Iya.
2: Banyak ikunyahannya. 32
1: kali kalau enggak salah.
2: Nah, ini pokoknya banyak ikunyahannya. Iya. Supaya
1: meringankan,
2: meringanakan nih
1: khusus kita
2: lah, nih, lawan menyekawa menahan minum. Lah itu membantu daripada enzim-enzim yang ada di dalam ludah kita nih lah, itu menghancur makanan dulu.
1: Iya.
2: Menyekawa, menyebelum menyengkel juga kena dulu minum.
1: Iya.
2: Nah, ini karena sambil
1: ada jeda waktunya ya, Bang.
2: Jadi supaya ada jeda waktu. Nah, supaya kada ucus buntu juga. Iya. Nah.
1: Karena kalau kita habis makan langsung minum tuh, jarin dokter tuh, apa makanan kita tuh kayak orang berenang di dalam anu ya.
2: Iya.
1: Langsung
2: meluncur. Lalu bungkarasan. Nggih. Nah,
1: jadi kada terproses.
2: Ada terprosesnya secara sempurna.
1: Iya.
2: Nah, jadi perlu ada aturannya juga. Kulu washrabu la kulu washrabu wala tusrifu. Ujungannya jangan berlebih-lebihan.
1: Yang berlebihan pasti kada bagus.
2: Pasti kada bagus. Lah, makan daging, nah, berlebihan. Daging berlebihan, jadi jangan berlebih-lebihan.
1: Apanya daging berlebihan tuh dioperasi,
2: Ustaz. Nah, intinya tuh jangan berlebihan makan, ngapa aja kada bagus.
1: Secukupnya.
2: Secukupnya supaya kawa menikmati menyukuri. Nah, itu nah. Lah, jadi ini perlulah kita sedikit kita renungkan dalam tubuh kita.
1: Iya, baik. Ini ada telepon Ustaz lah, kita ya, coba ya. Terima dulu. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari
3: Abah Sufyan.
1: Abah Sufyan, agak ini suaranya.
3: Kenapa, Mbak?
1: Kayak terlalu ngebas kayak gitu. Jadi agak kurang jelas. Ya, silakan Abah Supir, coba kita ini ya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz. Sebenarnya saya mentak. Tapi coba terlalu jelas suara ulang.
1: Kurang jelas nih Abah Supir. Ada ya?
3: Gimana?
1: Kayak blub-blub gitu suaranya.
3: Iya kan, semalam kan itu mah kaget kerja lah pertanyaannya kemarin.
1: Ya, coba akan kita simak, silakan.
3: Sudah bagus.
1: Masih kok, masih.
3: Aduh, gimana ini? Kalau tak ada itu boleh lah.
1: Ya, Pak Supir. Ya baik, bisa dicoba lagi ya, Pak Supir. Kita tunggu juga yang lain yang mungkin ingin bergabung, boleh silahkan di line telepon kita ataupun juga di WhatsApp-nya Pro 4 ya, di 089534 5059539. Ya, kita tadi sampai di waktu pelaksanaan ibadah haji di tanah haram ya, Ustaz. Baik, coba kita terima lagi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, masih nih ya, Mbak Supian. Silakan coba ini dulu deh. Iya, gangguan kayaknya. Baiklah, mungkin melalui WhatsApp aja, Mbak Supian. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Masih ya, Mbak Supian?
3: Masih benar kita.
1: Iya, coba.
3: Benar kita.
1: Iya. Apa yang ditanyakan Mbak Supian?
3: Begini Ustaz.
2: Ya, oke.
3: Umpama kita berkorban, umpama lah. Lalu kita ada di sini tetangga yang bukan muslim.
1: Ada tetangga non
3: muslim? Kita punya tetangga yang bukan muslim. Kita boleh kita memberikan korban itu nama ringan.
1: Kurang jelas. Oh, kita korban, kemudian kita memberikan daging par kita kepada non muslim, begitu?
3: Iya betul.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya.
3: Tentu umpama lu kita punya tetangga gitu baru datang, kan nggak enak kita kalau ada di baru.
1: Karena tetangga lah.
3: Iya, karena itu aja baru enggak.
1: Iya, Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita bagi daging kurban. Ini mungkin ada hak tetangga lah Ustaz lah. Ya, walaupun ya. Non-muslim tadi mungkin bisa ditangkapi
2: ya.
1: Langsung.
2: Ya. Pokoknya yang namanya tetangga tetap kita berikan. Artinya menerima kada menerima tetap kita beriakan hak tetangga. Ya kalau untuk kepedulian sosial. Ya. Nah jadi tetap kita zaman Rasulullah itu kan Rasulullah pun tetap memberikan kepada kaum-kaum Yahudi. Iya. Nah, kaum Nasrani kan iya. Yang ada waktu zaman Sidin. Nah, tapi kita tetap berpikiran positif aja kayak itu nah.
1: Iya.
2: Ya kalau berpikiran positif sangka baiklah.
1: Iya.
2: Lawan nang tetangga kan macam-macam aja tetangga nih kan.
1: Iya.
2: Majah membagi sedikit aja jahit. Padahal kan kita bagi.
1: Iya.
2: Nah, jadi itulah tantangan kita hendak mendapatkan pahala yang besar.
1: Iya.
2: Pahala yang besar ini pasti tantangannya besar juga.
1: Iya.
2: Sama orang ibadah haji kan. Itu pasti tingkat kesabarannya harus tinggi juga.
1: Iya.
2: Sama orang berkorban. Berkorban ini kan keciuman baunya aja lah membagi seon aja aja padahal dibagi juga deh
1: iya.
2: Sudah dibagi kan supaya terbagi keseluruhan
1: iya.
2: Nah itu nah
1: merata
2: merata nah jadi ya yang itu kita perlu juga positif ting-ting lah jurang tuh nah sangka baik tapi iya. Tetap hak tetangga iya. Walaupun berbeda agama
1: iya.
2: Nah di sini kita kejiwaan sosialnya iya. Nah,
1: jadi boleh aja lah.
2: Boleh aja. Nah, lainnya umpamanya lah pas kita bariakan inya menuhanakan non muslimnya nih, menuhanakan sapi. Nya ada kan?
1: Iya. Boleh makan sapi ya, dagingnya.
2: Kada boleh makan sapi inya bahwa sapi itu nang agama inya toh kisahnya kan ada juga.
1: Iya.
2: Bahwa agama inya memuliakan sapi. Nang kaya di negara India kan?
1: Iya.
2: Nah, itu dimuliakan sapi deh. Nah, amunnya kita tahu bahwa inya tuh memuliakan sapi, kita julung daging sapi kan pacang meolah daun deh, ya. Artinya bertetangga deh lah.
1: Ya.
2: Jadi kita harus peka juga. Harus peka juga bahwa orang nih menuhanakan sapi atau kan kayak itu aja
1: iya.
2: Jadi intinya kita tetap jiwa sosial itu tetap ada
1: iya. Sudah jelas ya untuk Abah Supiat. Ada yang lain lagi untuk bergabung boleh silahkan di 0895-3405-09539 WhatsApp dan telepon kita di 0511-325-2602 atau juga melalui live chat yang ingin bertanya boleh pagi hari ini bersama Ustadz Fahru Jianur STHI. Ya kita mungkin jeda dulu sebentar ya Ustadz ya, selain nanti akan kita sambung lagi dan kita juga masih akan terima Anda dan seorang perawat yang ingin bergabung.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak ada ya.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perempuan yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bersama Ustadz Bahru Jianur STHI. Kita juga masih bicara tentang 6 keistimewaan bulan Zulhijjah. Sudah kita bahas banyak tadi, 5 kalau tidak salah ya, sudah hari ke 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian tadi hari Arafah, kemudian Idul Adha di 10 Zulhijjah, terus hari Tasrik, kemudian waktu pelaksanaan ibadah haji, berkumpul di Tanah Haram untuk berhaji, dan satu lagi belum ya Ustaz ya?
2: Iya.
1: Apa nih Ustaz yang selanjutnya?
2: Nah, yang selanjutnya ini muhasabah daripada introspeksi diri.
1: Iya.

0: evaluasi diri.
1: Iya, sudah berapa tahunan nih?
0: Iya, setahunan sudah. Nah, iya, cukup sudah dosa yang ada, jangan ditambah-tambah ya lagi gitu. Nah, ya kalau nah muntung gancak menyambati orang kah atau kada, kan awak tangan yang ada di pikiran, di batis ini berjalan kemana batis. Ya kalau tangan ini menggunakan apa, hati ini selalu dengki kada lawan orang,
1: bersih kada,
0: bersih kada, kadang-kadang nih dengki nih yang mulai setan tuh masukin nang yang lain-lainnya tuh. Nah,
1: iya,
0: karena hati kita tuh katuju banar menggaduhi hal ehwal orang.
1: Iya,
0: kada katuju lawan nang orang tuh pacang bakurban. Nah, orang bakurbannya kada katuju kayak apa, padahal orang kan handap pacang berbagi daging.
1: Iya.
0: Nah, kena ada aja lawan seorang kena anunya
1: menyambatinya lho Ustaz. Ini disambat tentu diri seorang berkorban.
0: Iya, diri seorang je belum berkorban menyambati orang nang berkorban. Nah, kan sa. Lah, seorang tu sudah kada dapat pahala, sudah menyambati orang makin berdosa.
1: Malah dosa orang lagi tambah.
0: Iya. Nah,
1: itu ditransfer dosa malah. Nah, dosa orang berkurang, tambahannya ke kita. Karena pandi runong tadi dosa lah.
0: Ya padahal ada sehari aja sapi itu bermalam lah, kan pacang isuk deh ano pacang disembelih. Tahinya dipermasalahkan, padahal tuh pacang jadi pupuk ya kalau tahinya. Jakanya tak apa tahu rahasia tahi sapi, pacang pupuk tanaman.
1: Iya.
0: Nah, baunya lah dipermasalahkan, padahal aja sehari aja bermalam tuh. Nah, jadi jangan terlalu juga kayak itu. Nah, artinya cukuplah dosa yang ada kayak itu. Nah, dikit-dikit permasalahan nang halus digana-gana lakan. Kerancakan dah nih, karena kita nih kepadatan penduduk lah. Nah, kepadatan penduduk lalu merasa datang sapi ini kan kada nang bulan-bulan juga nya.
1: Iya.
0: Inya tuh
1: enggak ada keribut dikasih pampers aja. Iya. Disarungi lah.
0: Iya. Nah, jadi jagai anak masing-masing. Ya kalanya kadang-kadang kanakan malah manui sapi nih. Manui sapi di apa catok-catoknya burit sapi. Nah, lalu ditinjaknya gara-gara anak sawang juga.
1: Iya, disalahkan
0: disalahkan bahwa sapi, gara-gara sapi nang si amang itu pangja timbul anak ulun bincul ja. Nah. Nah, jadi kita harus introspeksi bahwa kesalahan kita ini cukup sudah.
1: Iya.
0: Jangan mencari kesalahan-kesalahan yang lainnya. Nah,
1: kesalahan baru.
0: Yang kesalahan-kesalahan baru. Nah, lalu hari raya Idul Adha kada bataguan gara-gara sapi.
1: Ya, tapi jarang introspeksi diri itu tidak harus menunggu setahun. Kadang-kadang kita ada goreng dulu apa introspeksi diri.
0: Iya.
1: Dan sehari makanya, ini sudah makanya banyak parah dosa kita.
0: Rasulullah itu kan sebelum goreng itu mengamalkan istighfar. Iya. Siden. Artinya setiap harinya kini siden sembahyang sunat taubat.
1: Iya.
0: Nah, artinya setiap hari Rasulullah itu maksum sudah. Maksum tanpa dosa, artinya dipelihara daripada perbuatan dosa.
1: Iya.
0: Rasulullah itu tetap sidin istighfar, tetap sidin apa namanya sembahyang sunat taubat. Sedangkan kita apa, orang awam. Rasul lain, nabi lain, wali lain. Kayak itu nah. Apa kita nih? Nah, jadi kita nih orang awam. Jadi hamba, mahambakan diri lawan Allah. Artinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi punya ingat sadar diri nang kaya itu, ingat mati orang tuh. Nah,
1: selalu ingat mati,
0: selalu itu, ingat mati
1: adalah kelakuan kadang-kadang
0: nah, kada jadi kita. Nah, makanya kan momen hari raya nih habis kita menikmati dan menyukuri, ingat juga lawan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nang kada pernah mengakikahi apa keluarga yang sudah meninggal boleh diakikahi. Yang kada pernah apa yang berkorban orang tua apa orang keluarga kita yang kada pernah berkorban kan karena

0: dahulu tanahnya murah, pas sampai ke anak cucu tanahnya belarang, iya, dapat warisan saya itu saya ini ya kalau
1: nak. Ingat orang sudah meninggal.
0: Jadi kita hendak mengingati orang nang meninggali warisan nang bahari gitu nah. Kan banyak wayah ini orang sugi bakajut. Iya. Lantang kan berbagi warisan. Lalu kada ingat lagi lawan orang nang sudah meninggal dunia. Jadi munnya hendak maakikahi mangur apa bakurban gasan niat orang nang sudah meninggal dunia insyaallah sampai haja.
1: Iya.
0: Umpamanya sih kada pernah bahaji badal haji. Iya. Nah, diupahakan jo orang tuh. Ada ja nang PT nang membuka membuka badal haji, iya, badal umrah, iya, ya kala supaya dapat keistimewaan pahalanya. Iya. Nah, pahala haji, pahala umrah, pahala bakurban, pahala baakikah. Nah, jadi jangan dianggap orang nang meninggal di alam arwah itulah orangnya masih dihidupkan oleh di alam arwah. Amunnya orang nang apa orang nang sudah meninggal tuh kada ridho, kada nyaman menikmati warisan yang sidin tinggali ini.
1: Ya beingatlah.
0: Beingat lalu kada kerasaan habis anu apa harta nang yang disumpahi nang orang nang sudah meninggal itu nah. Kada kekaruan panasan apa duit yang manuk berjual tanah, berjual rumah, berjual harta benda yang warisan. Kada berberkah jo orang tuh.
1: Artinya nang memberi apa ngarannya warisan amun kada ikhlas mungkin lah ini justru mungkin akan menguras harta kita nang aja
0: lah. Apa terbakar lah. Nah, apa menjadi titik api. Nah, jadi kita ingat-ingat juga lawan keluarga yang sudah meninggal dunia ya kala. Nah, munnya kada kawa kita meelangi kubur si Din, mengirim makan sedekahnya barang kan iya,
1: supaya sedekah sampai.
0: Ya kala
1: itu nang ditunggu orang yang sudah meninggal kan bisa apa-apa. Kan
0: kawa lagi beramal beribadah. Nah, jadi nang uang hidup ngini aja lagi memikirkan digunakan apa harta si Din. Ya kala. Jadi kita nih pasti awak kita nih pun sudah punya warisan nih, warisan nenek moyang. Umpamanya arwah datu tuh jah, ano apa kadada meninggali tanah banyu aja, kadada meninggali emas intan. Nih awak kita sepukuan nih warisan juga. Dari ujung kepala sampai ujung batis nih kan warisan juga.
1: Anak
0: mencari warisan.
1: Kada puas karena warisannya diri sendiri.
0: Diri sendiri ya itu nah itu warisan juga. Nah, jadi perlulah introspeksi diri. Amun kita melakukan warisan yang ada yang diberikan yang ada dalam tubuh kita kah atau juga berupa nang apa harta kah, tahta kah kayak itu nala. Nah, semuanya itu menjadi amanah di yang perlu dipertanggungjawabkan. Iya,
1: jadi apapun yang kita lakukan kebaikan atau keburukan dapat
0: itu mengalir. Mengalir.
1: Kasihan kuitan kita yang sudah kada damun kita mengelakukan kada baiklah.
0: Nggih. Maka sudah sabat sudah kubur siden, tarandam banyu banjir pula. Mana kubur awah dato? Ni pangja pas bejokong, ni di bawah banyu nih. Nah, kan sedih dah si Den. Apalagi kelakuan kita mau ulah-ulah nang kelakuan nang macam-macam sudah lah maginnya kayak itu nah.
1: Iya, jadi penting sekali untuk introspeksi diri.
0: Ya perlu introspeksi diri. Jadi kita supaya mengingat mati juga.
1: Iya.
0: Nang kayak apapun bungasnya, nang kayak apapun
1: mati
0: sudinya,
1: juga.
0: Mati juga. Nah, namanya ingat kayak itu, insya Allah lah. Mun orang jikul maut tuh, apapun semewah apapun rumahnya. Kena rumah yang paling yang akhir-akhirnya tuh kan kita kuburannya rumah kita. Semewah-mewah mobil apapun kita kena keranda mobilnya kena ujung-ujung daripada penghidupan kita.
1: Iya.
0: Ya lah semewah
1: apa ya, lu jadi ingat semewah-mewah mobil kita ya jar biar terhadap juga. Nah, ini kurban ini bisa menjadi kendaraan kita bujur Pak Ustaz karena ketika kita mati.
0: Ya, itu kan kisah zaman bahari. bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu termasuk perjalanan akhirat. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi pahala yang diberikan orang nambah kurban lah, itu kan sejenis kendaraan yang di negeri akhirat, sapi kah, ya Allah, kambing kah, unta kah, kerbau kah yang dikurbankannya. Nah, itu menjadi transportasi di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi
1: apalagi rutin setiap tahun lah Ustaz lah. Masyaallah benar.
0: Kadang masuk akal aja jembatannya aja. Apa digambarkan kan bagaikan
1: rambut.
0: Rambut.
1: Selera
0: rambut. Nang kayak apanya? Menjajaknya sapinya aja, kambingnya aja, unta aja. Itu
1: ada kawan dia
0: dulu. Ada kawan lagi manukan akal. Mbah, jembatan Shiratal Mustaqimnya kadang masuk di akal. Ya ala pedak apa namanya landepnya bagaikan lebih daripada pedang kan kayak kisahnya kayak gitu. Pokoknya alam akhirat itu kadang masuk di akal. Surga, neraka, jembatan Shiratal Mustaqim, padang mahsyar, itu semuanya ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Rahasia-rahasia yang dikhabarkan oleh Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj. Nah, jadi Rasulullah melihat langsung. Nah, dengan apa aja kan berjajak ada dengan kecepatan cahaya. Jadi sapi itu kan berjajak nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Terserah Allah ya hendak diolahkan supaya terabang kah sapinya.
1: Iya, rahasia Allah.
0: Rahasia Allah. Jadi itu kecepatan cahaya. Karena suatu apapun itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kecepatan cahaya. Contohnya aja kan sejarah daripada Isra Mi'raj, Nabi menunggangi buruk. Itu kecepatan cahaya. Orang nang ahli penerbangan tahu kalau pesawat terbang itu kecepatan angin. Kecepatan angin, tapi kalau kecepatan cahaya, contohnya aja matahari, mun matahari timbul di pelosok seluruh dunia masuk ke rumah nang bakaca. Nang rumah bakaca. nang seluruh dunia yang handak pacang di siang akan matahari sebiji ya nih. Ini bergantian kita nih, separuh siang, separuh
1: bumi
0: malam.
1: Kita yang berputar.
0: Nah, bumi kita yang berputar, artinya tuh kecepatan cahaya. Iya. Keluar daripada matahari timbul, set, langsung masuk. Itu kecepatan cahaya luar biasa kecepatannya.
1: Iya. Nah, jadi memang
0: kadang-kadang kita masuk akal.
1: Jadi sudah 6 ya Ustaz ya semuanya. Nah, ini kalau misalnya kita tuh kada berkemampuan gasan berkurban, tapi kita ingin mendapatkan pahala berkurban juga. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan, Ustaz?
0: Kalau nya kada mampu untuk berkurban, lah kita hendak mendapatkan pahala seapa mampu kita, ya guru. Seapa mampu kita. Kita kawa menyembelih ayam. Sembelih ayam. Nah, kalau kada kawa nukar ayam jagoro lah nukar itik kada kawa itik talarang sedikit burung ya sidin. Nah, amunnya kita tuh umpamanya kada nukar kawa nukar itik nukar ayam kan lah nya kan ada apa nya kan khas kita kayak itu lah. Anu hari raya tuh bangun makanan nah intinya kayak itu
1: mensyukuri lah
0: menyukuri kan nikmat menyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kada kawa kita nukar sapi, nukar kambing. Kada kawa nukar kambing, nukar ayam. Ya kala orang di desa-desa orang beingon itik. Itik. Nah, jadi kada kawa aja sih den makan burung. Mun kada maka kada kawa makan burung aja sih den. Nah, jadi kita tuh mahadang jekin lagi. Siapa nak hendak pacam bagi daging.
1: Tapi Ustaz lah kalau dilihat tuh sekarang ini faktanya walaupun ada orang tukang gerobak, tukang apa pemulung itu mereka bisa.
0: Bisa.
1: Maka kita yang berkemampuan gak ada gitu.
0: Itu lantaran hati juga. Ya artinya
1: kecintaan kepada Allah.
0: Cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, insyaallah apa yang kita niatakan akan tercapai. Ini dasar kada ada niatnya juga. Nah, mudah-mudahan kita ada niat hendak mencari ridha Allah, mencari berkah dalam kehidupan kita. Iya. Insya Allah kawajah kena berkorban toh.
1: Iya, wah ini nah, banyak cara juga. Banyak. Misalnya kayak di kantor-kantor, terus setiap bulan kita ditabung.
0: Inge.
1: Sampai saatnya setahun kalau ada kekurangan tinggal bayar sedikit.
0: Inge.
1: Di kampung-kampung itu juga.
0: Jadi di situ nang apa momen daripada apa silaturahminya. Iya. Nah, silaturahminya yang raminya kayak itu nah.
1: Iya.
0: Beramian setahun sekali jo orang. Iya. Nah, jadi kita kada kawa juga menentukan orang nang apa orang pinan nang kada kaya baduit tapi nya jiwanya berjiwa besar.
1: Iya.
0: Lah jiwa sosial tinggi. Nah, orang ni je kada potongan pacang handak tulak haji. Sekali je ada je orang Indonesia ni aneh-aneh jua. Yeah. Ada nang sampai bersepeda sana tulak haji. Yeah. Ada nang berkendaraan tulak haji. Pikal.
1: Yeah.
0: Artinya tu
1: niatnya luar biasa.
0: Niatnya luar biasa. Nah, jadi orang ni je potongan baju cumpang-camping, sekalinya membawa karung, dalam karung isinya duit. Nah, kawalah. Nah, jadi karena kau menangguh, intinya kita husnujon, sangka baik lawan manusia, sangka baik lawan Allah.
1: Iya.
0: Itu aja dari nang diri kita nih, nah kita jangan sampai katuju menyambati orang.
1: Iya, introspeksi diri tadi.
0: Introspeksi diri tadi.
1: Yang penting.
0: Yang pentingnya, jadi kita tuh apalagi orang nang bahaji. Nah, ini dijaga mana muntung.
1: Iya.
0: Orang bahaji ya Allah, apalagi datang haji. Nah, menentukan daripada ini haji mabrur atau haji mardut.
1: Iya.
0: Bebaik. Kada kelakuan iya. Pak haji nih.
1: Iya.
0: Sekurang-kurangnya disuruh orang baca doa, harus apa doa?
1: Iya.
0: Amun jika kada hafal doa, bisa barang membaca doa. Orang kan hendak mengambil afwah.
1: Iya.
0: Nah, jangan sampai kelakuan nah ja kelakuan haji merajalela tua-tua makin tua makin menjadi itu nah tua-tua kaladi nah makin menjadi jadi disesuaikan dengan gelar haji.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu kadang-kadang meolah hati kita tuh gelar haji ini nah itu nang meolah hati kita tuh pikiran kita tuh handak nang gaya kajual tuh. Nah, orang presenter handak menyambat sakanya tak tinggal hajinya abot. Pembawa acara tak tinggal hajinya lo kada mau merajosin hajinya. Nah, waktu belum haji kada perajuan.
1: Pas haji malah perajuan.
0: Perajuan.
1: Kalau kada salah gelar haji ini apa zaman dahulu kada ada lo Ustaz lah.
0: Iya, orang handak menciri ibanah kayak zaman Belanda.
1: Yeah.
0: Zaman Belanda tuh orang handak menciri karena kan kada ada apa teknologi komputer yeah. Kayak itu nah handak menciri yang mana nang sudah tulak haji, yang mana belum. Lalu diberi gelar haji. Amun bakupiah haji, ini haji. Itu zaman bahari.
1: Sumpah. Wah ini kupiah haji.
0: Wah ini uang banyak dah bakupiah haji.
1: Haji berat anda.
0: Iya, itu ciri.
1: Yeah.
0: Nah orang hendak menciri. Lalu akhirnya apa namanya mantang-mantang sudah banyak duit, berpikiran kiapa? Nih kiapa lawan keluarga supaya kita nih berisi gelar haji. Lalu pikiran nih hendak mencari nang haji instan.
1: Iya, ada nah, juga banyak kasusnya.
0: Ya Allah, tak dapat ilegal, makanya setengah M, se-M, 800 juta, 400 juta, wani bayar nak kayak itu, anak mendapatkan gelar haji aja, supaya nih lawan-lawan keluarga besar nih pacangan disambat
1: haji.
0: Haji. Ya,
1: beda jadi, sudah niatnya lah, Ustaz.
0: Beda dan niatnya. Nah, jadi kita tuh perlu lah memperbaiki hati kita nih, nah. Introspeksi diri kita tuh jangan sampai niat kita bahaji hendak mencari gelar haji, hendak berumrah niatnya hendak berjalanan haji. Kada kawa kita menuruti nang kaya orang setiap tahun umrah.
1: Yeah.
0: Ya kala kita cari pahala nang kaya berumrah nang kaya apa?
1: Yeah.
0: Ada apa pahalanya?
1: Yeah. Baik Ustaz, di penghujung waktu sudah kita Ustaz teh kada terasa kita berpandir. Kesimpulan Ustaz.
0: Ya, kesimpulannya kita semuanya di Idul Adha nih banyak bersyukur ya kalau karena kita diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang diberi kesempatan lah untuk bertaubat, artinya memberikan suatu kehidupan kita sejarah yang baik bagi anak generasi, anak cucu kita. Sejarah kita nih pacang jadi apalah kita nih, karena itu kita renungkan. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan berkah dunia dan akhirat, sugih dunia dan akhirat, dan selamat dunia dan akhirat. Ulun tutup dengan salawat Jibril.

0: Salim, salah khilaf minta ampun, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Fahru Jianur STHI. Ya, pagi hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semua tentang 6 keistimewaan bulan Zulhijjah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak amal saleh, memperkuat hubungan kita dengan sesama tadi ya, jiwa sosial ya Ustadz ya. Dan bisa melakukan muhasabah diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda dan sarang perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh, di percobaan kita Jumat hari ini 22 Mei 2026. Saya Rindari Antidur pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kabar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan, Ulu Rida menyampaikan Kabar Perempat. Ida Sarak, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kabupaten Balangan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada hari Kamis 21 Mei 2026. Pemeriksaan ini dilaksanakan di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juwai dalam rangka persiapan menghadapi Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan ini dilaksanakan gasan memastikan keamanan pangan asal hewan di wilayah Balangan. Hal ini menjamin daging hewan kurban nantinya memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH. Pemeriksaan kesehatan hewan meliputi pemeriksaan postmortem dan ad mortem. Dan pemeriksaan ini difokuskan sebelum penyembelihan untuk mendeteksi dini penyakit menular khususnya zoonosis. Dan selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, Dokter Hewan Dewa menyebutkan bahwa petugas juga akan mengawal pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan lanjutan ini nantinya dilakukan setelah proses penyembelihan, gasan memastikan organ dalam dan daging hewan tetap aman gasan dikonsumsi. Sementara itu, salah seorang peternak setempat, Sufyan Atsauri, mengapresiasi pemeriksaan hewan kurban ini. Menurutnya, pemantauan berkala sangat membantu dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Demikian Kabar Perempat Ulu Rida, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kita selalu berhubungan dengan duit ya, apapun duit, duit, duit. Mau makan duit, mau belanja duit ya, mau keluar duit. Aduh, apa sih yang nggak pakai duit? Ya, memang untuk mencari duit atau mencari uang itu sekarang tuh tantangannya luar biasa sekarang ya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita bisa memanajemen keuangan kita dengan baik dan membelanjakan uang kita dengan tepat, ya mungkin tetap akan baik ya keuangannya. Tapi ada juga yang bilang, apa yang mau di manajemen kalau uangnya juga gak ada. Jadi mungkin kita harus ini juga ya, harus mengubah mindset mungkin ya. Kalau bilang cari uang itu susah, nah mungkin kita ubah mindset kita. Ada banyak cara menghasilkan uang kalau kita tahu caranya. Wise. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa cari tambahan sumber penghasilan lain misalnya ya, kita tidak hanya tergantung dengan gaji pokok kita. Tapi sebenarnya sekarang itu kita pun dimudahkan dengan internet ya untuk mencari penghasilan tambahan ya, jadi reseller atau menjual karya digital gitu ya, atau ya banyaklah yang lain mungkin. Tapi ya, kita harus belajar banyak lagi gitu ya, karena ada peluang-peluang di banyak hal gitu ya. Dan yang gak kalah penting juga bagaimana kita bisa mengevaluasi pengeluaran kita ya. Mungkin masalahnya bukan kurang uang, kurang duit, tapi mungkin pengeluaran kita yang kurang terkontrol ya. Mungkin kita bisa menerapkan juga gaya hidup hemat ya, membeli barang-barang yang kita perlukan ya, jadi mengurangi pengeluaran yang konsumtif. Karena kadang-kadang kita tuh nafsu ya, lihat ini pengen beli, lihat itu pengen beli. Aduh, nggak akan ada habisnya kalau begitu ya. Iya, jadi di manajemen lagi keuangannya. Orangnya pelit, nah minjam duit nyabut celup. Ngerinya ini, butuh duit nggak, cari duit nggak dapet deh, yang keluarnya celurit. Nah, Masya Allah, jangan sampai begitu ya. Oke, 20 menit dari pukul 7 pagi hari ini, sementara cuaca kota Banjarmasin cerah. Patut buat dinikmati mungkin sambil olahraga pagi, atau juga ketika melakukan perjalanan ya, bisa dinikmati, cuacanya bagus sekali ini pagi ini ya. Oke, untuk Anda yang ada di perjalanan, tetap berhati-hati, ikuti aturan dalam berlalu lintas, semoga selamat sampai tempat tujuan.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

dari daerah Bali ya, meja ngeran atau sering juga dikenal sebagai Jangi Janger ya. Lagu ini diciptakan oleh IGD Dharma yang ternyata berfungsi sebagai lagu penggiring untuk tari Janger ya, tarian pergaulan muda-mudi di Bali. Jadi ini menggambarkan tentang rasa sukacita, kebersamaan dan juga semangat para muda-mudi di Bali sana ya. Jadi sebagai sarana juga untuk bersantai, melepas kejenuhan agar jiwa itu kembali segar. Di mana bernyanyi dan menari dipercaya itu bisa menghilangkan kesedihan ya. Jadi di sini juga mengisahkan tentang pesona seorang gadis Bali yang cantik, yang menawan layaknya sekuntum bunga yang sedang mekar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Anang Saharani, Maestro Madihin Kalimantan Selatan. Sanang sekali, bahagia banar, himung banar, dan menyampaikan selamat gasan RRI Banjarmasin yang menyerahkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak berataan, jangan kali ingatlah umpati tarus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Betul tidak?
1: Nyari. Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak mau nurut kalau diseblok terus ya?
1: Betul.
0: Setuju tidak?
1: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
2: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, Aa juga senang.
1: Mimpi
0: ternyata. Baseuh tadi saya blok si emak eta teh.
1: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.

0: Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih menikmati suasana pagi ini sambil melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda ya. Sudah 47 menit dari pukul 7 pagi. Dan salam perempat, semangat pelestarian lingkungan berpadu dengan penguatan peran perempuan. Ini kembali digaungkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru ya, melalui program Kartini Hebat Banjarbaru. Nah, jadi program ini diwujudkan melalui kegiatan menanam pohon gaharu di Arboretum Ayu Tirta ya, di hari Rabu 20 Mei 2026. Jadi kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabai bersama Ketua TPPKK Kota Banjarbaru Riyadi Hidayat. Kemudian kehadiran keduanya ini menegaskan bahwa komitmen pemerintah Kota Banjarbaru dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Nah, jadi kawasan ini Wali Kota Banjarbaru melakukan penanaman pohon gaharu sebagai simbol semangat ya, Kartini Hebat Banjarbaru. Jadi program ini juga menggambarkan peran perempuan yang tidak hanya aktif dalam kehidupan sosial tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Pohon gaharu ini dipilih karena memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus juga manfaat ekologisnya ya. Tanaman ini dikenal sebagai emas hijau Nusantara karena menghasilkan kayu yang beraroma khas dan damar wangi yang bernilai tinggi di pasar internasional. Keunikan gaharu sendiri ini terletak pada proses terbentuknya resin alami yang muncul saat batang pohon mengalami infeksi jamur tertentu. Dari proses alami tersebut terbentuklah gubal gaharu yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya dan sanang. Nah, jadi ketika usai penanaman, Wali Kota Banjarbaru bersama Ketua Tim TPPKK meninjau kawasan Arboretum didampingi oleh foundernya Ayu Tirta, Pak Chandrawan Sugiono ya. Dalam kesempatan itu berbagai jenis tanaman dan juga kekayaan hayati diperkenalkan sebagai bagian dari edukasi lingkungan. Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasinya dalam menjaga dan memperkenalkan keanekaragaman tanaman kepada masyarakat. Menurutnya keberadaan Arboretum ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.